Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: 103,3 Proskawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Tasik sarangan kula kalian budeme wantena di cara warung gaul lololol warak-warak sing penting mumpul nggih. Semanuan budhe ada informasi buriatin sekedap nggih. Ini mengenai informasi komoditas harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tingkat konsumen per tanggal gangsal Agustus kali pun melekor para kadang pamirang. Regine pon beras premium per kilogramnya para kadang pamirang sak menika turun nanging mboten kadang nggih saking gangsal 12.000 dados 11.000 780 tunggal. Beras medium saking 13.000 papat dadi 12.675. Gula kristal putih saking 17.131 dados 17.150. Dan untuk minyak goreng curah per kilogramnya para kadang pamirang naik ya, tapi tidak banyak alhamdulillah. Per kilogram dari 30.318 menjadi 20.385. Dan untuk minyak goreng kemasan premium per liter ya para kadang pamirang sak menika ugi naik lumayan nggih. Saking 20.888 dados 20.488. Lan minyak goreng kemasan sederhana per liternya saking 18.805 dados 18.286. Lan minyak goreng minyak kita per liternya saking 16.142 dadi 15.837. Nah, daging sapi paha belakang terus punti budeng nggih, kalau wau kan sampun kula informasaken nggih lek niki daging iki muda. Dados niki wonten daging sapi paha belakang saking 118.054 dadi 131.437. Daging ayam rase per kilogramnya tekok 35.312 dadi 34.000. Mudun 1.312 nggih daging ayam nggih para kadang pamireng. Nah, untuk daging ayam kampung per ekornya ini tekok 70.100 dadi 71.055. Dan untuk telur ayam ras per kilogramnya saking 21.000 gangsal rupiah dados 23.530 Terus telur ayam kampung per kilogramnya saking 45.853 dadi 41.233. Nah, saat ini terus pun di harga cabai merah keriting para kadang pamireng. Nah, niki modun nggih saking 33.240 dados 33.000. Terus cabai merah besar per kilogramnya saking 32.211 dadi 31.100. Cabai rawit merah tekok 44.936 dadi 45.270. Dan untuk bawang merah per kadang pamirang saking 29.139 mudun dadi 28.456. Dan bawang putih sinjohonan teko 30.105 rupiah dadi 28.915 nggih. Menika informasi ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan, sembanuan sangat nggih para kadang pamireng, mugi-mugi bermanfaat dan tetap semangat, tetap sehat, masih barang munda ya. Oke, mangke budhe balik-malik kagem panjenengan, wonten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103,3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Mana tuh bawa tas keranjang?
2: Kalau pasal pagi tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar?
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Matiga Bros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Parong gaul, urang kayang, sugeng enjang budi me, sayang pari, suanten batu, badi request tembangi, lek wanten sanging Diana Pratiwi, budi sing judule, kalah lek mboten wanten, nengge mboten nopo-nopo, nderek mawon, berarti enjang niki tembangi, sing penting sampun nderek melarisi warung gaul, nge budi, oke. Bude meme badi order jangan tewel nggih bude kali mendol sedasa bungkus kula kirim kagem Mas Ruli dan Pros Tunggal Mas Taufik Kang Bagas Kang Arga Kang Ari Kang Aji Pak Ismoyo Bunda Riatin Bu Sri Purnomo Bu Sri Utami Pak Gerandong kagem bude me sugeng makarya mawon sehat selalu matur nuwun sanget wedalipun oke okay. Oke, wonten telepon saking Buriaten. Monggo pinara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Senengi.
0: Nomor
1: satu apa nomor dua ya?
0: Iya.
1: Nomor satu ya?
0: Nomor satu.
1: Nomor satu mendapat hadiah. Bagi hadiah apa?
0: Hadiahnya lagu.
1: Iya, lagunya sudah saya tulis di situ ya. Lagu apa saya, yuk.
0: Lagunya apa ya? Oh, belum saya baca ya, Bu ya.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Iya. Bagaimana sekeluarga penjenengan? Sekeluarga lo.
0: Alhamdulillah. Oh, demi kowe lagune demi kowe.
1: Oh ya. Perjuang demi kowe. Apa?
0: Demi tadi? Demi kowe.
1: Oh, demi kowe. Demi kowe bercinta gitu loh kayak. Ya.
0: Oke, lagunya itu toh, Bu? Ya, sudah saya siapkan.
1: Oh, ya. Lagunya saya kirimkan kepada Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sigati. Ayo Bu Sigati. Jadi aku lo gak tahu mengudara tapi ngrungokno radio jadi ngene. Ah, wae. Nah, Bunda Ratu ini mulai sejak pagi sampai malam sampai pagi tadi. Tadi aku gak tak pateni, Bu Sigati. Senang mendengarkan radio. Bahagia. Iklannya baik-baik. Ada anak itu, anak kalau jam 5 itu, anak kecil 8 tahun, 7 tahun itu anu apa? Pengajian terus jam 5 sore ya pengajian senang sekali jam pagi pengajian senang sekali mendengarkan radio RI bahagia dan senang betul apa
0: betul
1: iya Bu Sri Purnomo ayo tante nih suara nih sing lembut iku lho suara nih senang aku Bu Sri Ponco ada Bu Sri Anang Bu Sri Utami Bu Pandan monggo hadir menikah wonten Pak Widi Bu Widi Pak Ismoyo Pak Eko Rembun Paris Pak terus meninggalan ibu kalau Paris Pak Fitri Pak Jono dari lu andeng ayo tak anteni suara nih Bu Utara Bu Yatemi Bu Titik Wagir Bu Deno Bu Supatmi Bu Ningsi Mama Atik Mama Yuda Mama Trian Mama Dika menggot mirengaken terus aku kok notok meninggalkan kateng Bunda Ratu nomor satu hore Pak Grandong ayo sampean duwe nomorku dijuduhi sapa iki lho wis akeh nyanyian enak-enak lho Pak Grandong monggo minggah Pak Suranto monggo rentasi terus wonten Amoy di Taiwan Potan Bu Sri Broten Monten Kalimantan Mas Sari'i, Mas Adewo, Pak Bambang di luar negeri, Tan Jember, Kalimantan, Surabaya, Papua, Sumatera Utara semua mendengarkan dulu Budi
0: Me oke, siap
1: semoga okay. Jaga kesini ya teman-temanku semoga panjang buat rezeki temanku semuanya sehat-sehat
0: amin, ya. Terima kasih oke, terima kasih amin matur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah po ya Mbak Upi saku cerit yang kamu wanten telata pakai saji nge? Mas Waris lagunya teko niken selindri monggo ditunggu nge Bu, Mama, siapa Mbak Upi sakita.

0: jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu 5 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang mengalami kenaikan hingga terjadi mencapai Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi di tengah terbatasnya ketersediaan sapi lokal dan meningkatnya kebutuhan daging. Pelaksana petugas PLT Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan pasokan sapi lokal saat ini relatif terbatas. Kondisi tersebut dibandingkan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat setelah kegiatan sekolah dan perkuliahan kembali berjalan. Selain itu, kebutuhan daging juga meningkat seiring beroperasinya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dan sementara itu harga sapi import yang relatif mahal turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di daging di pasaran. Berdasarkan pengecekan di lapangan, harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami perbedaan, dan Slamet mengatakan harga daging sapi di Pasar Bunul sebelumnya berada di kisaran Rp148.000 per kilogram, sementara di kawasan Klojen harga yang ditemukan bahkan mencapai Rp160.000 per kilogram. Baik, sudah mendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Malang Sanusi meminta aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang mengubah pola kerja birokrasi agar lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, birokrasi tidak lagi cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat memberikan arahan kepada pejabat administrator, pejabat fungsional, dan kepala sekolah di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, kualitas birokrasi akan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tentu tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025 hingga 2029. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menerjemahkan target pembangunan ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Masyarakat kini tidak hanya menilai prosedur pelayanan, tetapi juga kecepatan, ketepatan, transparansi, dan kemudahan dalam memperoleh layanan. Karena itu, Sanusi meminta seluruh ASN meninggalkan budaya birokrasi yang lambat, berbelit-belit, dan saling melempar tanggung jawab. Sebaliknya, budaya kerja kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah harus terus diperkuat di seluruh organisasi perangkat daerah. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi serta selamat menjalankan aktivitas Anda pada kesempatan hari ini.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Satu skansel koma 3.4 dari Malang, suara budaya Nusantara. Baru kata Mbak Miranta, sesarangan kalian kula budi mingge. Waduh. Matur semanuan, Mas Faris, Bu Riatin, terus wonten sinten malih Pak Jono. Kang sampun absen, Bu I. Sopet. Pak Jono, Mbak Upi, Pak Suarnoto, Pak Sucipto, nggih, Pak Muhammad. Pujiono, Bu Sri Purnomo, Bape Mus, nggih, matur semanuan sanget. Kawigatosane panjenengan sedaya. Nah pokoknya lek pro 4 niki nggih informasine kathah lah ya. Wau sampun kula napa? Sampun kula aturaken kagem panjenengan niku mengenai daging sapi sing saiki moro-moro pundak wingi 140 saiki 150 ya. Terus ya apa Ibu Sri Utami kira-kira piro di pasar lawang? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu ngenjang Ibu, monggo pinara. Terus pun tiba warta sih.
1: Atur salam.
0: Semoga
1: kula tak parikan sik nandur jahe neng kuburan yo nyambut jahe yo hiburan.
0: Cakep. Nggih leres.
1: Kula tak atur salam pun.
0: Damel.
1: Kula iki kali nyambut damel. Bu Sumiatun, Bu Panda, Bu Riatin, Bu Purnomo. Guyu titik. Bu Sri Ponjawati, Bu Sri Gati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Asti, Mama Dita, Lajeng Pak Bojen, Mas Faris, Mas Brandong, Pak Sarii, Mas Bojen, Pak Bambang, Pak Widi. Sampun budhe sak monten mawon.
0: Oh nggih.
1: Pecele sayur napa niki sajian pecel napa mboten?
0: Nggih ta ana kembang turine bareng.
1: Oh nggih kembang turi eco, godhong kates eco, kembang kates eco.
0: Lek luntase gak tak kulebu tak ge jamu.
1: Nggih, luntas dicampur godhong kates ge eco.
0: Nggih, tambel podok ge eco.
1: Kula anu tak nyuwun tembang karang kates ninggal katresnan. Karang kates ninggal tresno
0: ampun dirubah-rubah nggih.
1: Nggih sampun budhe matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Untuk kakek nyambut damel.
0: Nggih, Bu, sugeng makarya, Bu.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Monggo. Nggih, assalamualaikum. Iya. Bu Sri Utami engkang enjang menika panjenenganipun tasik makaryo mekaten nggih. Alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan Ibu nggih. Semanuwun para kadang pamireng, salam suwehat kagem sedaya, salam budaya kagem sedaya pelanggan setia Warung Gaul wonten pundi kemawon nggih. Seneng banget budheme kalih dinten iki ngancani panjenengan nggih. Mugi-mugi dinten menika panjenengan tansah pinaringan sehat semangat nggih. Terus ugi ngayai ibadah, ngayai penggawean, tetes lan berkahi kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan keselamatan. Warung Gaul nggih hadir setiap hari menune nggih lengkap para kadang pamireng. Mbok pilih wonten engkang panjenengan badhe ngersakaken ngunjuk kopi, wedang jahe adem-adem, panas tapi adem ngono ya. Sumangga sarapan nggih wonten ya. Pokoknya lengkap di kene tadi aja nandindi tetap stay tune nonggit 105.3 per 4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.
3: Pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
4: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Klub Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga

Satu skansel koma tiga proskawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Prokata pamirang, pon supeng ya, niki wonten kabar baik. Lah nek panjenengan gak ada bakat menyanyi, utawi memiliki putra-putri maupun keluarga yang gemar bernyanyi ya, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Nah, pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 hingga maksimal 25 tahun sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026 dan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradiorri.id. Okay? Setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 2006 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio. Durasi video maksimal 3 menit, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah.

0: Ya, saudara pendengar setia program 4 RRI Malang, sekali lagi, kalau Anda memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra-putri ya, maupun keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 tahun hingga 25 tahun sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradiorri.id. Setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 26 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio. Durasi video maksimal 3 menit. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat ya, mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Wow. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung di RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui WhatsApp Humas RRI di 081-3333-6074. Yuk, silakan daftarkan rame-rame ya. Saudara, kerabat, sahabat ya, putra-putrinya ya. Baik, saudara pendengar, terima kasih. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Ananging tasik kalian budeme para kadang pamireng sekedap nggih. Nah niki seneng banget rasane lek budeme ngancani warung gaul. Dados warung gaul sameneika mboten ananging teman berbincang ananging ugi dados ruang damel mengenal lebih celak, lebih dekat kekayaan adat kalian budaya yang kang wonten telatah Jawa Timur dan begitu beragam tamtunipun nggih. Amargi budaya sakmenika mboten sekedar peninggalan masa lalu, nanging jati diri ingkang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Para kadang pamireng Jawa Timur sakmenika kan gadah kathah sekali nggih festival-festival budaya ingkang digelar setiap tahun, setiap daerah tentune juga memiliki ciri khas kalian cerita ingkang benten-benten. Ananging sedaya ke menika enggak ada satu napa nggih setunggal tujuan ingkang sami nggih menika menjaga warisan budaya supados tetap urip ngono lho ya. Sik tak takon butun ya. Tapi waktunya dikit ya Butun, enggak apa-apa ya Butun meskipun enggak lama-lama. Assalamualaikum, selamat pagi. Butun. Butun. Butun, Butun, Butun, Butun.
1: In.
0: Ya, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi kok hilang.
0: Iya, iya, apa sih?
1: Sekarang kan ada perubahan tak budaya ya ini nih.
0: Apanya?
1: Di sini tuh ada speaker, ada mau live, mau apa? Di sini ada SMS kok kuat. Bek itu lah sa anu itu.
0: Jangan koyo artis kok share ramaku.
1: Lah iya.
0: Wong kene yo yo lek kono. Butun sehat nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga dong.
1: Kene yo lek kono.
0: Kene yo lek kono.
1: Aduh.
0: Ya apa Butun? Iki lho aku iki watuk-watuk enake diobati apa ya Butun ya?
1: Watuk itu gampang sajane anu.
0: Duwek, duwek.
1: Duwek. Duwek ya. Duwek ya bisa sembuh sama duwek gitu ae.
0: Lah iya.
1: Tapi ya
0: iso Butun.
1: Satu rupiah atau dua rupiah gitu ya dan tapi lah PP anjing itu yang berapa juta itu ya bisa anu
0: Oh ngoten nggih, oke deh kalau gitu.
1: Jadi ndak usah ke dokter lek watuk pilek bareng ngono wong sarapan pecel ngene budhe terus mulai hadiah Melebu ping telu oleh payung, oleh duit wis.
0: Waras.
1: Waras.
0: Jamin niku wis ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Anten anu kan iki. Apa pembicaraan yang penting atau yang belum seberapa penting gitu mungkin belas foto.
0: Pembicaraan penting dan sebelum penting. Ya kau nak buton, ya wes mae ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya wes mae jam songong, kok kata ono dayo. Tadi aku kira gak buka no lawang nang sampai niki ya kau kurang penak ngono lo buton.
1: Pasti di sini sudah jaga kan dari tadi belum makan aku mau sarapan gitu loh, deh mau sarapan.
0: Iya wes, saya ngono ndang milih-milih ya wes, ndang ngate sarapan apa? Engko tak wae.
1: Sing ditutupi itu apa? Sing ditutupi.
0: Oh, sing ditutupi. Sing ditutupi gak tak dol. Kok asyik ramaku roh ae lho. Kok ana wong ana nutupi ngono ya roh heran aku.
1: Ditutupi. Sajane kan dibuka.
0: Lah wong ajene iku kate tak pangan dhewe sampe niku ambian kok ya roh ae lho.
1: Lihat tak sini tu tadi mau milih yang ini tidak sida.
0: Makanya ini. Makanya matanya jangan nereng aja.
1: Mari ngono kok mampla mampla kok nereng ay terbaru kok lu kok ada makanan kok ya hause sincing
0: pe. Oh ya hause temenan taiki kok ya apa tapi gak apa-apa spesial guys sampean wis gak usah tuku ayo dimangan bareng ayo ambek ngrungokno lagu ya, apa ngono lho
1: iwak asin lah itu iwak asin buka terus apa iki
0: iku ajene iku sakjane iku mas yo ngono gak tak dol dadi iku aku kan pokak iki apa eseng-eseng pokak ambek iwak kelotok iku ajene tak eman-eman.
1: Ini tadi ada Scotty Wool.
0: Wah, cocok buton. Aku iki de dewel buton de oma, gorong tak dang. Aku gak iso ngedange landeres cooker ya apa aku iki.
1: Lek orang-orang itu gini dipususi sama beras terus dikukus. Kalau saya tidak, kalau saya. Kalau saya kan timbul kan kering ya. Saya beli itu yang kering. Terus disiram air yang mendidih, betul-betul mendidih. Jangan saya tidak. Pokoknya harus yang mendidih.
0: Disiram tak lo ya, duduk direndam ya sama blubber.
1: Dua kali gitu seret, seret pokoknya sampai itu terus ditutup. Kalau sudah itu ditutup, nanti dikukus, ditumpang nih nasi. Waduh, hujuk
0: sih. Oh, mari ngono jangan nih gere, ono tomat hijau nih kulupe godong pohong. Eh, sebutan, wes, mari.
1: Terus, sekarang Bude, kalau kita mau nostalgia itu, sekarang sudah ada instan yang kering, nasi jagung empok kering, jadi tinggal kita yang ngelola, itu gatot, pokoknya semua ada.
0: Aku lagi gatot, gatot aku gak sepiro doyan, pokoknya aku lagi like jangan, apa lagi like, sego tewel wes aja takok dicampuri ambil sego putih diwulis yang rodo oke ngono, jawangannya ya, pedes. Iya.
1: Tapi lain, enak pol, saya berapa puluh tahun tuh gak pernah makan ada 30.
0: Lah iku tewelku duduk sengireng, ya kuning merusuh ngono ku tabayong, jana siaram aku.
1: Sengireng, tambah sengireng lu sengenak.
0: Lah yaiku ya wis lah lek ngono buton matur
1: ngiremu sing enak.
0: Nah ya iku
1: kuningku belum tentu nek enak be.
0: Iya sih bener juga. Ya wis buton.
1: Dadi lek anu sak keluar uyam.
0: Iya ya.
1: Terima kasih Pak Sian ya.
0: Tapi lagune apa dhisik iki? Sampeyan tak wae lagu.
1: Gulu pedot ae ben ora anu.
0: Oh ngono ah ya wis. Meneh sampean teko rada awal ya iki kok soal ana dayo lho dilungkas teko.
1: Oh iya wis. Besok saya enggak makan pagi, saya menyiapkan diri, perut saya enggak tak isi dulu.
0: Oh iya wis.
1: Siap. Gulu pedot ini tak aturne kagem sinten kemawon ingkang njebatani ingkang sampun mirengaken perempat mugi gulu pedot dados panglipur kagem
0: panjenengan
1: sedaya piantun-piantun ingkang tase setia tuhu mirengaken. Nah anu budhe niki dilestarikan bahasa-bahasa yang lama.
0: Masih ora tok gretolen. Aku ya kudu guyu.
1: Saya setengahnya sajane lho, sajane iki saya sudah beberapa mengerti, tapi saya sering mendengar dan saya cerna, ternyata itu lebih
0: sulit
1: daripada yang lain.
0: Iya wes, kene yo lek kono. Wes, ya sama lah ya. Assalamualaikum.
1: Kembali dengan mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin. Sarangeo, dadah lala, gulu pedot spesial KW Buton.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 5 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Jawa Timur Park Group menerima kunjungan kerja jajaran PT Jasa Marga Persero TPG pada Selasa 4 Agustus 2026 untuk membahas pengembangan program edukasi transportasi bagi masyarakat. Kunjungan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Jasa Marga Persero TBK Rifan A. Purwantono, Direktur Pengembangan Usaha Ari Respati, serta mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara sektor pariwisata dan infrastruktur dalam menghadirkan sarana pembelajaran yang lebih interaktif. Rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas yang dimiliki Jawa Timur Park Group yang untuk melihat potensi pengembangan program edukasi tersebut. Musim angkut menjadi salah satu destinasi yang mendapatkan perhatian khusus dalam agenda tersebut. Berbagai koleksi dan zona yang menampilkan perkembangan transportasi dari masa ke masa dinilai sejalan dengan misi Jasa Marga dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dunia transportasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Persero TBK Rifan A. Purwantono mengatakan bahwa destinasi wisata edukasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih menarik. Menurutnya, pendekatan tersebut mampu menjangkau berbagai kelompok usia mulai dari pelajar hingga keluarga. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mbak yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sedoso.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
4: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
5: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
4: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
5: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
6: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau SARA. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
5: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
4: Nah, gitu dong.
7: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Surya,

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, masih bersama saya Bu Deme di kesempatan pagi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan kali ini saya ada tamu spesial di program acara Warung Gaul ya. Siapakah ini anak-anak generasi penerus bangsa yang berbakat? Kenapa? Karena kesini membawa sebuah berita yang menarik, kabar yang membahagiakan, karena datang dengan prestasi begitu. Oke, saya akan berkenalan dengan Duta ya. Jadi kita hari ini akan membicarakan atau berbincang-bincang dengan ikon Duta Kebudayaan Cilik Nasional. Wah, keren banget. Ada dua sebetulnya tamu anak-anak saya ini ya. Yang keren, saya kalau ada anak prestasi bawaannya pengen menyebut anak-anak saya gitu ya. Oke, ada Duta Vicky yang hadir terlebih dahulu siang hari ini. Langsung saja saya akan sapa anaknya yang luar biasa keren begitu. Jadi sebentar, oke, selamat siang Duta Vicky.
1: Selamat siang Kak.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik dong Kak.
0: Baik ya, masih sendirian ya hari ini ya. Soalnya Duta Sultannya belum datang ya, masih dalam perjalanan.
1: Iya Kak.
0: Oke, salam kenal loh.
1: Salam kenal juga Kak.
0: Terima kasih, senang banget deh dari ekspresinya, dari bagaimana menjawab pertanyaan saya. Ini luar biasa, keren banget. Pantas kalau jadi juara ya.
1: Terima kasih Kak. Okay.
0: Boleh dong kenalan dulu, nama lengkapnya siapa nih?
1: Nama lengkapku Victoria Martha.
0: Oh, Victoria Martha tapi panggilannya Vicky.
1: Iya ya. Kak.
0: Usianya berapa?
1: Usia aku 11 tahun.
0: 11 tahun. Wah,
1: iya.
0: 11 tahun tapi sudah menjadi duta kebudayaan cilik ya.
1: Iya, Kak.
0: Di tingkat nasional ya.
1: Di tingkat nasional.
0: Kapan itu?
1: Cici, kamu tahu enggak kapan?
0: Itu siapa?
1: Oh, iya.
0: Aku mau kenalan, temannya siapa tuh namanya?
1: Oh, boleh. Cici, kenalan yuk. Halo semuanya, nama aku Cici Farida. Hey.
0: Oh, nama kamu Cici Farida, penyanyi dangdut ya?
1: Bukan ya? Bukan, Kak.
0: Oh bukan, kok tadi dengernya Cici Farida gitu?
1: Iya Ci, coba agak kerasan dikit Ci.
0: Nah betul.
1: Halo semuanya, aku Cici Marica, hey.
0: Oh, Cici Marica, hey.
1: Oh.
0: Salam kenal ya Cici.
1: Salam kenal juga kok.
0: Ah, itu tadi kan pertanyaanku sama Duta Vicky. Kapan sih jadi Duta Kebudayaan Nasional itu? Emang kamu tahu Ci?
1: Enggak sih, Cici enggak tahu.
0: Nah.
1: Oh ya udah, aku aja ya Kak yang jawab. Mm-hmm. Jadi kita tuh di Januari Kak.
0: Mm-hmm. Oh Januari, berarti baru sekitar 6 bulan yang lalu ya?
1: Iya Kak.
0: Luar biasa, di mana itu grand finalnya?
1: Grand finalnya di Jogja.
0: Di Jogja?
1: Iya.
0: Wah, perwakilan dari Jawa Timur.
1: Iya Kak.
0: Wah, luar biasa. Kalau Vicky sendiri asli memang dari Malang?
1: Iya, asli dari Malang.
0: Kelas 11, usia 11 tahun dari Malang ya. Victoria Margareta, begitu ya. Wah, luar biasa. Kita kan jadi pengen tahu ini, anak-anak di luar sana pasti juga punya mimpi dan harapan sama seperti Duta Vicky nih. Kira-kira nih ya, untuk menjadi duta itu kita harus punya bakat apa sih? Atau mungkin boleh diceritakan gak awalnya seperti apa gitu?
1: Oke, jadi waktu itu aku ikut Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang. Terus puji Tuhan aku menjadi wakil satu. Lalu dari sana Vicky tuh makin mencintai budaya Kak. Karena di sana tuh di karantinanya kita diperkenalkan makanan khas yang enak-enak. Iya, terus tarian daerah dan masih banyak lagi, Kak. Kan dari sana Vicky jadi terinspirasi sama jadi makin cinta dengan budayanya, Kak.
0: Aduh. Jadi ini alasan kamu semakin mencintai budaya karena sudah dikenalkan ini loh, tarian-tarian tradisional dari daerah kita.
1: Iya, Kak.
0: Makanannya enak-enak ya?
1: Iya, enak-enak.
0: Wah, luar biasa. Karantina itu, proses karantina berapa hari tuh, Vicky?
1: Sekitar 2 minggu, Kak.
0: 2 minggu?
1: Iya.
0: Jadi selama 2 minggu itu kamu full kegiatan. Jadi gak ada waktu main ya?
1: Cici, ada waktu main, Kak Vicky? Ada, Kak.
0: Kirain bude gak ada waktu mainnya, cuman belajar terus. Tapi seneng gak sih selama 2 minggu ya?
1: Iya, Kak.
0: 2 minggu itu merasa tertekan gak?
1: Enggak, Kak. Vicky enjoy.
0: Enjoy. Apa yang membuat, yang paling membuat enjoy selain bisa mengenal lebih banyak tarian tradisional, makanan-makanan tradisional, apa yang membuat, alasan membuat Duta Vicky ini senang, enjoy?
1: Yang buat Vicky senang itu karena dukungan dari orang tua, Kak. Dan juga Vicky juga dukungan dari teman-teman.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi di sana ketemu banyak teman-teman ya?
1: Iya, ketemu banyak teman-teman, Kak. Wah, pesertanya nih bagus-bagus banget, Kak.
0: Wah, dari daerah mana? Provinsi Jawa Tengah ketemu?
1: Iya, ketemu juga, Kak.
0: Wah, dari mana saja, masih ingat gak?
1: Kalau yang di Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang, di sekitar Malang sih, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi di sekitar Malang aja udah bagus-bagus pesertanya, Kak.
0: Oh, kalau kamu udah tahu mereka dari awal bagus-bagus gitu, pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemenang. Ada gak sih rasa minder atau takut gitu ya, nanti kesaing sama teman-teman yang lainnya gitu, ada gak?
1: Tentunya ada sih, Kak. Tapi kan Vicky enjoy aja, soalnya menang atau kalah menurut Vicky itu it's okay. Yang penting kan Vicky sudah mencoba hal baru.
0: Oh my god, amazing, awesome, incredible, Duta Vicky.
1: Makasih, Kak.
0: Jadi ada sih perasaan itu, namanya manusia. Pasti ada,
1: iya, Kak.
0: Apa ya, ada rasa ingin bersaingnya, ada gitu. Tapi kalau Duta Vicky ini punya prinsip, yang penting menang atau kalah tidak menjadi masalah, yang penting berani mencoba.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Luar biasa. Berarti didukung penuh dong yang sama orang tua ya?
1: Iya, tentu dong, Kak, didukung. Kalau Vicky nggak didukung, Vicky gak mungkin sampai titik ini.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu kita sekarang kakak bude. Aduh, kakak bude, biar muda gitu loh ya. Seneng banget sama teman-teman kita yang ada di luar sana. Kakak bude sama teman-teman yang ada di luar juga pengen tahu. Mungkin bisa diceritakan gak sih Duta Kebudayaan Cilik Nasional itu seperti apa sih? Dan tugasnya seorang Duta Vicky ini ketika sudah menjadi seorang pemenang apa saja gitu.
1: Oke, jadi Duta Kebudayaan Cilik Nasional adalah anak-anak yang terpilih menjadi wajah, suara, dan semangat dalam melestarikan kebudayaan, Kak.
0: Menjadi wajah dan suara dan untuk melestarikan budaya.
1: Iya.
0: Wah, keren sekali. Kira-kira kalau bude, kakak bude jadi duta budaya, kira-kira duta budaya nenek kali ya. Soalnya sudah tua.
1: Enggak, Kak, kakak masih muda.
0: Oh
1: kok.
0: Iya, terima kasih loh. Ya ampun, baik banget sih Vicky. Terus tugas utamanya sebagai duta kebudayaan nasional ini apa, duta cilik kebudayaan ini?
1: Memperkenalkan budaya sama melestarikan kebudayaan, Kak. Dan tentunya menginspirasi supaya anak-anak di Indonesia tuh makin cinta sama budayanya.
0: Nah gitu, ada tarian tradisional sama Korea, supaya mereka ini lebih mencintai budaya, maka kita harus kita gaungkan gitu ya.
1: Iya,
0: jangan,
1: Kak,
0: sampai lebih menyukai apa itu namanya, yang dance-dance dari luar-luar gitu loh.
1: Iya, Kak, soalnya budaya dari Indonesia juga gak kalah bagus kok, Kak. Bagus-bagus loh, Kak.
0: Ih, luar biasa. Keren banget ya. Emang untuk menjadi seorang pemenang itu pantang menyerah gak sih, Duta Vicky?
1: Iya dong, Kak.
0: Terus ditambah lagi, kira-kira bisa gak kita santai-santai kemudian kita bisa jadi pemenang?
1: Gak bisa kak, tentunya kita harus berjuang dan juga kita terus latihan kak.
0: Latihan,
1: iya.
0: Oh gitu ya. Latihan untuk meningkatkan keterampilan kita di bidang apapun
1: kak.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oh luar biasa. Terus kira-kira selama dari bulan Januari kurun waktu sampai Agustus ini aksi nyata apa nih yang sudah dilakukan oleh Duta Vicky?
1: Aksi nyata yang Vicky sudah lakukan melalui program Vicky kak. Kakak mau tahu?
0: Iya mau dong.
1: Jadi program Vicky itu Bercetawa, Berbagi Cerita Telusur Nusantara.
0: Berbagi Cerita Telusur Nusantara. Berarti kayak traveling-traveling gitu dong.
1: Oh bukan kak.
0: Oh kayak gimana?
1: Tapi gak kalah seru kak.
0: Oh,
1: soalnya
0: ya?
1: Bercetawa ini Vicky membagikan cerita rakyat.
0: Oh
1: iya, lewat gitu. Media sosial maupun on the spot.
0: Oh gitu, itu aksi nyata yang sudah di
1: Vicky lakukan.
0: Karena tadi membawa menjadi wajah dan suara.
1: Iya kak.
0: Oh berarti ini memang relate banget. Apalagi di zamannya eranya era digital ya.
1: Kemarin Vicky juga sudah aksi nyata loh kak. Vicky 3 sesi bercerita dalam 1 hari di sekolah Vicky kak. Tentang cerita rakyat.
0: Wah, berarti sudah banyak tahu nih mengenai cerita-cerita rakyat yang ada di daerah sini ya?
1: Iya dong, Kak.
0: Wah, luar biasa. Kamu kok bisa sih jadi anak yang, karena gini ya, Duta Vicky, karena masih banyak loh anak-anak di luar sana itu yang hanyut gitu ya. Apa istilahnya ya? Hanyut dalam kesenangan, di zona nyaman gitu kalau istilah orang sekarang Maya. Jadi mereka itu enggak, pokoknya bawaannya pengen seneng-seneng saja, main-main saja, tapi mereka gak memikirkan bagaimana ke depan. Kok bisa loh Duta Vicky ini mempunyai pola pikir yang bagus sehingga bisa dibuktikan lewat prestasi ini? Apa saja sih kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari gitu untuk bisa menjadi pribadi yang punya karakter keren seperti Duta Vicky?
1: Tentunya Vicky mengutamakan sekolah ya kak.
0: Oke.
1: Iya, terus Vicky juga suka loh melakukan hobi Vicky di weekend-weekend gitu kak.
0: Hobi di weekend? Apaan
1: iya.
0: Tuh hobinya?
1: Hobinya aku menyanyi, storytelling, public speaking, dan juga ventriloquist.
0: Aduh, apalagi tuh kakak Bude yang gak tahu tayang terakhir itu.
1: Oh, ventriloquist ini jadi seperti Cici ini, kak. Oh, Cici kan temennya Vicky. Iya, temennya Vicky. Jadi ventriloquist itu berbicara tanpa mulut terbuka, kak.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kayak yang kamu lakukan sekarang ini.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu loh makanya. Pentingnya kita membaca, pentingnya kita belajar. Ketika nanti kita berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain, ada istilah-istilah ilmiah, maka kita akan paham. Betul gak sih?
1: Betul banget, kak.
0: Nah, terus satu lagi kayaknya ya, kalau kita pengen maju, jadi harus kritis. Kalau gak tahu harus bertanya, betul gak sih?
1: Betul banget, kak.
0: Seneng banget aku ngomong sama Duta Vicky ini.
1: Aku juga ya. Seneng ngomong sama Kak Bude.
0: Terima kasih loh. Sekarang aku mau tanya nih, orang tua sudah mendukung, kemudian aksi nyatanya sudah benar-benar dilakukan lewat wajah dan suara. Jadi ya, aksi nyata yang dilakukan itu adalah membuat sebuah konten yang apa tadi istilahnya sampai lupa aku. Apa tadi namanya? Jelajah Nusantara, apa depannya?
1: Berbagi Cerita Telusur Nusantara.
0: Berbagi Cerita Telusur Nusantara. Ini adalah salah satu bukti nyata atau aksi nyata yang sudah Duta Vicky lakukan ya. Sekarang aku akan bergeser sembari menunggu Duta Sultan yang tidak datang-datang ya. Sampai saat ini ya, masih dalam perjalanan ya. Sekali lagi Kakak Bude mau mengucapkan congratulations. Selamat ya.
1: Terima kasih.
0: Nah sekarang gimana sih perasaan Duta Vicky gitu ketika pertama kali dikasih tahu nih, ditunjuk langsung jadi ikon pertama Duta Kebudayaan Ciri Nasional 2026, Duta Victoria Margareta. Wow, gimana tuh?
1: Wah, tentunya Vicky perasaannya campur aduk, kak. Vicky bangga, Vicky senang sekali. Dan juga Vicky tuh terharu kak, soalnya ini tuh kehormatan terbesar. Dan juga ini memotivasi Vicky untuk terus berkarya kak.
0: Aduh.
1: Iya, Vicky senang sekali kak.
0: Kamu udah, ini adalah packaging yang lengkap sekali loh. Udah cantik, udah IQ-nya ya, intelijensinya oke. Kemudian kalau dilihat dari cara berbicara, ini perpaduan intelijen dan emosional. Intelijennya juga nyambung, balance begitu ya. Luar biasa Kak Budi.
1: Makasih,
0: jadi aku kalau bisa setiap hari itu dikasih tamu-tamu yang datang ke Warung Gaul seperti Duta Vicky. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya ya. Ini kan jadi ikon pertama gitu ya, Duta Kebudayaan Cilik begitu. Sebagai ikon pertama, menurut Duta Vicky nih, apa sih makna dan kehormatan besar yang tentunya apa ya, yang ada di balik pertunjukan besar ini?
1: Menurut Vicky ya, Kak? Iya, Vicky. Tadi Cici mau jawab nih.
0: Iya
1: Cici mau jawab. Apa terus Ci? Cici kurang tahu. Cici mau diulangi lagi dong pertanyaannya kak.
0: Mau diulangi lagi?
1: Mau, yaudah. Tapi Cici yang jawab ya. Iya.
0: Beneran Cici yang jawab nih?
1: Iya kak.
0: Tapi kalau menurut kalian ini ya, menurut Cici deh, misalkan Cici jadi Duta Vicky gitu, nah apa sih arti dari kehormatan besar yang ada di balik pertunjukan Duta Budaya Kebudayaan Cili ini?
1: Kalau menurut Cici sih tanggung jawab sih kak.
0: Aduh keren banget. Ih, yang ngajarin Cici ini pasti Duta Vicky ya?
1: Iya dong kak, aku kan yang ngajarin kamu Ci. Iya.
0: Pasti Cici ini ngikut kamu, makanya dia pinter.
1: Iya kak. Oh iya, aku mau nambahin ya Ci. Oke. Jadi menurut Vicky itu bukan hanya sekedar mahkota, selempang atau gelar, bukan itu kak. Tetapi menurut Vicky itu dimana kita melestarikan kebudayaannya kak. Jadi setelah lombanya bagaimana aksi nyatanya kak. Dan juga menginspirasi supaya anak-anak Indonesia tuh makin cinta sama budayanya.
0: Ih berarti bener banget loh. Bukan apa ini namanya mahkota yang dipakai.
1: Iya.
0: Bukan apa istilahnya itu gelarnya lagi.
1: Iya,
0: tetapi
1: kak.
0: Adalah tanggung jawabnya.
1: Iya kak bener tanggung jawabnya.
0: Kamu merasa terbebani gak sih dengan tanggung jawab ini?
1: Enggak sih kak. Vicky kan enjoy, Vicky juga happy banget.
0: Oh iya, luar biasa. Ya aku seneng banget sama kamu. Nanti aku juga pengen dong duet bisa nyanyi. Karena aku tuh juga seorang penyanyi loh.
1: Wow, ayo kapan-kapan duet bareng yuk.
0: Boleh ayo. Dong, seneng banget ya. Oke, habis ini ada duta ini suruh masuk saja kali ya, duta sultannya ya. Sudah datang begitu ya, luar biasa. Karena memang miskomunikasi gitu ya. Oke, Duta Vicky, tapi luar biasa kesempatan ini saya berikan lebih banyak dulu ngobrol sama Duta Vicky ya. Sekarang sudah hadir di studio kita. Ada yang namanya Duta Sultan. Ya halo selamat siang.
2: Selamat siang kak.
0: Aduh. Gimana ya Bude hari ini itu seneng banget. Soalnya kedatangan tamu-tamu yang spesial. Bahkan ada pendengar kita yang sebelum kenalan sama Duta Sultan ya. Tak kasih tahu nih. Ada pendengar kita yang sudah mengirimkan dan mengapresiasi bintang tamu saya yang datang ke Warung Gaul. Ini baru model. Narasumber RRI pagi ini adalah seorang anak kecil Duta Cilik yang luar biasa katanya. Wow, luar biasa. Kita boleh berikan tepuk tangan loh. Ya, teman-teman yang ada di studio boleh berikan tepuk tangan. Duta Vicky, wait a moment, okay?
1: Okay.
0: Now I want move Tus Duta Sultan. Kakak Bude juga pengen gaya-gaya pakai bahasa-bahasa biar kayak Duta Vicky. Keren banget ya. Hey, selamat siang Duta Sultan.
2: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Sehat dan luar biasa. Ih, ini kan menjadi partner ini ya. Ini dua ini kan partner yang memang memenangkan kompetisi yaitu Duta Cilik Kebudayaan Nasional 2026. Kalau tadi Duta Vicky kan sudah dikasih tahu nih usianya 11. Kalau Duta Sultan sendiri usianya berapa?
2: 12 tahun.
0: Selisih 1 tahun ya, 12 tahun ya. Berarti kelas berapa sih sekarang?
2: 1 SMP.
0: 1 SMP itu berarti kelas 7 ya?
2: Iya kan.
0: Kok kayak Bude itu, makanya Bude harus rajin belajar ya kan. Orang bilang aja, nak kamu kelas berapa? 12. Bude harus ngitung dulu tuh 6, 7, 8, 9. Ih kan gak gitu ya Duta ya. Oke, iya. Luar biasa. Sebelumnya kakak Bude ucapkan selamat datang di Berempat RRI Malang. Terima kasih sudah mau berbagi dan juga menginspirasi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Duta Sultan, karena memang ada miskomunikasi yang harusnya jam 9 ya. Oke, jadi langsung saja nih pertanyaannya. Mungkin tadi sudah saya akan memberikan pertanyaan yang sama begitu. Kalau tadi Duta Vicky sudah menjawab, sekarang saya akan ke Duta Sultan begitu ya. Mungkin apa namanya bisa diceritakan bagaimana sih awal perjalanan kok tiba-tiba pengen menjadi duta kebudayaan begitu. Bisa cerita gak sih?
2: Bisa Kak.
0: Oke.
2: Jadi awalnya orang tua saya memang Kakang Mbak Yu Malang 2004.
0: Oke.
2: Dan dari situ saya tertarik nih untuk masuk ke dunia duta.
0: Oh.
2: Jadi di tahun 2024 Kak, saya mengikuti ajang Duta Pariwisata Jawa Timur dan menjadi winner.
0: First winner?
2: Iya.
0: Oke.
2: Setelah itu lanjut ke tingkat nasional Kak, dan juga menjadi winner juga.
0: Wah. Oke, terus?
2: Dan yang baru-baru ini adalah winner Duta Kebudayaan Cilik Malang. Dan juga saya menjadi ikon Duta Kebudayaan Nasional. Seperti itu kan.
0: Wah, luar biasa. Luar biasa. Pasti untuk meraih semua mimpi besar ya buat saya gitu ya. Seandainya saya mungkin di usia yang sama, ini adalah sebuah prestasi dan impian yang pengen diraih oleh siapapun begitu. Nah, untuk menjadi sampai pada puncak meraih prestasi itu, gimana sih, apa sih yang Duta Sultan lakukan gitu ya untuk bisa meraih semua?
2: Yang saya lakukan adalah meningkatkan kepercayaan diri saya, Kak.
0: Oke.
2: Karena dari kecil saya sudah mengikuti beberapa lomba seperti lomba duta-duta gitu, Kak. Tahun sekitar 2022 saya juga mengikuti lomba duta pariwisata cilik.
0: Oke.
2: Tetapi tidak masuk, Kak.
0: Enggak masuk.
2: Ya.
0: Jadi itu tidak membuat patah semangat gitu ya?
2: Iya, betul, Kak.
0: Enggak kecewa gitu, enggak sedih.
2: Kecewa dikit, tetapi akhirnya tahun 2024 saya mencoba lagi dan akhirnya winner.
0: Oke, kan ada nih ya, mungkin ada nih teman-teman Duta Sultan dan juga Duta Vicky di luar sana baru ikut pertama lomba tapi belum beruntung gitu kan ya. Namanya sebuah kompetisi langsung mereka menyerah, aku gak mau ikut lagi gitu. Tapi untuk bisa membangkitkan atau menerapkan jiwa semangat kita untuk terus berjuang sampai benar-benar bisa meraih itu, mungkin bisa dibagikan gak kalau dari Duta Sultan?
2: Kalau untuk saya pribadi sih Kak, jangan takut gagal. Okay. Karena setiap kegagalan adalah langkah untuk menuju keberhasilan.
0: Wah, aduh, seneng banget aku. Tepuk tangan sekali lagi ya. Udah ganteng, udah cantik, ditambah lagi cerdas gitu ya. Tadi kan juga kakak Bude sudah tanya nih sama Duta Vicky gitu kan. Tadi menyampaikan apa sih sebetulnya Duta Kebudayaan Cilik ini, apa sih tugasnya, aksi nyata apa gitu kan. Nah, kalau dari Duta Vicky tadi kan sudah mempunyai program sendiri, Cerita Rakyat Jelajah Nusantara begitu, melalui karena di sini menjadi perwakilan wajah dan juga suara. Kalau Duta Sultan sendiri nih, aksi nyata apa saja yang sudah dilakukan dalam kurun waktu, kalau kemarin bulan Januari sampai di bulan Agustus ini, kegiatan apa saja, aksi nyata apa aja untuk bisa memberikan dampak yang positif ke sesama usia anak-anak di usia kalian gitu?
2: aksi yang saya lakukan adalah tentunya menjalankan advokasi saya, yaitu JWS, Jalan With Sultan.
0: Oh, apa-apa? Bisa diulang?
2: JWS, Jalan With Sultan.
0: Oh, JWS, yeah. Jalan With Sultan, Walking With Sultan. Oke, bisa dijelaskan?
2: Jadi JWS adalah program kerja yang saya buat untuk mempromosikan budaya yang ada di Indonesia melalui sosial media. Karena anak-anak zaman sekarang lebih sering menggunakan gadget, Kak, seperti itu.
0: Oke. Luar biasa ya. Tapi kayaknya aksi nyata itu, program yang Sultan jalankan, Work with Sultan ini, banyak kegiatan positif yang bisa menginspirasi sesama teman di luar sana gitu ya.
2: Yeah.
0: Karena kalau dilihat zaman sekarang itu, tadi sudah saya sampaikan ke Duta Sultan gitu ya, banyak mungkin anak-anak di luar sana yang mungkin bagaimana cara mendidiknya juga berbeda, lingkungannya berbeda, tetapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk tidak bisa meraih dan bisa menjadi seperti kalian berdua begitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Luar biasa loh. Ini kalau bisa gitu setiap hari aku dikasih kayak gini, ngobrol gitu ya. Nah, untuk menjadi Duta Kebudayaan Nasional 2026, pasti ini kan ada nilai atau kriteria tertentu yang itu menjadi penilaian juri begitu ya. Kira-kira hal yang kalian tonjolkan untuk Duta Sultan dulu, baru nanti ke Duta Vicky, apa saja yang akhirnya membuat juri ini memilih Duta Sultan?
2: Mungkin karena saya aktif dalam mempromosikan budaya, mm-mm, yang ada di Indonesia melalui sosial media tadi, Kak.
0: Mm-mm.
2: Seperti contohnya di IG, di YouTube, dan di TikTok.
0: Punya platform itu semua sendiri?
2: Iya.
0: Sendiri?
2: Iya.
0: Tapi dikelola oleh orang tua pastinya,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, dibantu.
0: Dibantu, dikelola oleh orang tua gitu ya.
2: Iya,
0: Kak. Tapi aku setuju, kebudayaan yang kita miliki, khususnya kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini kan banyak banget yang kita miliki kalau kita bilang se-Indonesia.
2: Iya.
0: Tapi di Jawa Timur sendiri ini aja juga sudah banyak gitu ya. Jadi sudah mulai banyak mengenal dong kebudayaan tradisi yang ada di Jawa Timur ya.
2: Iya.
0: Gimana nih perasaannya dengan kebudayaan yang kita miliki?
2: Perasaan saya tentunya sangat senang ya, Kak.
0: Mm-mm.
2: Karena Indonesia memiliki beragam budaya yang unik dan juga menarik.
0: Mm-mm.
2: Serta wajib untuk kita pelajari.
0: Oh, luar biasa. Oke deh, kalau gitu terus berikutnya, mungkin di situ kan ketika di babak penyisihan sebelum memang benar-benar mendapatkan juara pertama gitu ya, ini kira-kira bakat-bakat apa saja yang pada akhirnya juri ini memilih Duta Sultan?
2: Saya menampilkan bakat dengan tema 3-in-1, Kak.
0: Aduh, apalagi tuh?
2: Jadi 3 penampilan disatukan gitu.
0: Oh, itu kalau kayak lagu itu mungkin anu yo, DJ Vicky apa medley ngono lek yo. Iya. Iya kali ya.
1: Iya.
0: Iya kan ya. Itu kayak gimana itu Duta Sultan?
2: Jadi konsep 3-in-1 yang saya tampilkan, yang pertama saya nari topeng terlebih dahulu.
0: Aduh, nari topeng keren sekali Anda.
2: Mm-mm. Selanjutnya menampilkan bela diri taekwondo.
0: Mm-mm.
2: Terakhir dance.
0: Terakhir dance ya,
2: yeah.
0: Modern dance gitu.
2: Iya, yeah, seperti itu, Kak.
0: Wah, luar biasa, 3-in-1. Dengan durasi berapa waktu itu?
2: 3 menit.
0: Aduh, 3 menit. Taekwondo, terus tadi apa?
2: Tari topeng.
0: Tari topeng. Ya, gue liat budek wes jempalitan, gak karu-karuan itu ya. Luar biasa, oke. DJ Vicky sendiri, apa ini bakat yang ditampilkan pada waktu itu?
1: Kalau Vicky bersama teman Vicky, Cici. Iya, aku nyanyi lagu singleku loh, Kak.
0: Kayak gimana?
1: Mau dicontohin gak, Kak?
0: Mau dong.

0: Eh, Cici bisa nyanyi ternyata ya.
1: Iya dong.
0: Oke deh, luar biasa, kembali lagi ya ke DJ apa Duta Sultan gitu sebagai ikon pertama Duta Kebudayaan Chili Nasional, tanggung jawab terbesar yang mungkin Duta Sultan rasakan gitu ya pada saat ini apa saja sih, dan mungkin itu aja dulu dijawab nanti sebelum ada pertanyaan lanjutannya.
2: Saya merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, Kak, melalui advokasi saya yaitu JWS tadi, seperti itu.
0: Emang kenapa budaya yang ada di Indonesia kok harus dilestarikan?
2: Karena seperti yang saya sudah bilang, Indonesia memiliki beragam budaya yang unik dan juga wajib dipelajari, Kak. Seperti itu.
0: Jadi biar anak-anak muda itu enggak apatis istilahnya ya.
2: Iya. Agar tidak melupakan budaya-budaya yang ada di Indonesia.
0: Baiklah kalau begitu. Terus kira-kira apa sih yang membedakan Duta Kebudayaan Chili Nasional ini dengan duta-duta lain yang mungkin pernah diikutin?
2: Menurut saya yang membedakan dengan duta-duta lain adalah kalau untuk duta Cilik Nasional ini, kita mempromosikan budaya yang ada di Indonesia, seperti itu, Kak.
0: Oke, begitu ya. Ini lebih fokus ke Indonesia, lebih luas lagi ya. Jadi itu belajarnya juga lebih harus rajin lagi untuk mencari, mengenal gitu ya.
2: Iya.
0: Karena setiap daerah aja punya kebudayaannya masing-masing.
2: Iya, banyak kan? Sekali, Kak.
0: Banyak sekali, luar biasa, bangga ya pastinya ya.
2: Bangga.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Gimana dengan Duta Vicky?
1: Kalau menurut aku, kalau Duta Kebudayaan Cilik Nasional ini memiliki aksi nyata. Jadi setelah lomba itu kami memiliki aksi nyata. Keren kan, Kak?
0: Ya keren banget. Nggak cuma bangga kemana-mana terus pakai ini apa jenengnya ngiki sing kelap-kelip itu. Apa namanya? Apa itu mahkota ya?
2: Iya.
0: Kok Duta Vicky nggak jawab sih, Kakak Bude ini bengong, ini namanya apa kelap-kelip itu? Kakak Bude kan nggak ngerti.
1: Iya. Tepuk tangan dong untuk coachnya. Siapa nih?
0: Iya, coachnya siapa? Betul. Tapi kan untuk menjadi seperti ini selain dukungan orang tua, pasti tidak mungkin hanya orang tua saja. Ada support system yang lainnya. Kira-kira pengaruh yang membawa pengaruh besar ya untuk kemajuan kalian menjadi atau membawa sebuah prestasi ini siapa sih? Siapa dulu boleh jawab?
2: Kalau untuk saya, support system terbesar adalah yang pertama orang tua.
0: Yes.
2: Dan juga siapa nih yang mengajari kita untuk mencapai ke titik tersebut?
0: Yes, itu. Siapa itu?
2: Coach Albani Pasha.
0: Ini ya beliaunya ya. Oke, terima kasih Coach Albani. Memang dilihat dari wajahnya itu beliau sabar enggak sih, kalau Kakak Budeng lihatnya sih sabar.
1: Iya, sabar banget, Kak.
0: Oh, iya ta?
1: Iya.
0: Kak Albani sabar ya, tapi memang betul. Mungkin ada sabar bukan lebih ke marah kalau kita malas mungkin ya, tapi lebih ke tegas. Tapi membuktikan Coach Albani ini mampu menghantarkan kalian dengan dukungan orang tua, dukungan guru dan lain sebagainya, saling bergandengan tangan akhirnya membawa kalian menjadi juara begitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Luar biasa, tidak terasa jam 10 ya. Tapi masih ada pertanyaan ini ya. Oke. Nah, ini sekarang kan zaman netan, bukan ya, maaf ya, itu ada lagunya kayak gitu ya. Nah, gimana sih ini di zaman HP dan juga game gitu kan? Mungkin banyak di antara teman-teman di sana yang masih lalai dengan belajarnya, masih keasikan dengan senang-senangnya tanpa mengindahkan apa nasihat orang tuanya gitu ya. Pokoknya mereka asik aja hidupnya, pokoknya asik, senang-senang main game, jalan-jalan tanpa mereka itu mau belajar apalagi tentang kebudayaan, karena konteksnya ini adalah Duta Kebudayaan Cilik gitu ya. Gimana cara kalian bikin budaya itu di era zaman digital saat ini tuh kelihatan keren dan menarik buat teman-teman sebaya begitu?
1: Kalau Vicky memperkenalkan kebudayaan melalui bercetawa, berbagi cerita telusur
0: yang tadi
1: Nusantara.
0: Ya. Iya. Kalau DJ Sultan work with
2: Jalan Wit Sultan.
0: Ah, itu yang menarik, yang kira-kira bikin sesuatu yang beda gitu loh. Apa ya kira-kira ya?
2: Dengan membuat konten yang sangat menarik untuk ditonton khalayak umum dan generasi-generasi muda zaman sekarang.
0: Oke, jadi semuanya bisa nonton, jadi asik aja gitu ya. Oke, tapi durasinya berapa menit biasanya konten-konten yang dibuat itu?
2: Maksimal 5 menit sih kak.
0: 5 menit ya? Iya. Itu kalau untuk di TikTok atau Instagram?
2: Instagram.
0: Instagram. Kalau YouTube sendiri mungkin lebih panjang ya?
2: Iya.
0: Kalau YouTube lebih panjang ya. Oke, luar biasa loh ya. Oke, baiklah. Nah, ini karena sudah lewat jamnya, jam 10. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada pesan gak sih buat teman-teman kita yang ada di luar, yang usianya 11 tahun, 12 tahun, atau mungkin bisa jadi kakak kelas gitu, atau adik kelas, karena mungkin tidak semua orang itu mempunyai pola pikir dan juga semangat juang seperti kalian berdua. Dari Duta Sultan dulu, apa pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di luar sana?
2: Saya bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia memiliki beragam budaya yang unik dan seru untuk dipelajari. Maka dari itu mari kita belajar budaya Indonesia bersama-sama.
0: Oke, seperti
2: sebelum
0: itu
2: kak ada pantun.
0: Oh boleh banget.
2: Dadi wong Jawa ojo lali jawane.
0: Cakep.
2: Dadi wong Indonesia ojo lali karo budayane.
0: Dadi wong Jawa ojo lali jawane. Dadi wong Indonesia
2: ojo lali karo budayane.
0: Ah keren sekali. Oke, mungkin dari Duta Vicky.
1: Kalau dari Vicky, yuk tumbuhkan akar cinta kalian terhadap budaya dan jadikan budaya sebagai harta yang tak ternilai.
0: Eh, luar biasa anak-anak dua ini. Coach, ini gimana caranya? Berapa lama ngajarin mereka seperti ini ya? Luar biasa loh ya. Terima kasih banyak. Bude doakan nomor satu sehat ya, terus berkarya lewat apapun yang kalian bisa, selama karya itu adalah membawa sesuatu yang positif. Dengan program Bercerita Jelajah Nusantara dan juga Walk with
2: Sultan.
0: Sultan, dua program yang harus kita dukung. Sekarang sebelum pamit, boleh di-share kira-kira nama akun platform sosial medianya apa saja? Boleh diketik dan kasihkan ke Bude. Ayo, DJ Sultan dulu apa?
2: Sultan Muhammad Syekh.
0: S-U-L-T-A-N. Nyambung?
2: Iya, nyambung semua kak.
0: M-U-H
2: A
0: A
2: M-M
0: Double M Muhammad A-D. Pakai D.
2: Mm-mm.
0: Terus?
2: S-Y
0: S-Y
2: E
0: Mm-mm.
2: C-H
0: C-H. Ini untuk apa ini?
2: Instagram, TikTok.
0: Oh ini sama semua?
2: Iya.
0: Oke, Instagram, TikTok, sama YouTube. Oke, siap. Kalau dari DJ Vicky.
1: Vicky
0: F-I-C-K-I
1: K-Y
0: K-Y, oke,
1: iya.
0: Vicky. Oke, Vicky.
1: Vicky Martha.
0: M-A-R-T-H-A.
1: Tidak pakai H kak.
0: Oh, Martha aja langsung.
1: Iya,
0: oke, terus?
1: 38
0: 38, ini sama semua. IG?
1: Itu untuk IG, sama YouTube-nya kak.
0: YouTube-nya apa?
1: YouTube-nya Victoria Martha.
0: Oke, Victoria ya.
1: Iya.
0: Pakai V-I-C-T-O-R-I-A. Victoria.
1: Iya.
0: Gak pakai H ya Martanya ya.
1: Iya kak.
0: Oke, nanti di follow ya, karena harus banget di follow. Nah kalau untuk kita melihat-melihat tampilan penampilan-penampilan kalian semua, ini masih ada pertanyaan karena asik, ini harusnya udah lewat ini ya. Tapi karena asik, ini kalau kita pengen mengunjungi nih, kalian kan pasti ada di Duta Kebudayaan yang mungkin coach miliki gitu, di mana itu platform sosial medianya? Oh, Duta Kebudayaan Cilik gitu ya. Oh, Duta Kebudayaan Nasional gitu aja ya. Oke, itu IG ya. Oke, Instagram ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya anak-anakku yang hebat.
2: Terima kasih. Sama-sama, Bude.
0: Kapan kesini lagi? Kapan coach kesini lagi coach?
1: Nanti kakak undang lagi ya.
0: Iya, aku mau ngundang.
2: Iya, nanti kakak undang lagi dong.
0: Aku mau ngundang lagi emang aku. Kalau kayak begini nih aku gak bisa kalau ngobrol cuman sebentar. karena nanti harapannya kakak Bude itu akan semakin banyak lahir generasi-generasi seperti kalian, sehingga apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini benar-benar bisa terwujud. Ingat ya, kalau ketemu dengan teman-teman di luar sana yang mungkin malas, ini penting ini. Ini yang mungkin males di luar sana, gak mau belajar gitu. Pesennya deh terakhir. Duh, aku sajane aku harus berhenti loh iki. Aku sih tanya terus yo. Pesennya untuk anak-anak yang males.
2: Jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan takut gagal, karena setiap langkah kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan.
0: Keren, cakep. Vicky?
1: Kau untuk teman-teman, yuk berani mencoba. It's okay menang atau kalah, yang penting kalian sudah mencoba hal baru, karena setiap panggung punya ceritanya masing-masing.
0: Aduh, gimana dong ini? Masa aku mau lanjut terus sih? Kan dia gak mungkin, waktunya sudah habis ya. Terima kasih banyak pesan-pesan dari anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang luar biasa. Sukses untuk kalian berdua. Salam juga untuk coachnya yang pada hari ini juga datang ya. Jadi pengen bawa cucunya kakak Bude nanti biar seperti kalian ya. Makasih, sukses buat semuanya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Makasih kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Duta Vicky dan juga Duta Sultan yang sudah membersamai kita hari ini dengan cerita-cerita yang menginspirasi sekali. Bagaimana kedua anak kecil ini mampu menumbuhkan rasa cintanya terhadap kebudayaan, dan ini sudah ditunjukkan lewat aksi nyatanya dari berbagai program yang sudah dihadirkan di platform media sosialnya. Ada, silahkan follow akun Instagram dari Duta Sultan Muhammad Syekh ya. Sekali lagi Sultan Muhammad Syekh ya, biar lengkap. Dan juga di akun YouTube maupun TikToknya sama. Dan juga untuk Duta Vicky Marta ya, VICKYMARTA 38, itu untuk IG-nya atau YouTube-nya Victoria Marta. Dan jangan lupa juga yang mungkin punya putra-putri yang berbakat gitu ya, bisa mengunjungi Duta Kebudayaan Cilik Nasional. Oke, terima kasih banyak. Saya Bude Mei harus pamit undur diri. Jaga anak-anak kita, dampingi dan terus support sehingga mereka akan bisa meraih kesuksesan. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pas jam sedoso. Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

103,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedaya pamireng? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten dinten iki nggih. Wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki, dan bakal ten dinten iki bakal kathah program-program lan informasi sing bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Dan selain iku nggih wonten beberapa lagu-lagu Jawa nggih sembah kali menemani panjenengan di siang hari ini untuk beraktivitas ngeten niku nggih. Jadi pastikan panjenengan sedaya ten mriki wae ten 103,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Perempat RRI Malang, kalau Anda memiliki bakat menyanyi atau bahkan memiliki putra-putri atau keluarga yang gemar menyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026, di mana pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya apapun ya. Peserta juga merupakan putra-putri berusia 16 hingga maksimal 25 tahun sesuai dengan ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026 dan informasi lengkap mengenai persyaratan dan pemilihan lagu dapat Anda akses lewat www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar hashtag #BintangRadio26Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio. Durasi video maksimal 3 menit, jadi jangan lewatkan kesempatan Anda untuk mengembangkan bakat, mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Dan pendaftaran dapat Anda lakukan secara online maupun langsung di RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 Kota Malang. Informasi lebih lanjut dapat Anda akses ya lewat WhatsApp Humas RRI di 081-3333-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Jadi jangan lupa ya, untuk Anda yang punya bakat menyanyi atau bahkan ada kenalan nih, atau mungkin ada teman-teman Anda atau keluarga Anda yang ternyata punya bakat untuk bernyanyi gitu ya, silakan Anda bisa daftarkan mereka ya, atau Anda sendiri ya di RRI Malang, dan pendaftarannya gratis. Tapi nanti kalau menang bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Wow, keren banget ya.

0: ning aku ojo kuatir urip coy.
1: Sakti mah hambar tenan we.
0: Apa abang?
1: Siji mati, siji diucati urip maneh.
0: Miris yo. Miris kowe nyawang ngaloko lawan Jaya.

muter gawe kapitu taneng liyan tak eling akeh ra kena belum tahu siapa aku aku duwe gelar Raden Said tak tambahi gelar Raden Said Brandal Lokajaya.

0: tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, rencana pemerintah Kota Malang mendatangkan 100 ekor sapi hidup dari Australia belum serta-merta membuat harga daging sapi di pasar tradisional terkendali. Di tengah pasokan lokal yang menipis, pemerintah justru masih harus menghitung kebutuhan impor berikutnya. Kondisi itu pun menunjukkan upaya stabilisasi pasokan yang belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi pasar. Sebab dari target 100 ekor sapi impor yang disiapkan lewat Perumda Tugu Aneka Usaha, baru 35 ekor yang tiba di rumah potong hewan atau RPH tunas hingga pekan ini. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang sekaligus PLT Direktur Utama Perumda Tunas, Slamet Husnan, mengakui adanya pasokan sapi lokal yang saat ini memang terbatas. Kondisi itu pun terjadi ketika aktivitas sekolah, perkuliahan hingga dapur SPPG kembali berjalan. Di lapangan, harga daging sapi pun masih berada pada level tinggi. Pantauan dari Dispangtan mencatatkan harga daging di Pasar Bunuh sekitar Rp148.000 per kilogram. Sedangkan daging kualitas baik di Pasar Klojen telah mencapai Rp160.000 per kilogram. Harga tersebut memperlihatkan bahwasannya persoalan pasokan belum sepenuhnya teratasi. Terlebih pemerintah sendiri masih membuka opsi menambah sapi impor apabila kebutuhan pasar kembali meningkat. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Hallo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico mage ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini masih bersama dengan saya, Mbak Yaya tentunya, dalam program Jagungan UMKM ya. Dan dalam program ini nantinya kami akan menghadirkan sosok yang menginspirasi ya dari para pelaku usaha dan toko kreatif tentunya. Dan hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan anak muda yang sangat menginspiratif ya, yang sangat kreatif juga tentunya dengan ceritanya nanti, yaitu ada Kak Felisa Febrianti selaku owner Foji Soy Milk. Wow, kayak gimana tuh ya, susu kedelai yang ternyata dikemas dengan ala-ala Gen Z gitu, ala-ala kekinian lah ya. Kalau dulu mungkin kita ngomongin soal susu kedelai mungkin identik dengan ya udahlah susu yang biasa aja gitu ya, yang biasanya kita taunya itu di tempat jual sayur gitu ya, atau di pasar kayak gitu. Nah, tapi kali ini berbeda gitu. Nah, kira-kira bedanya apa gitu ya? Bagi Anda yang penasaran, langsung aja kali ini kita gak usah berlama-lama, kita kenalan langsung ya bersama dengan Kak Felisa Febrianti selaku owner dari Foji Soy Milk. Halo.
3: Halo teman-teman.
2: Iya. Ini berarti panggilannya Kak Felisa ya?
3: Iya.
2: Oke, betul. Kak Feli atau Kak Felisa nih?
3: Kak Feli, Felisa bebas.
2: Oke, bebas ya.
3: Singkat aja Feli gitu.
2: Kak Feli, oke, baiklah. Ini Kak Feli gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa. Baik, sehat.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Kak ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di RRI Malang gitu. Ini tadi dari mana kalau boleh tahu, dari rumah?
3: Dari rumah aja.
2: Oh, dari rumah aja. Oke, baik, tapi lancar ya perjalanan ya, gak macet gitu-gitu.
3: Alhamdulillah, cuacanya juga mendukung.
2: Betul
3: kayaknya ya.
2: Betul banget, aku tuh suka banget ya sama cuaca di Malang beberapa hari terakhir ini. Karena kan cerah, kemudian juga gak sedingin yang dulu ya.
3: Udah agak anget ya.
2: Udah agak anget. Bahkan ongkep ya sekarang ya. Tapi cerahnya itu loh bikin kita kayak makin semangat ya kan, makin ceria gitu. Apalagi di hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa nih. Ada Kak Felisa luar biasa.
3: Terima kasih.
2: Ya ini kalau acara TV mungkin kayak beri tepuk tangan semuanya gitu ya. Oke, baik. Kak Felisa ini kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin
3: betul.
2: Bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Ini Kak Felisa selaku owner dari Foji Soy Milk gitu ya. Nah, ini kayak gimana nih? Brandnya itu seperti apa maksudnya?
3: Jadi Foji ini itu adalah sebuah produk minuman yang base-nya sendiri itu dari susu kedelai nih Kak.
2: Oke.
3: Ya. Jadi aku di sini tuh nyoba untuk mengubah stigma orang-orang yang mungkin mikirnya susu kedelai itu minuman tradisional ya, yang basic, yang ya udah susu kedelai putih polos.
2: Nah, ada warnanya pun rasanya tetap sama ya.
3: Betul. Nah, terus juga apa? Anak-anak muda sekarang kan lagi gila-gilanya pola hidup sehat gitu ya.
2: Yes, benar. FOMO yang baik ya.
3: Iya benar. Jadi aku berusaha coba untuk bikin minuman yang base-nya susu kedelai ya kan. Susu kedelai itu kan rendah kalori ya kan. Nah, terus juga dikemas dengan rasa yang kekinian yang seperti ada di depan ini.
2: Oke, baiklah.
3: Jadi ya coba membuat sesuatu yang baru.
2: Iya, baik.
3: Ya, jadi terciptanya Foji ini.
2: Oke, nah gitu. Ini kan maksudnya kan tadi kan pengen mengikuti gaya hidup anak muda zaman sekarang, gaya hidup Gen Z gitu ya, yang ternyata lebih condong ke pola hidup

0: ya rasanya ya udah gitu. Iya.
1: Malah kadang lebih milih bikin sendiri ya, walaupun ribet banget ya. Tapi tenang, betul. Sekarang ada Foji Soy Milk, yes, ya, jawaban. Yang dikemas dengan rasa dan juga aneka rasa dan juga ini sayangnya. Kayak lebih ke apa ya, zaman sekarang banget gitu loh ya kan. Ada cupnya juga. Karena biasanya aku tuh kalau minum susu kedelai itu yang dari plastik gitu loh.
0: Iya, itu.
1: Yang kayak jamu itu kan, betul, bungkusnya. Ya. Tapi ini udah kayak ala-ala di coffee shop gitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Oke, okay, baik.
0: Konsepnya kita bikin seperti itu.
1: Oh, jadi biar kayak enak bentuk nongki-nongki,
0: yes,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, nah tapi kalau boleh tahu ini Foji Soy Milk nih dimulainya di tahun berapa, Kak? Awal mula banget.
0: Jadi awal mula Foji itu kita mulai di 2026 tahun ini.
1: Oke.
0: Okay. Di bulan Januari awal.
1: Ya, Januari
0: kita
1: awal
0: mulai,
1: ya.
0: Coba untuk mengenalkan Foji ke orang-orang.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Nah, tapi yang bikin penasaran adalah Kak Feli ini kan sebenarnya juga masih muda banget ya. Nah, ini apa nih tekadnya kok bisa segede ini untuk langsung terjun ke dunia usaha gitu? Kak, apa nih yang menginspirasi atau yang menyemangati Kak Feli pada saat itu sehingga memutuskan untuk okay deh aku buka usaha aja gitu deh.
0: Karena memang dari zaman SMP, SMA itu udah mulai tertarik sama bisnis. Dulu awal mulai itu cuman coba-coba jadi reseller. Nah, reseller makanan gitu.
1: Okay.
0: Nah, terus karena berhubung kuliahnya juga ngambilnya kewirausahaan, jadi coba untuk dilinerin aja sama jurusan. Dan memang tertarik untuk bisnis, Kak, gitu.
1: Wah, keren banget ya. Dari SMA emang udah tertarik untuk terjun ke dunia bisnis. Bahkan ketika kuliah pun juga memilih program studi yang sesuai ya.
0: Betul.
1: Dengan minatnya Kak Feli sendiri ya. Oke, okay, nah tapi untuk apa membuka sebuah usaha tentunya ini kan juga bukanlah suatu hal yang mudah gitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Kalau tanggapan orang tua waktu itu gimana waktu Kak Feli memutuskan kayak aku pengen nih punya brand sendiri Foji Soy Milk gitu.
0: Alhamdulillah orang tua mendukung penuh. Jadi gak ada apa paksaan untuk kerja atau bisnis, bebas.
1: Okay.
0: Dan sebenarnya ini idenya juga dari ayah saya.
1: Oh, baik. Jadi sangat mendukung ya.
0: Iya, sangat mendukung, ya. Lalu ya sudah, ketika ayah saya ngasih ide, terus saya coba untuk mengembangkan. Jadilah Foji ini
1: yang sekarang hadir juga ya di studio ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, kemudian untuk ini kan bukan brand ya, tapi usaha F&B gitu ya.
0: Betul,
1: Kak ya. Yang mana kalau untuk usaha F&B ini tentu enggak sembarangan gitu ya. Dalam artian kan pasti meraciknya kayak gimana, bikinnya sampai pada akhirnya sekarang terciptalah Foji Soy Milk itu kan juga tentu ada prosesnya.
0: Betul,
1: gitu ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Ini dulu waktu proses trial and error nya sampai menemukan sebuah rasa yang pas itu membutuhkan berapa lama, Kak, kalau boleh tahu?
0: Kita itu R&D kira-kira 2 bulan. Menemukan rasa yang cocok.
1: Okay, apa nih yang membuat prosesnya memakan waktu 2 bulan? Apakah karena mungkin ini kan apa ya, susu kedelainya kan lain daripada yang lain ya.
0: Betul.
1: Dalam artian ada rasa coklat, ada rasa matcha dan rasa yang lain. Ya. Yang penting bukan rasa yang pernah ada ya.
0: Aduh.
1: Nah, jadi kan banyak nih ya kan rasa-rasanya gitu. Apakah karena memang ada beragam rasa itu yang bikin proses trial and error-nya tuh memakan waktu 2 bulan lamanya, Kak, atau gimana?
0: Iya, betul, Kak. Jadi karena kita base-nya ini susu kedelai. Terus beda ya sama susu sapi. Jadi kita tuh menciptakan rasa yang baru yang harus cocok di lidah masyarakat ya.
1: Okay.
0: Jadi agak tricky juga sebenarnya. Jadi harus antara rasa kedelai, susu kedelainya sama rasa varian-variannya itu harus balance.
1: Okay. Nah, jadi gak yang menonjol salah satu gitu ya.
0: Betul, Kak. Jadi misal kayak rasa matcha, jadi kita tetap harus nonjolin rasa kedelainya dan juga menambahkan rasa matchanya itu tadi.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Jadi ya apa, jangan sampai kayak matchanya yang lebih dominan gitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Oke. Okay. Wah, susah banget ya kalau gitu ya. Aku nggak kepikiran sampai situ loh.
0: Iya. Lalu juga apa pemilihan bahan bakunya juga kita ganti-ganti berapa kali itu biar nemuin rasa yang

0: pas.
1: Oke, bahan baku kedelainya.
0: Bahan baku ininya Kak, untuk variannya.
1: Oh, jadi varian.
0: Kayak bubuk maca, bubuk coklatnya kita beberapa kali coba-coba yang lain sampai nemuin yang cocok dan enak.
1: Oke, gitu. Dan sampai pada akhirnya ketemulah resep yang pas banget ya,
0: betul.
1: Yang sekarang ada di sini.
0: Yeah.
1: Oke, dan ini namanya juga unik ya, Foji Soy Milk gitu. Yeah, nah, ini apa nih? Apakah ada makna di balik penamaan itu?
0: Sebenarnya maknanya sendiri tuh enggak yang terlalu ada maknanya gimana, okay. Kak. Cuman waktu itu kita mikirnya nyiptain nama yang mudah diingat dan mudah disebut gitu.
1: Oke.
0: Sebenarnya kalau artinya sendiri tuh empat bersaudara.
1: Foji itu.
0: Iya. Oh. F-nya ada saya sendiri, Felisa, kakak saya Ocha, adik saya Jendra, dan kakak abang saya Yosi gitu.
1: Oke, okay. Ih keren banget. Jadi ini ya keren ya kalau digabung ya.
0: Itu juga nggak sengaja sih.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Yeah. Dan ternyata ketika digabung juga mudah pelafalannya.
0: Betul,
1: ya. Foji, iya. Soy Milk gitu.
0: Betul.
1: Oke, jadi baiklah.
0: Saya pilihlah itu nama.
1: Ini yang milih juga Kak Feli sendiri.
0: Iya.
1: Oke, betul. Baik. Tapi saudaranya tahu enggak kalau ternyata juga ada apa inisial nama saudara loh di nama ini gitu.
0: Kalau tahu kayaknya minta bagian nanti.
1: Minta hak cipta juga ya. Oke, baik, lucu banget. Nah, ini kan Foji Soy Milk yang sudah berjalan, sudah dimulai ya di awal bulan Januari 2026. Oke, sebagai seseorang yang terjun dalam dunia usaha, apalagi di usia yang sangat muda ya, Kak Feli ya, apa sih kayak tantangan atau mungkin kesulitan yang dulu pernah dihadapi Kak Feli?
0: Jadi, untuk tantangannya sendiri, kita ngomong internal dulu aja ya.
1: Oke.
0: Internal dulu, terutama tuh yang tantangan tersendirinya itu ada di diri sendiri sebenarnya Kak. Diri sendiri untuk melawan supaya bisa konsisten. Nah, itu yang pertama, yang paling susah, konsisten konten, konsisten apa produksi gitu.
1: Yeah.
0: Nah, lalu kalau tantangan untuk eksternalnya sendiri itu yang pertama ya mengenalkan produk ini ke masyarakat luas, lalu inovasi untuk kedepannya gitu sih Kak, itu aja sih sementara. Sama ini sih Kak, lagi cari lapak.
1: Oh.
0: Nah, itu juga masuk tantangan tuh Kak.
1: Oke, baik, eksternalnya ya.
0: Iya Kak.
1: Oke, baik.
0: Banyak banget pedagang nih kan di Malang ya.
1: Iya,
0: iya, betul.
1: Benar, di sepanjang jalan kota Malang tuh bukan jadi jalan kenangan tapi malah jalan pedagang ya. Saking banyaknya gitu.
0: Betul.
1: Tapi jujurly ya.
0: Iya,
1: ya, itu tuh kayak menguntungkan kita yang suka jajan sebenarnya ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau apa kita lewat, oh di sini nih tempat jajan gitu kan, tinggal milih ya.
0: Iya, ada tikungnya.
1: Bener. Tapi kalau dari Kak Feli sendiri sebenarnya lebih prefer tempat yang emang rame nih penjual atau mungkin milih yang apa tempat yang ya udah ini cuman ada Foji aja di situ gitu. Lebih prefer yang mana nanti kira-kira?
0: Pengennya sebenarnya yang cuman ada Foji aja.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dilihat-lihat kayak lebih menguntungkan yang emang rame gitu. Jadi banyak pilihan, banyak variasi.
1: Oke. Okay. Nah, banyak pesaing juga enggak masalah ya Kak.
0: Iya, banyak
1: ya?
0: Pesaing tuh malah tantangan tuh Kak, biar semangat.
1: Okay,
0: berinovasi
1: baik.
0: Terus
1: ya. Yeah. Oke, okay. Keren banget emang jiwa-jiwa Gen Z tuh ya kalau udah niat. Ada tantangan ditantangin.
0: Iya, ada tantangan saya tantangin.
1: Oke, baik. Jadi berarti saat ini nyarinya lapak-lapak yang mungkin emang tempatnya apa ya kayak wisata kuliner gitu-gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ini apakah udah ada rencana kayak kayaknya ngincar daerah ini deh gitu. Ada enggak sih, boleh enggak sih di-spill?
0: Sebenarnya ada nih Kak, pengen di daerah-daerah yang ini ya, yang rindang-rindang gitu.
1: Okay.
0: Kayak di jalan Jakarta sana kan, dekat kampus. Nah itu cocok itu. Terus juga buat orang-orang istirahat kalau lagi di jalan capek kepanasan, mampirlah ke Foji gitu.
1: Oke, okay, apalagi kepanasan pengennya yang seger-seger.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Seger, sehat.
1: Nah,
0: mantap,
1: rendah kalori lagi.
0: Nah, itu.
1: Iklan gitu. Banget ya,
0: Pak. Iya. Iklan terus.
1: Iya. Oke, okay, berarti emang milihnya tuh yang rendang, kemudian yang emang ramai penjual dan insyaallah kalau dapat di daerah Jalan Jakarta.
0: Betul.
1: Oke, okay. Wah semoga dapat ya kak ya.
0: Iya, semoga kak.
1: Oke, okay. Tapi by the way sebenarnya kalau nyari lapak itu termasuk susah apa enggak sih kak sebagai seorang apa ya pengusaha nih? Kalau kita kan sebagai pembeli kan mungkin nggak terlalu mikir ke arah sana ya. Tapi kalau dari sudut pandang kakak sebagai seorang pelaku usaha kemudian mau cari lapak tuh sebenarnya susah nggak sih kalau di area Malang sini?
0: Kalau menurut saya susah kak, mm-mm. banyak tantangannya nih. Kayak kita harus berhadapan sama preman-preman.
1: Oh, gitu ya?
0: Ya okay. Untuk bisa dapat yeah, yeah. apa

0: Terus apa lagi ya kak? Kayaknya itu aja sih kak. Mm-mm. Kayak untuk ngelobi-lobi orang-orang nih agak tricky.
1: Oke, oke, baik. Aku kira tuh kalau misalkan mau dijualan di pinggir jalan, ya udah gitu, kayak kita tinggal menentukan tempat, kemudian izin gitu, selesai.
0: Bisa sih kak, bisa diusir.
1: Ternyata nggak semudah itu ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau misalkan apa, kan ada nih zaman sekarang tuh yang anak-anak muda pada jualan pakai mobil gitu loh kak, yang di pinggir jalan. Betul. Itu bisa nggak sih kayak gitu? Kira-kira
0: konsep 4G sebenarnya seperti itu kak. Okay. Jadi kita mobile gitu. Nah 4G sendiri ini nanti pakai mobil VW kombi itu kak. Mm-hmm. Yang panjang itu, mobil lama. Mm-hmm. Nah nanti kita jualannya di food truck gitulah.
1: Oke. Okay. Ya. Ala-ala Gen Z kan gitu.
0: Betul,
1: kan. Jadi kayak enggak
0: santai.
1: Benar. Misal kayak ah udah sepi, pindah deh kemana ya, gitu ya.
0: Street coffee aja.
1: Nah,
0: gitu.
1: Benar-benar. Jadi kayak asalkan tiap hari update ya.
0: Betul.
1: Kita di sini nih.
0: Iya. Gitu. Nyari tempat-tempat rame aja gitu, Kak.
1: Oke, okay, cuman butuh perizinan. Betul. Dan juga butuh tempat yang emang kosong ya, yang bisa, tersedia ya. Gitu ya.
0: Betul.
1: Kukira tinggal ya udahlah di situ aja gitu. Tinggal berhenti gitu, diusir ya udah tinggal jalan.
0: Iya, pernah pengalaman diusir Satpol PP
1: gitu
0: nih
1: ya?
0: Kak.
1: Iya sih benar, karena kan memang ada aturan.
0: Betul,
1: juga ya di Malang
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, wah semangat deh Kak, semoga iya, nanti segera dapat ya.
0: Iya Kak.
1: Berarti selama belum dapat lapak ini di rumah aja nih untuk melayani pemesanan.
0: Iya, kita sementara sistemnya masih online dan pre-order Kak.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau yang di Malang kita online, bisa dipantengin di IG aja.
1: Mm-mm.
0: Terus untuk yang luar kota biasanya kita pre-order Kak.
1: Oh, bisa juga di luar kota ya.
0: Iya. Ya, 4G waktu itu udah sampai Jakarta.
1: Wow, aku aja belum kesana nih, kalah sama 4G ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, baiklah. Nah, kemudian sebagai apa ya, brand baru juga ya, kayak baru 6 bulan berjalan kayak gitu. Itu gimana cara Kak Feli untuk mengenalkan kepada masyarakat atau kepada konsumen dengan jangka yang lebih luas gitu ya, kalau ini loh ada susu kedelai yang emang dikemas dengan kekinian tapi tetap sehat gitu kak?
0: Ya, sejauh ini kita pakai sosmed aja kak. Mm-mm. TikTok, Threads, Instagram.
1: Okay.
0: Lalu kita iklan-iklan di Instagram juga.
1: Mm-mm.
0: Terus ya power mulut ke mulut.
1: Oke, okay, baik. Itu yang paling ampuh ya, by the way.
0: Relasi teman-teman. Nah, itu yang paling ampuh tuh, Kak.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Baik.
0: Jadi masih itu aja sih, pakai sosmed seperti biasa.
1: Oke, okay, baik. Nah, pernah enggak sih Kak kayak apa mencoba ini? Kayak kan di kampus kan kadang juga banyak nih kayak wisuda gitu-gitu. Boleh enggak sih kayak jualan di dalam situ?
0: Event ya?
1: Iya, event gitu-gitu,
0: iya, iya. Ya bisa sebenarnya kak, tapi emang apa namanya kurang tahu perizinannya apa gitu, kemana menghubunginya, belum sampai situ sih.
1: Oke, baik.
0: Pengen sebenarnya ikut event-event gitu ya.
1: Pasti. Nanti kalau ada kesempatan berarti mungkin bakal ada
0: bakal,
1: juga di
0: bakal,
1: event
0: kak,
1: ya.
0: Pasti.
1: Ya. Biar lebih dikenal juga nggak sih kak?
0: Iya, biar lebih dikenal.
1: Oke, oke, baik. Wah berarti emang sejauh ini Gen Z banget ya, via sosmed dulu aja deh.
0: Jalan dulu.
1: Jalan dulu gitu. Oke, baik. Nah kemudian untuk apa produksinya nih Kak Ofeli? Ini kan susu kedelai itu kan kadang karena kayak dibuat dan harus habis di hari itu juga ya kadang ya kan.
0: Betul, Kak.
1: Jadi kayak rawan basi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau kita jualan kan juga belum tentu nih kita udah bikin banyak nih misalnya, kemudian ternyata juga enggak sesuai dengan harapan. Ini gimana cara Kak Ofeli untuk mengolah hal tersebut supaya lebih efisien, kemudian juga enggak sampai merugi kayak gitu, Kak?
0: Mm-mm. Jadi sebelum kita mulai untuk buka setiap hari, kita itu pernah coba untuk kayak bikin sedikit-sedikit dulu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kita tahu nih 4G ini sehari cuman targetnya seberapa, pembelinya seberapa. Jadi ya meminimalisir untuk basi atau ini. Lalu kalau 4G sendiri nih, susu kedelai ini kan tanpa pengawet ya Kak. Jadi fresh gitu tiap hari. Jadi dia cuman tahan tuh di kulkas cuman 5 hari sampai seminggu.
1: Nah, mentok ya.
0: Iya. Lalu jadi kayak kalau misalkan ada sisa susu kedelai, lalu itu kita biasanya udah 4 hari gitu udah menuju hampir masih jauh sih dari hampir, cuman udah kalau dikonsumsi udah kurang enak. Biasanya kita bikin ini jadi puding.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Wah, enggak terpikirkan olehku. Oke, okay, baik. Tapi pudingnya puding. Dijual juga kah atau belum untuk konsumsi sih, sendiri?
0: Belum.
1: Oke, okay, mungkin yeah. nanti
0: iya, ke depannya
1: inovasi baru ya.
0: Buat topping bisa.
1: Benar. Oke, jadi bisa diolah lagi ya,
0: bisa
1: Kak
0: ya.
1: Bisa
0: diolah lagi, Kak. Kedelai itu dari ampas itu bisa diolah semua.
1: Oke, keren banget. Nah, ini dulu Kak Feli jadi flashback nih ke belakang ya. Apakah juga mempelajari karakteristik dari kedelai itu sendiri apa gimana? Pas semua itu emang karena pengalaman aja jadi tahu.
0: Awal-awal coba belajar cari tahu sih, Kak, okay. kedelai ini gimana, trikinya di mana. Nah, terus ya udah sambil berjalan akhirnya kita tahu. Apa ngetes juga ini, oh tahan di kulkas berapa lama. Terus bisa diolah apa aja. Di sosmed banyak kok, Kak, kayak susu kedelai itu bisa diolah apa aja, kedelai diolah jadi apa.
1: Okay.
0: Itu banyak. Jadi belajar dari situ semua.
1: Oke, baik.
0: Berjalan.
1: Iya, ya, baik. Jadi otodidak semua ya, Kak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul, Kak. Otodidak semua.
1: Oke, okay, baik. Inilah semangat Gen Z ya. Kalau udah nyemplung tuh totalitas banget lah pokoknya.
0: Harus
1: ya, baik. Nah, ini tapi tiap hari Kak Feli yang bikin sendiri kah atau ada bantuan dari orang tua mungkin di rumah gitu?
0: Saya sama abang saya, Mas Yosi itu.
1: Yang ini ya, yang namanya juga tercantum di sini ya.
0: Dia malu mau ikut ke sini.
1: Ih, kenapa? Padahal seru loh.
0: Iya, makanya.
1: Kapan-kapan mungkin berdua nanti ya.
0: Oke,
1: baik. Tiap hari dibantu sama abang ya.
0: Iya, jadi okay. kita berdua.
1: Mungkin abangnya lagi nonton nih hari ini ya.
0: Iya, Bang, sini Bang.
1: Sekarang Data juga gak apa-apa kok. Baik, tiap hari sama abang. Rukun dia berarti ya?
0: Rukun. Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Ada kan yang namanya kakak adik kan ada apa ya?
0: Iya,
1: kayak
0: pasti.
1: Bercandanya kelewatan. Jadinya ya, tahu sendirilah ya. Okay, baiklah. Berarti tiap pagi tuh bisa dibilang kayak tiap pagi bikin gitu ya, Kak ya?
0: Iya, biasanya kita sore, Kak, bikin. Pagi tuh udah fresh, jadi tinggal dijual-jualin.
1: Baik, itu kalau bikinnya produksinya tiap hari, Kak, atau gimana? Atau mungkin 2 hari sekali tapi langsung banyak gitu?
0: 3 hari sekali, Kak.
1: 3 hari sekali?
0: Iya,
1: Jadi
0: 3 hari sekali bikin gitu. Karena kan kita belum ada store, belum ada tempat. Jadi nggak yang bikin tiap hari.
1: Okay. Nanti kalau ada lapaknya baru deh bikin tiap hari ya?
0: Harus
1: Okay, baik. Nah, tapi apa ya, kalau zaman sekarang kan identiknya dengan jualan online ya, Kak.
0: Betul,
1: ya.
0: Kak.
1: Apa sih yang bikin Kak Feli kekeh pengen punya lapak sendiri gitu? Kalau misalkan ternyata jualan online sebenarnya juga udah menjanjikan.
0: Betul.
1: Tapi apa nih yang bikin Kak Feli kayak gak boleh nih, harus ada lapaknya nih, tetap kayak gitu?
0: Jemput bola, Kak.
1: Okay.
0: Yeah, jadi pengennya lebih luas lagi, biar terjun ke masyarakat langsung.
1: Baik.
0: Biar masyarakat juga bisa tahu, lihat cara kita bikin apa gitu. Jadi kalau online kan ya udah cuman di rumah kita anter-anter.
1: Betul.
0: Agak bosen juga.
1: Oh, jadi kalau ada lapak biar apa ya, sekali jalan-jalan gitu ya.
0: Iya, ada teman-teman, ada tempat untuk nongkrong juga, basecamp.
1: Oke.
0: Okay. Seru aja, lebih seru.
1: Oke, okay, baik.
0: Berinteraksi langsung
1: sama bener. Jadi kayak bisa tahu ya.
0: Betul.
1: Oh, ternyata customernya apa? Foji ini kayak gini-gini
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, betul, Kak.
1: Tapi kalau ngomongin soal target pasar ya, sebenarnya target pasar dari Foji ini siapa sih, Kak? Kalau dulu waktu awal banget nih, Kak Feli menargetkan untuk siapa sebenarnya produk ini?
0: Target pasarnya tuh Foji. Kita bikin luas aja sih, Kak, semua. Dari
1: semua
0: mahasiswa,
1: kalangan ya,
0: orang dewasa, anak-anak, keluarga, semua.
1: Okay.
0: Jadi semua bisa minum, sama yang alergi susu sapi.
1: Oh iya, bener.
0: Nah itu, Kak, gitu. Semua sih, Kak.
1: Jadi tenang aja nih ya, mungkin di luar sana ada yang alergi, kemudian mau menikmati minuman kekinian.
0: Betul.
1: Tapi takut. Tapi tenang aja, ada Foji soy milk ya solusinya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Wah, ini jadi ini ya, apa enggak cuman kegayaan minum-minuman kekinian tapi juga menyehatkan ya, Kak ya. selektif banget gitu ya. Yeah. Oke, baik. Nah, kemudian ada gak sih Kak kayak rencana mungkin nanti kayak bakal kolaborasi gitu dengan coffee shop, mungkin bakal ada menu gitu, menu dari Voji yang ada di beberapa coffee shop di Kota Malang gitu. Karena kan kalau Malang kan ini menjamur banget ya coffee shop
0: betul,
1: ya.
0: Kak. Ada banget Kak, pengennya pasti collab-collab sama kafe-kafe di Malang. Ya itu jadi harapan ke depan lah untuk Voji.
1: Baik, semoga nanti juga terwujud ya Kak ya.
0: Iya, semoga amin.
1: Baik, enggak terbayangkan ya Voji ada di mana-mana ternyata.
0: Amin.
1: Oke, baik. Nah, kemudian apa ya, kalau sekarang kan orang inovasi tuh kan, inovasi orang berjualan kan banyak banget ya Kak ya. Ada yang kopi pinggir jalan tuh, kemudian ada yang pakai sepeda gitu-gitu. Kalau Voji sendiri berarti lebih ke prefer mana Kak? Antara yang mungkin bersepeda gitu Kak, atau mungkin lebih ke kayak rencana awal yang di mobil kemudian bisa sambil nongkrong gitu atau gimana?
0: Iya, seperti rencana awal sih Kak.
1: Rencana awal aja ya.
0: Iya, lu juga mungkin kalau ada kesempatan buat buka store bangunan gitu ya mau juga.
1: Oke, baik, berarti lebih ke lapak karena jensi nih harus nongkrong ya. Oke, baik. Nah, kemudian sejauh ini kan Kak Feli kan berjualannya kan online aja nih ya. Kayak baik pemesanan gitu. Boleh di-spill gak sih Kak kayak dalam satu hari itu rata-rata berapa cup nih yang berhasil dipesan sama customer gitu?
0: Kalau setiap harinya mungkin kurang dari 50 cup masih Kak.
1: Iya. Itu udah banyak sih.
0: Iya. Terus kita kan juga ada yang literan juga. Nah, itu mungkin sehari kita bisa 10 liter. Kalau untuk setiap harinya 10 liter.
1: Setiap harinya ya itu ya. Oke.
0: Kalau PO-an ke luar kota bisa sampai 35 liter Kak sehari itu yang untuk yang literan sama cup.
1: Oke. Nah, ini kalau keluar kota kan pasti terpotong sama waktu pengiriman ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Itu bagaimana caranya ini? Apakah dibekukan dulu kah apa gimana biar lebih awet?
0: Kita cuman pakai ini aja sih Kak, apa styrofoam gitu isi es batu.
1: Oh, yang ada es batunya itu ya.
0: Iya, itu udah aman banget seharian enggak mungkin basi.
1: Oke. Berarti luar kotanya kalau bisa nih yang cepat nyampenya ya.
0: Iya, Surabaya. Surabaya. Maksimal, iya, paling dekat.
1: Oke, baiklah, luar biasa. Oke, deh, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Karena saat lagi akan berkumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung atau mungkin bertanya kepada Kak Feli di siang hari ini, monggo silakan ya, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah kumandang adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita sebelumnya bersama dengan Kak Felisa Febrianti selaku owner Foji Soy Milk gitu. Tadi sebelumnya udah kita bahas banyak hal gitu ya, yeah. Dari awal berdiri, kemudian arti nama Foji yang ternyata terdiri dari inisial saudaranya Kak Feli ya. Ada 4 bersaudara, luar biasa. Ini semuanya termuat dalam Foji gitu ya. Dan tantangan apa saja yang sudah dihadepin kak gitu. Nah kalau tadi mungkin tantangan ketika awal mula berdiri ya kak ya. Dan ini kan udah 6 bulan berjalan, tentu ternyata juga menemukan sebuah kesulitan baru atau mungkin hal-hal baru gitu. Selama 6 bulan berjalan ini, apa sih yang mungkin pernah dirasakan sama Kak Feli, suka dukanya ketika menjabat sebagai seorang owner gitu kak?
2: Kalau sukanya banyak sih kak, sukanya kayak customer balik ke kita lagi, itu wah itu paling sukanya.
1: Baik, kebahagiaan tersendiri ya.
2: Terus juga respon positif dari customer, terus masukan-masukan yang membangun gitu. Lalu kalau dukanya sendiri, kadang aku sendiri tuh masih kurang konsisten. Jadi kayak untuk kalau lagi datang malesnya
1: biasa libur ya.
2: Liburnya semau-maunya, kalau lagi datang malesnya itu masih susah dilawan.
1: Tapi kan tuh, enaknya itu jadi owner kan itu kan, kita sebenernya bisa libur semau kita sendiri.
2: Terus kalau dari Fojinya sendiri ya, dukanya masih belum banyak yang tahu ya.
1: Itu sih.
2: Iya.
1: Mungkin nanti lambat laun bakal banyak yang mengenal ya. Semoga, siapa tahu pulang dari RRI langsung banjir orderan nih.
2: Semoga kak.
1: Semoga ya.
2: Bikin capek owner.
1: Biar gak malas kita bikin capek aja.
2: Betul, iya, biar gak datang malasnya.
1: Iya baik. Nah tapi kan apa ya, problematika konsisten atau mungkin rasa malas ketika datang ini kan juga tentunya semua orang bakal mengalami gitu ya kak ya. Terlebih ketika kita memegang sebuah brand dan kita merasa kayak oh aku ownernya nih, ya udahlah libur dulu nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau keterusan juga ambiar nanti ya kak.
2: Betul kak. Jangan lama-lama.
1: Iya betul. Nah, ini gimana cara Kak Ofeli untuk tetap apa ya, menjaga supaya konsisten dan tetap kayak aduh walaupun malas tetap dilawan gitu kak. Gimana caranya?
2: Selalu ingat tujuan utama. Lalu
1: kenapa nih kok ketawa ya?
2: Ya selalu ingat tujuan utama, tujuan untuk mengembangkan Foji supaya lebih besar lagi. Terus juga ya supaya gak dibanding-bandingin sama anak tetangga.
1: Ini gong banget ya. Oh gitu, jadi awal mulanya tuh ternyata jadi banding-banding ke ya. Inilah udah jadi seorang owner loh padahal. baik. Jadi karena apa ya, keinginan yang kuat, apalagi ada sebuah hal yang sangat menyemangati Kak Feli ya. Jangan sampai dibandingkan. Jadi mungkin ketika bangun tidur, aduh agak males nih, tapi aduh tapi nanti dibandingin sama anak tetangga.
2: Betul.
1: Jadinya itu yang membuat bangun ya Kak ya. Baik, keren banget. Jadi emang perlu apa ya, tekad yang kuat juga gak sih kak sebenarnya untuk menjadi seorang owner.
2: Betul.
1: Dan tadi itu kan kakak juga sempat cerita ya di off air ya. Apa dulu juga sempat kerja kayak gitu, sampai pada akhirnya sekarang putar setir nih, putar ya kan, menjadi seorang owner gitu. Nah ini apa nih bedanya kak, ketika dulu menjadi seorang karyawan, sekarang malah kakaknya bosnya gitu.
2: Iya, beda banget sih.
1: Beda banget ya.
2: Yang tadinya kita terikat sama orang, jadi kita sekarang jadi kayak nggak bebas-bebas juga. Cuman lebih ke pressure-nya mungkin ya, pressure-nya beda. Tapi sebenarnya kalau ngomong pressure, lebih pressurean punya brand sendiri.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kan? Karena pasti kayak dibayang-bayangin takut gagal, gitu-gitu ya kak ya. Kadang orang juga mandangnya kak, wah keren banget nih, ya kan, punya brand gitu. Padahal nggak tahu aja nih jungkir baliknya aja. Kayak gimana.
2: Pressurenya, ekspektasi kita naruh ekspektasi tinggi orang-orang, orang tua terutama juga ya. Ya itu sih di situ sih.
1: Oke, baik. Ternyata jadi seorang owner juga nggak semudah itu ya kak ya. Iya, tapi kalau disuruh milih dari kak Feli sebenarnya lebih passion kemana nih?
2: Bisnis
1: ya. Baik, keren banget karena apalagi dari SMA emang udah passionnya mengarah ke sana ya. Jadi ketika sekarang menjadi seorang brand owner tentunya juga aku udah pernah melakukan, tinggal konsisten aja gitu ya kak ya.
2: Konsisten nomor satu.
1: Bener banget. Nah kemudian apa namanya, kalau boleh tahu nanti di masa depan nih kak, ada gak sih kayak inovasi yang mungkin nanti bakal dikembangkan atau mungkin bakal diluncurkan gitu sama Foji Soy Milk ini?
2: Ya, pasti ada. Saya udah kepikiran kayak.
1: Wah, udah kepikiran ya, keren.
2: Pengen membuat produk makanannya.
1: Ya, kayak puding
2: dari
1: tadi.
2: Olahan kedelai, kacang kedelai, entah itu dari ampasnya atau dari olahan susunya, kita bikin makanannya lah, entah dessert atau makanan yang asin-asin gitu. Masih dipikirin dulu.
1: Berarti masih dipikirin ya, belum sampai tahap trial and error.
2: Betul.
1: Baik, kita tunggu ya kak ya. Kapan nih perkiraan kira-kira? Padahal baru juga rencana,
2: baru
1: udah ditagi.
2: Mau nambah varian dulu aja lebih banyak lagi.
1: Baik. Nah, bentar, tadi kan belum dijelasin detail ya kak ya, untuk apa Foji Soy Milk ini, itu rasanya apa saja sih kak, menu lengkapnya nih kalau boleh tahu.
2: Kita Foji Soy Milk ini ada menu lengkap di coffee dan non-coffee. Nah, coffee-nya sendiri kita punya salted caramel latte. Terus ada kopi aren juga. Nah, terus untuk yang non-coffee-nya kita ada coklat, choco hazelnut, sama matcha.
1: Baik. Udah banyak ya kak berarti ya?
2: Iya, udah lumayan kak.
1: Iya, baik. Untuk ukurannya sendiri kak, ini terdiri dari berapa ukuran nih?
2: Ukurannya kita ada yang cup di 200 mili, sama yang literan, 1 liter.
1: Dua ukuran ya berarti ya? Mau yang apa, reguler atau yang gede banget nih? Iya kan? Yang 1 liter.
2: Buat sharing-sharing, 1 liter
1: Jadi cocok buat stok, acara keluarga ya kak
2: betul
1: ya?
2: Betul sekali.
1: Baiklah. Baru kali ini aku melihat ada susu kedelai dengan kemasan 1 liter ya.
2: Biar puas
1: bener banget. Nah kemudian bagi pendengar yang mungkin tertarik untuk memesan Foji Soy Milk ini, bagaimanakah caranya?
2: Bisa langsung DM aja di IG Instagramnya Foji, namanya Foji_soymilk.
1: Foji_soymilk ya. Langsung by DM aja.
2: Langsung by DM aja, pas respon kita.
1: Baik. Untuk pengantaran melayaninya ke seluruh
2: Malang Kota.
1: Luar kota juga bisa ya.
2: Luar kota juga bisa, kita biasa ngantar ke Pandaan, Sidoarjo, Krian, Surabaya.
1: Keren banget. Jadi semuanya bakal dimungkinkan ya kak ya. Baik, untuk apa ini juga ada di marketplace nggak sih kak, kayak di GoFood, GrabFood gitu?
2: Belum kak ya. Daftarkan ya.
1: Mungkin nanti ya.
2: Coming soon. Baik. Akan hadir.
1: Berarti sejauh ini hanya via DM Instagram aja di Foji_soymilk. Jangan lupa ya pendengar ya, di follow
2: ya.
1: Juga.
2: Follow.
1: Biar tahu updatean terbarunya nanti.
2: Betul banget kak.
1: Baik. Nah kemudian nih kak Feli, karena waktu nggak terasa udah hampir jam 12 siang ya. Terakhir nih kak Feli, ada nggak sih kayak pesan yang mungkin akan ingin kak Feli sampaikan kepada pendengar gitu ya, terkait dengan bagaimana caranya atau mungkin tipsnya menjadi seorang pengusaha di usia yang muda gitu kak?
2: Ya tipsnya mulai aja dulu. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Tidak usah takut untuk memulai. Mulai dari hal-hal kecil dulu supaya bisa menjadi besar.
1: Oke, baiklah. Jadi nggak perlu langsung yang gede ya.
2: Betul,
1: kita mulai dari hal kecil. Siapa tahu ini yang akan menjadi mimpi besar kita nanti ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ofeli atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Jangan kapok datang ke Perempat ya.
2: Enggak.
1: Nanti diundang lagi deh. Atau mungkin nanti datang lagi nggak apa-apa ya.
2: Ya, terima kasih Kak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kak Ofeli. Semoga makin sukses ya. Semoga segera ketemu tempat yang cocok dan semoga nanti bisa lebih dicintai sama pelanggannya.
2: Amin.
1: Iya, sehat selalu ya Kak ya.
2: Iya,
1: oke, sama-sama. Baik, tuntas sudah jagongan UMKM edisi-edisi yang hari ini bersama dengan Felisa Febrianti atau Kak Feli ya, selaku owner Foji Soy Milk yang harapannya dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pawang tanggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, angin kencang menerjang wilayah Kelurahan Ngagli, Kecamatan Batu, Kota Batu, Selasa 4 Agustus 2026. Peristiwa ini menyebabkan dahan pohon beringin berukuran besar patah hingga menimpa dua warung dan jaringan kabel telekomunikasi di bawahnya. Insiden ini terjadi tepatnya di Jalan Suropati, sisi timur Taman Makam Pahlawan TMP Untung Suropati, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Hantaman angin kencang membuat dahan pohon beringin setinggi 15 meter dengan diameter sekitar 50 cm itu tak mampu menahan beban hingga akhirnya runtuh. Dalam hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Suwoko membenarkan adanya musibah akibat faktor cuaca ekstrim yang sempat mengganggu akses dan aktivitas masyarakat setempat. Suwoko juga memastikan tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian material mencakup kerusakan pada bagian atap dua warung warga dan terputusnya kabel jaringan Telkom. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Batu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas PUPR TNI Agen Bencana Jatim, hingga masyarakat sekitar langsung meluncur ke lokasi kejadian. Petugas gabungan juga segera melakukan tindakan kaji cepat dan evaluasi material pohon menggunakan pemotong kayu guna membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup total. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Maten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Sugeng siang, sedaya pamirang, saniki wonten informasi saka Universitas Brawijaya Malang. Ngewajibno seluruh calon mahasiswa baru program studi non-kesehatan mengikuti tes NAPSA sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus. Pemeriksaan iki digelar bersamaan dengan screening kesehatan mental dan pengambilan jas alma mater ning Gedung Samanta Krida tanggal 3 sampai 7 Agustus 2026. Wonten Direktur Klinik Universitas Brawijaya DRG Miftahul Cahyati SPPM mengatakan tes NAPSA iki merupakan langkah preventif untuk mendeteksi sejak dini potensi penyalahgunaan narkoba sebagai mahasiswa memulai aktivitas akademik. Nah, pemeriksaan dilakukan lewat sampel urin dengan 3 parameter yakni amfetamin atau AMP, metamfetamin dan juga benzodiazepin. Tes ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa baru dari program studi non-kesehatan, sedangkan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Ilmu Kesehatan menjalani pemeriksaan kesehatan tersendiri di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Menurutnya, pelaksanaan tes pada tahun ini juga menandai kembalinya sistem pemeriksaan terpusat di kampus setelah sebelumnya sempat dilakukan di fasilitas kesehatan masing-masing daerah selama masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, UB menyiapkan alur pemeriksaan yang terintegrasi dengan screening kesehatan mental dan pengambilan jas alma mater. Setelah mengikuti screening kesehatan mental di Auditorium Parandita, mahasiswa melakukan registrasi dan pemindahan barcode kartu mahasiswa sementara untuk memperoleh wadah sampel urin. Setelah sampel diperiksa dan proses administrasi selesai, mahasiswa baru dapat mengambil jas alma mater. Nah, sementara itu Niki, ada salah satu calon mahasiswa baru, Dianita, mengapresiasi pelaksanaan tes yang dinilai memiliki alur yang jelas dan mudah dipahami. Meski demikian, dia berharap kapasitas fasilitas pendukung, khususnya toilet perempuan untuk pengambilan sampel urin, ini dapat ditingkatkan supaya antrean peserta tidak terlalu panjang ya. Jadi pastinya semoga dengan langkah preventif ini dapat mencegah anak muda untuk menjauhi nafsu ngeteniku.
1: Budaya Tajuk.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA-ku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Sedaya pamireng wonten Perumda Tunas Kota Malang nyiapno 100 ekor sapi impor untuk menjaga pasokan dan membantu menstabilkan harga daging sapi ning pasaran. Nah, pelaksana tugas PLT Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan mengatakan wonten 35 ekor sapi dari target tersebut telah tiba di Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Malang. Sapi-sapi tersebut ditetangkan dari Australia lewat kerjasama dengan perusahaan importir. Setelah tiba di RPH, sapi kemudian dibeli oleh jagal untuk dipotong dan dagingnya didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di Kota Malang. Sementara itu, distribusi sapi impor kepada jagal telah dimulai sejak pekan lalu dan menurut Slamet, mekanisme tersebut merupakan pola distribusi yang selama ini berjalan. Sehingga Perumda Tunas tidak secara langsung menjual daging kepada konsumen di pasaran. Meskipun target awal mencapai 100 ekor, jumlah ini masih berpotensi bertambah apabila kondisi harga daging sapi belum stabil. Dalam hal ini, Perumda Tunas akan menghitung kembali kebutuhan pasokan dengan mempertimbangkan kondisi di pasaran. Untuk menentukan jumlah sapi yang perlu didatangkan lagi, Perumda Tunas akan melakukan koordinasi dengan paguyuban jagal, di mana koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sapi sekaligus menyesuaikan pasokan dengan permintaan daging yang ada di Kota Malang. Slamet juga menegaskan, langkah impor sapi ini tidak hanya ditunjukkan untuk menjaga ketersediaan daging, tapi juga menjadi bagian dari upaya Perumda Tunas untuk menjalankan fungsi pengendalian harga dan pasokan di tengah terbatasnya sapi lokal.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Malang Sanusi meminta aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang mengubah pola kerja birokrasi supaya lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, birokrasi tak lagi cukup hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Sanusi ketika memberikan arahan kepada pejabat administrator, pejabat fungsional, dan kepala sekolah di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Menurutnya, kualitas birokrasi akan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menerjemahkan target pembangunan ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menilai ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat kini tak hanya menilai prosedur pelayanan, tapi juga kecepatan, ketepatan, transparansi, dan kemudahan dalam memperoleh layanan. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari Program 4 RRI Jakarta, dan akan membahas sebuah tema upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama dengan Robi Fadil Muhammad selaku Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, dan akan ditemani oleh Nova Kalista. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya. Di belakangnya backgroundnya keren banget itu Pro4 ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Apa? Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Apa-apa.
1: Demi untuk, Nusa dan Bangsa untuk Tanah Air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik.

0: Upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita, ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal, terutama Betawi, ya, ya mulai tergusur oleh budaya budaya luar,
1: Iya,
0: baik
1: betul.
0: budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana,
1: Iya,
0: dari Demokrat
1: Iya, ya
0: gitu.
1: betul.
0: Nah, kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin agar supaya budaya kita, terutama Betawi, ini jangan jangan sampai terkikis bahkan habis. Nah,
1: Betul.
0: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi, ya. Apa namanya, hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
0: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke,
0: Jadi
1: baik.
0: kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih,
1: Ya.
0: ya. Jadi ada
1: Kalau
0: generasi
1: klasifikasi pengelompokan dong, Bang.
0: Bebas. Ya,
1: Berarti kalau klasifikasi
0: jadi
1: kita
0: nanti kita
1: kelompokkan nih.
0: klasifikasi.
1: Ya.
0: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing, ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers, ya, yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya, polanya statis, ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh, yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan
0: Ya,
1: generasi
0: ibu
1: muda
0: bapak.
1: lagi dong, Bang?
0: Bukan. Nah, kemudian ada generasi X nih. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa nih, banyak tahu anak-anak kelahiran 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya, antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah
0: Tapi anak-anak
1: berpadu ya,
0: Gen
1: Bang,
0: X
1: ya?
0: nih, kayak-kayak kita nih, ya kayak-kayak kita nih, tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal, mengenal budaya. Kan kita apa namanya, masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: Betul.
0: ya, nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan,
1: Setuju.
0: ya, dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba
1: Ayo
0: sekarang
1: generasi
0: anak
1: tahun
0: gen ini.
1: kelahiran 8 ini, Bang, 2000-an, Bang.
0: Waduh, udah lahir dah.
1: Ya, ayo generasi 80-an,
0: Jadi,
1: Bang. Ya.
0: kita nggak, dulu kita kenal ongol-ongol, ya
1: Betul.
0: kan? Nah, nggak kenal, nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen gen gen apa, gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis, ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa, tuntunan, mereka tuntun, ya.
1: Betul.
0: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa, dari nilai, dari moral, yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini, ya, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa, rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ini bapaknya Betawi, ya, ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya gitu. Jadi

0: mulai dari rumah lah. Ya, kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang, mungkin empok juga, kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua ini nggak berani dulu,
1: Dulu,
0: ya
1: Kalau sekarang Bang kita
0: berani untuk
1: natap
0: orang
1: dia
0: tua.
1: nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
0: Itulah anak-anak sekarang kita ini, kok
1: Iya
0: ya,
1: bener.
0: ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya terkait dengan PLBJ ya, PLBJ itu Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta ya, jadi diajarkan lokal itu dasar tuh. Satu, pertama rumah ya, kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa, yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, kemudian di sekolah alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah, tapi sayangnya sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan, yang pertama bukan orang Betawi
1: Iya,
0: kadang-kadang.
1: kadang-kadang belajarnya buku
0: Sehingga
1: doang ya Bang ya. Belajarnya
0: iya,
1: dari buku doang.
0: sehingga dia textbook kan, dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu. Nah,
1: Betul.
0: jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya, karena muatan lokal ya, muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang apa yang paham ya, yang paham tentang Betawi, atau mahasiswa-mahasiswa Betawi, atau kerjasama dengan LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi, diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta, yang ngajar yang bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya,
1: Iya
0: kadang-kadang
1: betul-betul.
0: belum paham. Nah, ini
1: Nah, itu dia.
0: takutnya ada distorsi. Nah, ini perlu kita pikirin nih,
1: Iya
0: jadi apa namanya,
1: benar-benar.
0: jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul-betul-betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang samalah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh ya, budaya baru. Ada sebagian orang yang ayahnya Betawi ya, ayahnya Betawi,
1: Ibunya Padang.
0: ibunya Sunda, ibunya Padang
1: Ibunya Padang.
0: ya kan, lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, jadi memang apa namanya, kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa
1: Widih,
0: ya. Nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan dia bakalan habis, karena itu tadi, karena percampuran budaya, kawin apa kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar, jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar ya, punya akar budayanya, yaitu budaya Betawi gitu.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?
0: Apa?
1: Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya, globalisasi, modernisasi ya, apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya, yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi ya, media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah apa namanya yang ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang, nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini di keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah nah, itu tinggal, malah itu bisa ya, jadi senjata ya Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh, untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya Bang. Ya.
0: Promosi ya, promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
0: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ya. Ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih, yang pertama pemerintah tentunya, pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ya. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
0: Kemudian apa? Selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan, ya. Bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu. Iya,
1: benar, benar, gitu, benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh. Desakralisasi budaya. Saya enggak setuju tuh. Kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh saya nggak setuju.
1: Iya benar tuh.
0: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang Pak.
1: Pak. Po. Saking ininya emosinya ya Bang ya. Iya benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang ya, ya kan?
1: Iya.
0: Minta-minta ini mah, ya kan? Gak ada nilai budaya lagi. Nah itu.
1: Bang, kita tapi kan itu bisa juga bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Berarti harus dibuat.
1: Ada panggungnya. Iya.
0: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya benar-benar, taman kelurahan, ke taman kecamatan ya Bang ya.
0: Taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka supaya jangan ngamen.
1: Betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya Bang ya, bikin malam-malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling cakep. Kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok.
1: Ais, Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Iya, iya, iya. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di di apa namanya? Di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
0: di Betawi
1: iya.
0: Itu menjawab panggilan nggak cuma iya,
1: iya,
0: apa, atau mungkin anak-anak sekarang, oi, gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi orang Betawi dulu saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Ya, Robi.
0: Ben.
1: Oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
0: Baik itu. Jadi baik itu, baik itu asal kata dari kata labbaik dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke. Okay.
0: Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Jadi panggil menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya, Bang, ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim manggil kita, Allah manggil kita, kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Dan itu kemudian
0: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah gak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah,
0: itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
0: Gak ada lagi.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya, Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil apa? Apa gitu?
1: Iya.
0: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
0: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira. Saya ini mengenalkan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang.
0: Saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu.
0: Kayak apa namanya? Banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
0: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang, ya. Dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya Banda Jakarta Pusat, mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pasaman masih ada lah. Yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini, mohon maaf nih, maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah. Gitu,
1: gitu. Iya, iya. Iya benar-benar.
0: Nyari orang Betawi aja dah kata dia.
1: Saking cintainya
0: yang
1: gitu ya bang ya.
0: Sama.
1: Iya benar-benar.
0: Ada sebagian kecil. Ya.
1: Oh,
0: ada
1: kira.
0: Sebagian kecil.
1: Siap.
0: Yang masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik, baik bang Robi. Yeah. Ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya bang. Abang boleh minum dulu bang, tapi jangan kemana-mana ya bang ye. Abang ya. Po nyapa Ben Cangcing okay. Dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi, teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya kira-kira pada saat ini di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik Bang Taher, terima kasih
5: ya. Sama-sama, lupa sama Bang apa,
3: Bang siapa? Bang Robi
5: ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ya. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Fanova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Fanova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ di Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kepala sayurnya juga, segemblong, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Ya.
6: Cuma nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Nah, kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong tong gitu ya tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya kadang neng gitu kan ya.
6: Tong tong. Apakah emang begitu kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya dipanggil tong tong
3: okay.
6: Gitu.
3: Oke oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong satu.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun bang. Yuk silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas kok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas kok.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Mm-mm. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh. Mm-hmm. Jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu yang kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Mm-hmm. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadropan,
3: iya
4: kan? Wah, ada yang kayak Cina,
3: iya.
4: Apa tuh namanya yang perempuan pakai itu
3: aneh. Betul, cokek. Yang itu juga ya Bang ya, India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol. Kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya Bang Robi ya. Semoga gak putus-putus lagi. Gak enak ya Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya Bang ya. Bentar ya Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi mohon maaf ya, gak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi Bang? Gimana? Lanjut Bang. Iya. Jadi orang Betawi jadi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya betul betul. Ya,
4: nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak
3: betul.
4: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga. Apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: Neng.
4: Entong dan Neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil Neng juga ya, Bang, ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil Neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
4: Ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk
3: entong, ya, Bang, ya.
4: Neng, ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya. Betul. Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel udah pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
3: Oh.
4: Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih Bang? Nih, ayah punya gambar nih Bang.
4: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh,
3: yeah.
4: Ada gigi balangnya, harusnya itu ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya Bang. Ya
4: ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi, ini rumah orang dipinjam kali Bang, taruh sini nih. Ya itu kudu.
4: Terus apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya? Apa namanya pakaian?
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
3: koko.
4: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? pakai kain gitu ya, pakai kain. Nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Gitu, jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman. Coba deh, Nova coba makanan apa aja yang
3: udah banyak bang. Paling tuh Aye tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya, gemblong bujuju.
3: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya, ah.
4: Pindang. Dan iya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa? Tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
4: Pada mindang apa? Bukan, bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya
3: benar. Iya benar. Oh ya bandeng. Nah tuh. Iya benar-benar.
4: Gabus. Pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya, gabus pucung ya. Masih
4: banyak lagi.
3: Iya, benar-benar.
4: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang,
3: tapi ya.
4: Yang hilang tuh.
3: Iya, benar-benar.
4: Biji ketapang. Bagi orang yang kagak yang enggak jago bikin ya, biji ketapang bisa gua tawuran itu.
3: Iya benar. Kalau Aye tuh buat laki pulang malam, Bang, sama Aye tuh. Kalau pulang malam laki Aye lempar tuh Bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Ketapangnya segede
3: Iya dah. Ya jadi memang udah banyak hilang ya, Bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Namakan
4: kue.
3: Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis, ya saya jadi susah ngegambarin gitu, gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
3: Iya benar.
4: Dulu nenek saya itu,
3: Nama
4: nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya.
4: Benar tuh.
3: Sekarang udah susah ini. Susah ya bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang
3: betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang. Robby mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
4: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul,
3: betul
4: ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya? Kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya, yeah, heeh. Yeah, terpanas dong, Bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya, yeah, benar.
4: Ya, ini apa namanya? Enggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini gak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya, digusur
4: sono sini ya, sehingga minggir,
3: iya,
4: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya, Bang, ya. Okay.
4: Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni,
3: siap,
4: tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju, Bang.
4: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin, gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia, ya, Bang. Sukses selalu, Bang Robi. Ya.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk, Abang Po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa kehadiran orang tua tidak cukup hanya secara fisik, melainkan juga harus diwujudkan lewat kedekatan emosional dan komunikasi yang hangat. Penegasan ini pun disampaikan Bupati Rusdi ketika menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Auditorium Empu Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Menurutnya, seorang ayah dan ibu harus mampu memperkuat perannya sebagai sekolah pertama bagi anak, sekaligus benteng utama dalam menghadapi derasnya perubahan zaman seperti saat ini. Dijelaskan olehnya, keluarga tak hanya menyoroti peran ibu, melainkan juga memberikan catatan khusus terkait dengan keterlibatan aktif sosok ayah dalam pengasuhan emosional anak di era modern. Menurutnya, partisipasi ayah di Jawa Timur masih di angka 23%, di mana angka tersebut masih terus bisa didongkrak meskipun agak berat. Namun fakta di lapangan, kecukupan materi dari seorang kepala keluarga belumlah lengkap tanpa adanya kedekatan psikologis. Hal yang sama juga disampaikan Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Ia mengajak kepada para orang tua untuk tidak membiarkan gawai mengambil alih peran keluarga. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Salah satu sentra perkebunan terbesar di Jambi, terutama untuk komoditas kelapa dan kelapa sawit, berada di wilayah pesisir, membuat Tanjung Jabung Barat terkenal dengan hasil tangkapan ikan, udang, kepiting, dan berbagai olahan seafood. Kabupaten ini juga memiliki tradisi unik, salah satunya adalah tradisi arakan sahur. Tradisi ini dilakukan dengan berkeliling kampung sambil memainkan alat musik tradisional untuk membangunkan warga saat sahur dan masih lestari hingga sekarang. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Sesei Kambe adalah suatu kegiatan masyarakat suku Dayak yang menggunakan perahu, didayung oleh 1 hingga 4 orang. Dalam bahasa Dayak, Kambe artinya hantu, dan Besei berarti dayung. Pemahaman bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, kegiatan berdayung tidak dengan secara sewajarnya dengan berlawanan arah, sehingga perahu susah bergerak maju, serasa ada kekuatan lain yang menahan. Besei Kambe atau berdayung hantu hanya ditampilkan pada saat tertentu, misalnya pada upacara adat tradisional bagi masyarakat suku Dayak. Adanya perhatian dari pemerintah, kini Besei Kambe sudah dimasukkan sebagai salah satu kegiatan olahraga tradisional dalam sebuah perlombaan yang selalu ditampilkan pada saat ulang tahun kota, kabupaten, dan provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, Besei Kambe menjadi salah satu olahraga tradisional favorit masyarakat Kalimantan Tengah.

Wisata mangrove Pangkal Babu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir. Wisata edukasi yang mengajarkan pentingnya ekosistem mangrove bagi perlindungan pantai dan habitat berbagai satwa ini memiliki pemandangan alam pesisir yang masih asri dan cocok untuk menikmati matahari terbenam. Pengunjung juga dapat melihat berbagai satwa pesisir, bahkan di beberapa area dapat berinteraksi dengan berbagai satwa yang ada di kawasan wisata.

makanan khas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salah satunya adalah nasi gemuk. Hidangan khas Tanjung Jabung Barat ini dimasak menggunakan santan dan rempah sehingga terasa gurih dan harum. Biasanya disajikan dengan ikan teri goreng, telur rebus atau telur balado, kacang goreng, bawang goreng, mentimun, dan sambal. Umumnya dinikmati sebagai menu sarapan, mirip seperti nasi uduk, tetapi memiliki cita rasa khas Melayu Jambi.

Oleh-oleh khas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satunya adalah amplang ikan. Camilan ini dibuat dari daging ikan laut segar dan bumbu pilihan, lalu digoreng hingga renyah. Rasanya gurih dengan aroma ikan yang khas, membuat amplang cocok dinikmati kapan saja. Tak heran, amplang ikan menjadi salah satu buah tangan favorit dari Tanjung Jabung Barat.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuru fitunya wa'din wa'ala alihi waskabihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan shalom. Saya ucapkan selamat sore untuk anda semuanya. Sore hari ini kembali ya bersama saya, si ganteng katanya maknya, tapi ya katanya orang lainnya biasa aja gitu kan. Kembali hadir menyapa anda semuanya di program spesial Goyang Seng. Yang mau gabungan langsung aja bisa bergabung ya 0341 404 0081 600 699 1053 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabungan, yang mau request lagu ya monggo, kalau serta akan ya apa toh ya, nggak apa-apa ya, pokoknya yang mau bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut yang ada mau langsung bisa. Boleh, ada Mirza Siva, request mas monggo, request nopo? Request jaranan, oh jara raisono kene no, mojo kon jaranan. Arek motor lek ngene iki. Bebas Roma Irama, oke siap lah. Bebas Roma Irama. Oh, Roma Irama sing judulnya bebas. Gak ono koyo.

Ini sudah ada yang request ya, bebas Roma Irama. Saya kasih langsung lo spesial lagunya Roma Irama. Tapi ini tabir kepalsuan. Asik. Sekarang banyak tabir kepalsuan yang katanya di depan oke kamu bestiku, tapi ternyata ngomongin orang akeh. Ah, kandani kok asli akeh ngono kuwi sing kok ngono kuwi akeh ya. Dadi sing duwe kanca koyo ngono ya ati-ati ae, sabar ae, wis dijarno ae, dibatin ae. Ingatlah bahwa di dunia ini yang namanya hukum karma pasti berlaku dulu ya. Langsung aja takbir kepalsuan untuk Mirza yang ada di mana Mak Mir? Mirza. Untuk Mirza spesial langsung aja Roma Irama tabir kepalsuan yo Mir.

0: Mohon maaf Mas Mirza ya, ini ternyata untuk lagu Tabir Kepalsuane ora kena di play, tapi gampang, tenang aja, kita kasih lagu spesial.
1: Hanya gitar tua ini ya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam.
1: Oke, terima kasih matur nuwun 15.30 ya, sudah bersama saya yang paling ganteng katanya maknya, tapi ya kalau kata orang lain mah biasa aja gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Putra Laros ya, Ira ada di sini dan Ira pintar sekali loh, Pak. Oke, kita langsung aja. Ini sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Ada Pusri yang Purnomo. Halo, goyang senggol.
2: Goyang senggol.
1: Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pusri, monggo.
2: Apa kabar penyiar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, ceria dan membahagiakan. Azik.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih, kan ngonten Bu, bahagia dan membahagiakan itu kan dua sisi yang berbeda. Lek bahagia tok itu berarti awake gawe dhewe, tapi lek membahagiakan itu gawe wong liya pisan ngono, Bu.
2: Buat keluarga.
1: Buat keluarga, buat siapa saja ngono wis pokoke. Penting berbahagia, nggih.
2: Sama ya orang tua terus keluarga.
1: Nggih, betul sekali. Niki request-e jenengan apa, Bu?
2: Gunya terhasut.
1: Loh, sapa sing menghasut, Bu?
2: Ya ada. Ada lah.
1: Nggih, terhasut nggih. Terhasut. Nggih, terhasut. Siap, ready, sampun kalau siap akan buat panjenengan. Niki salamnya kagem sinten monggo.
2: Kagem Bu Pandan, Bu Riate,
1: okay.
2: Bu Siap, Nyatun, lajeng Bu Wiki sekalian, Mbak Tati, Sri Utami, lajeng Bapak Ibu, Pak Bambang sekalian, Pak Eko, Pak Gondong, Pak Moyo, Mas Maris, lajeng Pak Rendra, lajeng Pak Bimus,
1: siap di Jakarta ya, yang ada di Jakarta,
2: iya, sampun,
1: matur nuwun,
2: matur nuwun,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun, Bu Sri Purnomo, sehat-sehat Bu, matur nuwun Bu. Salamnya buat semuanya aja ya, yang mau bergabung kembali monggo silahkan bisa langsung bergabung. Ini sudah ada yang bergabung dari Wegair. Goyang senggol. Halo?
3: Senggol juga.
1: Apa nih senggol? Ayo, ini lagunya apa Mbak? Langsung. Halo?
3: Saya menakoni lagu ya lali sama Lian.
1: Oh iya, ayo, aku tak menang. Salah maneh.
3: Lah sampean takoni ngopine apa, Mbak? Ngono ya wis tak
1: jawab. Lah iku mang, Mbak. Ngopine. Maksudku ngono. Ngopin teh apa, Mbak?
3: Ngopin teh gelase.
1: Teh gelase. Ya sampean percaya.
3: Soale mari ngopi langsung dikletak pisan gelase.
1: Waduh, sampean kuda lumping di bae.
3: Oh, yo ngene iki ta.
1: Ayo, apa?
3: Aku kena lagune. Apa ya sing anu Camelia Malik perpisahane wis
1: perpisahan yang ku inginkan niku ya kini jari kenyang
3: sudah berpisah.
1: Perpisahan Camelia sing Malik ya
3: PEPR.
1: Ini lagune Camelia sing Malik ya.
3: Iya, soale lali dadi kosong.
1: Oke, siap. Salamnya guys sama Mbak.
3: Untuk semuanya wis.
1: Oke, siap. Terima kasih.
3: Ojo lali.
1: Nggih.
3: Ojo lali. Foto iyo, iling-ilingo ojo lali.
1: Betul, ojo lali.
3: Iya wis. Yo sembarangnya aja dilalekno ngono.
1: Betul sekali kok aja sampe dilalekno. Bah ya.
3: Lah ya iku. Yo wis lek ngono tak totokne lagu korah-korah.
1: Siap, terima kasih sampe dinteni Camelia sing Malik ya.
3: Iya. Wis tak cipaki sirae.
1: Oke. Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing ning ngene wakir ya. Iki sing wis gabungan anggone live TikTok ya Putra Laros Ira nggih matur nuwun. Palembang hadir, Wajah Napel, Napel hadir matur nuwun. Terus Doines ya Salkemas Kota Lama gabung. Salam Bebun. Sarinem nggih matur nuwun iki ana maneh sing wis gabung trimo dhisik koyang senggol
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, aku baik-baik saja.
3: Lagunya.
1: Lagunya nopo niki? Ya mangga, mangga.
3: Sepiring berdua.
1: Waduh, ya gak warek, Rek.
3: Diombeni sing akeh.
1: Nggih, siap sampun sepiring berduanya ready Bu Mandan.
3: Ngirim Bu Sipurnomo tadi ya.
1: Nggih, Bu Sipurnomo terus.
3: Bu Sipurnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, ada Bu Sri siapa? Sri Utami. Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isboyo, Pak Jono, Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong, Kang Aceng,
1: siap.
3: Mbak Leha, Mbak Indah, Pak Darmanto, ada Ibu Satia, Pak Sarii, Mas Faris yang ada di Batu, Bu Nasumiatun, Bu Tati Lahor.
1: Yeah.
3: Ada Pak Suranto.
1: Siap.
3: Udah untuk semuanya pendengar Semalang Raya.
1: Siap, matur nuwun Bu Pandan, sehat selalu nggih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih juga stroberinya luar biasa.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dibawa kemana sih Mas Taufik?
1: Kenapa pulang Bu ke Bojonegoro?
3: Oh, Bojonegoro ta?
1: Iya.
3: Loh, siapa yang ke sana?
1: Saya.
3: Kapan?
1: Kemarin cuma sehari tok terus langsung balik.
3: Iya lo terus balik.
1: Nggih, wis gak apa-apa wis.
3: Nggih.
1: Siap, siap. Nggih. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan yang sudah bergabung nggih. Iki saya baca juga nih ya request dinding kaca Om. Hai Kia, hai Om. Hai Kia. Wajah Napel hadir, ada Salam Kemas Kota Lama hadir. Salam Bun Sarinem nggih, siap. Hai Om, request lagu Gudi Ning Kaca. Hai juga Kia, titip salam kanggo Ira Mas lek nakal jeweren. Oke, beres. Terima dhisik iki sing wis gabung. Goyang senggol. Lol lol lol lol. Selamat sore Mas, Bunda request lagu Getuk nggih, nggih, siap. Ya, halo.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Nggih, siap.
4: Kalau bicara soal tabir kepalsuan, Bang Taufik Misbun, di negara kita ini banyak tabir kepalsuan. Kalau kampanye macam-macam janjinya, kalau saya menang nanti saya mau ini.
1: Setelah dia menang,
4: hukum tambah tumpul. Betul, ke atas ya. Tapi tajamnya bukan main ke bawah.
1: Betul sekali, Bung.
4: Aku ngomong gini di RRI, kalau ada yang tersinggung pejabat kasihkan nomorku, aku silang datang ke sini, saya nggak takut begitu ya.
1: Siap,
4: bicara jujur sekarang.
1: Siap Bung.
4: Tapi
1: siap.
4: Aku berdoa semoga di RRI nggak ada yang kepalsu ya.
1: Amin ya.
4: Negara kita nggak berubah udah 81 tahun, hukum tambah aburadul, harga naik terus. Tapi kalau kampanye banyak kecap-kecap bermunculan ya.
1: Siap.
4: Kalau kampanye banyak janji-janji bermunculan. Setelah menang lupa. Makanya aku lebih baik golput kalau pemilu
1: gitu.
4: Ini saya loh ya, lanjut. Yeah, kalau yang lain terserah ya.
1: Terserah.
4: Kalau saya golput. Okay. Aku enggak percaya dengan rezim ini. Ini kalau saya.
1: Siap.
4: Aku enggak mau provokasi yang lain. Salam ya untuk Ibu Panda, untuk ibu-ibu semua dan semua pendengar ya.
1: Oke.
4: Untuk Bang Taufik semangat dalam bertugas sampai tuntas nanti.
1: Siap, terima kasih.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Suranto yang sudah bergabung ya. Selamat sore, Mas. Bunda request getuk Ilin Marlin. Oke, siap getuk. Getuknya kalau nggak salah nanti jam 6. Karena ini getuk lagu getuk asale sok. Iya betul, nanti jam 6 ya Bu ya. Enggak apa-apa ya, nanti jam 6 bakal diputerin spesial getuknya. Karena ini sudah banyak yang request, langsung aja saya hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda minta. Ini dia, cekidot.

0: Ya, terima kasih dan matur nuwun ya untuk ada semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Bunda Riatin juga, ini minta lagunya Syahdu, Roma Irama ya. Goyang single Bunda Riatin lagunya Syahdu. Untuk panjenengan sehat panjang umur sak keluarga nggih, matur nuwun. Syahdu lagunya ditunggu Bunda Riatin ya. Spesial Bunda Riatin yang sudah request Syahdu akan diputarkan ya. Saya juga mau bacain beberapa WhatsApp ya. Assalamualaikum, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah, amin. Lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Salamnya untuk semuanya dari Nur Halimah. Oke, siap. Sam Iril, Sam Taufik, halo Sam Taufik. Halo, halo, halo, halo. Terima kasih juga untuk Flow Fish ya. Hai Pak, nggih Pak, Pak nggih nggih nggih. Halo Kak, halo juga. Sam Iril nggih, matur nuwun Sam Iril nggih. Wis gabungan kita trimone dhisik iki sapa iki? Halo goyang sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la berapa jam itu sekarang jam 4 tuh pakai nyanyian
0: to. Iya lah ya apa lah wong sing request ya wake. Makane. Nggih, ayo wis request-e wis tak siapno, mari ngene tak puter ya, Syahdu lagune Syahdu.
1: Saya berikan kepada Umar Lena.
0: Nggih.
1: Bu Sumiatun.
0: Terus
1: Bu Sri Gati.
0: Heeh.
1: Bu Sri Ponco.
0: Nggih.
1: Bu Sriana.
0: Nggih.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Utami. Bu Pandan, ayo Bu Pandan.
0: Wes mari Bu Pandan.
1: Oh, Bu Pandan ini mari. Makasih iya. Tenggolane Bu Pandan. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, Paris mari.
0: Oke.
1: Okay. Safitri, Bu Indah, Pak Jono, Heri Landeng, ayo tante ini suara nih.
0: Iya, ayo, ayo sopane.
1: Bu Yatemi,
0: mm-hmm.
1: Bu Eno, Bu Supatmi, Beningse, mm-hmm. Mama Dika, Mama Tik, Mama Yuda.
0: Siap.
1: Mama Leha,
0: mm-hmm.
1: Nawangwulan,
0: mm-hmm.
1: Aceng, aku nomor 2.
0: Nomor 2 apane nomor 17 kok.
1: Oh, nomor selekor.
0: 17.
1: Selekor. Aceng, aku nomor selekor.
0: Iya, wes.
1: Pak Grandong,
0: matur
1: suwun ya, aku
0: okay.
1: Nomor sampean.
0: Siap, terus.
1: Ayo munggah Pak Grandong tak anteni, yeah. Ya lagu Syahdu.
0: Munggah-munggah ae wong-wong sing kerja
1: kon munggah iki to. Aku nomor selekor jarene penyiar. Penyari dulaku yang ganteng, lagu Syahdu.
0: Ya.
1: Aku lek jajar karo pendengan Syahdu lho.
0: Nggih, Syahdu. Syahdu apa Saduk?
1: Santai ya Syahdu.
0: Syahdu apa Saduk?
1: Syahdu.
0: Oh ya Syahdu, Syahdu.
1: Nggih,
0: siap wis.
1: Sing anu Pak Sari. Iku Pak Sadewo, Pak Bambang, ayo Pak Bambang. Penyari dulaku yang ganteng manis. Mojokerto yang ngrungokno, Jember ngrungokno. Surabaya, Sumawe, Kalimantan, Papua. Mirngaken iki saya Amerika, yeah, Banten, Aceh, semuanya Bunda Riatin mending semuanya salam sayang ya, temanku semuanya pendengar RRI ya. Semoga panjang-panjang rezeki, sehat-sehat sekeluarga. Penyaring nggih. Kabar selamat panjang umur kata resmi ini sekeluarga.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Nggih, matur nuwun ya sing wis gabung. Monggo ingkang badhe gabungan 0341404504 081 3565910 53. Monggo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo, monggo. Ada juga Samiril, harus Sam Taufik. Halo, Candi Panggung sekarang jadi macet. Salam Mas Taufik. Salam buat warga RW 12 Gria Santa. Nggih, matur nuwun ya, dapat salam dari Sam Iril di Gria Santa RW 12. Nggih, saya ucapkan juga makasih dan matur nuwun. Semoga untuk Anda yang sekarang lagi mendengarkan senantiasa diberikan kesehatan. Lagu-lagu yang saya putarkan akan saya hadir. Ini juga ada yang sudah bergabung lagi, saya terima dulu. Opo ki? Eh? Assalamualaikum pendengar setia Mas Pro RRI Malang. Wong Kendal Payak Pak Nan Bakso. Nggih, matur nuwun lho Pak Nan. Ya Allah, Pak Nan Bakso Kendal Payak iki sing gabungan iki ya. Min Boy, salam sehat saking Ponorogo. Wah, suwun matur nuwun salam sehat saking Ponorogo. Min Boy. Matur nuwun lho ya Kang Min ya. Kang Min apa Kang Boy iki sing bener ya. Terus Bunda Riatin nggih kula matur nuwun, kula copaken matur nuwun kagem sadaya kemawon singkate Mbak Sobeki. Ono Mbak Upi, nggih Mbak Upi, selamat sore Mas Taufik, tolong titip atiku ning atimu diplay dong. Terima kasih. Iki ono titip atiku, titip hatiku ya. Mungkin lek sing iki lagu Jawa engkok jam 6 bakal tak puterno. Dadi sing saiki lagi mengrungokkan pelari malam GD3 goyang asik. Matur nuwun GD3 pelari malam. Aku yo katanya memberikan informasi sebetulan cari panggung ki rodok macet rodok macet jam-jam yang ini kan jadi jam-jam rawane wong akeh singkatnya mulai kerja jadi rodok macet. Tapi ojo sumelang, ojo bingung, karena yang pasti aku akan menunggui dan memutarkan lagu-lagu panjenengan semuanya. Yang mau gabungan langsung aja boleh request lagu dangdut yang anda mau spesial digoyang senggol. Makin digoyang makin ala ala ala.

0: 5.
1: Semakin digoyang makin asik.
0: Oke. Nggih, Mas.
1: Kepedesan, Mas Taufik.
0: Ya, ya wis kepedesan terus.
1: Iya, habis makan sore ini tadi. Mm-hmm. Iya, makan siang tadi sore, Mas Taufik. Mas Taufik sehat.
0: Ya, sehat alhamdulillah. Lagunya apa nih, Mas?
1: Aku tak nyoba-nyoba request nih sama ya, Mas Taufik ya.
0: Nggih, monggo.
1: Enggak tahu bisa nyari nopo enggak nanti okay, tak siap. Ganti oksi lain ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Eri Susan itu ada yang baru loh, Mas Taufik. Judulnya ya, Kesungguhan. Biasanya Mas Aji sing tak kasih PR, sekarang Mas Taufik.
0: Masih belum ada,
1: tahu,
0: Mas.
1: Ya.
0: Masih belum ada.
1: Oh, belum bisa ya?
0: Belum, belum bisa.
1: Jadi nanti kalau pas Mas Aji siaran aja ya minta ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kalau yang sekarang yang udah ready aja ya, Mas Taufik ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang udah ready Happy Asmara bisa enggak?
0: Happy, happy apa sing asmara? Happy apa judulnya?
1: Tiara.
0: Tiara
1: Icahara, Pak.
0: Oke, siap. Tiara sudah ready.
1: Ready.
0: Oke, siap.
1: Kena habis.
0: Heeh.
1: Is lagi kirim-kirim ya.
0: Oke.
1: Kirim-kirimnya buat pertama buat idolaku Mas Taufik. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Heeh.
1: Juga tak lupa ada Mas Ganteng, Mas Aji.
0: Oke.
1: Okay. Mas Jawari.
0: Oke.
1: Okay. Mas Arga.
0: Siap.
1: Mas Bagas.
0: Mm-mm.
1: Mas Ruli.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Bunda Riyati.
0: Siap, wes.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Heeh. Matur nuwun, terima kasih.
1: Ada Pak Surant Samagung Iswoyo.
0: Nggih, ya. Yes, siap. Matur nuwun, Mas Faris.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk akal. Kak pesen nasi goreng, oke, salah server Anda, bos. Ya, yang mau bergabung kembali ya, saya mau bacain dulu beberapa WhatsApp yang, beberapa live yang sudah masuk ya. Yang pasti makasih untuk Anda, jangan lupa lagu dangdut gewes diganti Haram dari Roma Irama, Haram. Waduh, kayak, Haram, Haram, Haram dari Roma Irama. Katanya menjadi bujangan. Terus ada juga nih yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih juga untuk Opoki Iren, Allah Kadut, Uya ya, Mas Topik, gih siap. Itu penyiarnya aku padamu nggih, matur nuwun. Aku pesen nasi goreng, pite iki. Pesen nasi goreng pedes satu yo. Kok yo saiki sik siaran sik kok bengi detel sego gorenge. Jangan lupa ya puterin lagu kesukaan aku. Opo iki lagu kesukaan aku ya? Mas tolong mulutnya dikondisikan. Oke, siap ya. Tolong tutorial ya, mulutnya bisa bergelombang ya. Ini tutorial terpal terangin ya. Terus Kak, pesen nasi gorengnya kok. Oke, siap ya. Aku sih tahu telur bos, tahu telur bos. Mas, kok mulutnya begitu ya? Ya, oke, siap. Kak, ya. Kak beli di mana? Ikan kepala. Pak, Kak ikat kepalanya beli di mana? Ini enggak beli, ini nemu di jalan. Apa itu filter apa asli begitu? Ya asli seperti ini, Kak. Ya, Kak. Kok enggak tahu kok gak tahu Uyaya. Huh. Makan lalapan depan RRI tanggal 7. Oke, okay? Oke. Okay. Enak, enak. Ayo gas Rene, dang cepetan puterin lagunya Jason Miras. Gano, iki lagu dangdut kok Jason Miras ono. Miras Antika. Tolong punya gelombang ini. Bukannya begitu, Mas Tope Bihun. Oke, okay, siap. Cie. Apa ki, apa ki, apa ki? Parbats, parbats. Ya, Uyaya, Uyaya. Ini pasti si ini enggak boleh kalau ngomong di sini bahaya. Tolong di boikot aja ini penyiarnya. Oke, siap ya, boikot aja ya. Udah saya sudah ngeluh sekali. Ya silakan sekali lagi yang mau bergabung ya bisa langsung bergabung. Tadi sudah ada yang request lagu. Yang mau gabungan langsung aja bisa bergabung 0341404504081555691053 1053 sampai jam 17 alias jam 5 sore ya. Ke ngakak oke, sebelum ngakak itu kena pasal. Goyang senggol, tolong wajahnya di filter Kak. Enggak usah di filter, hanya rokok yang di filter. Oke. Okay? Terus biar gak burik. Oke, okay, beres. Ini burik itu tapi ngangeni loh. Kamu kalau enggak ada saya, kamu nyari saya. Pak Widi Budimas, jangan lupa lagunya. Nggih, siap. Lagunya Pak Widi Bu Widi ditunggu nggih. Lagunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini lagunya Ibu Kita Kartini. Oke, okay, matur nuwun Mas, pesen roomnya kemarin. Oke. Okay.

Siap. Rumah apa isi di rumah? Terima kasih untuk Mbak Iren, terima kasih untuk Mbak Uyaya. Iki mesti canggon iki, mesti bocah iki wong telu iki mesti canggon. Uyaya, Iren ambek Bu Deme iki mesti canggon. Aku wis ro, nggone ndek ndek kono lho, he. Mas pesen roomnya yang kemarin. Oke, siap. Yo. Sak nggon ancen kan kandhani salah-salah sak HP bocah-bocah iki ya. Lek gak nggae wifi yang sama ngono iku. Tuku paketan ngono lho kok nggae wifi-ne wong. Bu Yanti Singosari hadir Mas, request petualangan cinta Umi Elvi Sukaisi. Siap, warteg enak nih gas. Mas, umure piro? Umure ramel duwe umur kowe kok takok umur ramel duwe umur. Gusti Allah sing duwe. Oke, siap. Ini Bunda Elvi Sukaisi mang lagune opo ki mang aduh. Sisa umure Mas Bude, sisa umure Mas. Mas umure piro sisa umure, Mas? Iku ngene Gusti Allah gak melek duwe. Mas digole arek-arek SMK, matur nuwun arek SMK I love you ya. Aku tahu umurnya 15 tahun penjara. Umi Elvi Sukaisi petualangan cinta, request petualangan cinta. Oke, petualangan cinta ya. Petualang cinta. Oh ya siap, petualang cinta. Ready. Wes, terus apa meneh? Saya tak mau bocah-bocah iki lho. Ya lek gak diwaca ki engko ngamuk. Bu Yati terima kasih sudah bergabung ya Bu Yati ya. Terus warteg enak nih wes mari. Ki Iren spill skincare-nya Pak. Kak spill skincare-nya teko anu, teko apa skincare teko Gris, teko oli bekas. Request lagunya Ikke Nurjanah. Oh iya, yang apa? Ikke Nurjanah ki akeh lagune. Iya, mulus sekali wajahnya Kak Topik. Oke, suwun. Tak amplas dhisik soalnya sadurunge ana. Oleh gak diamplas ya koyo dalanan makadam ngono kalau ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung ya. Request lagunya Deni Caknan gak bisa. Ini nanti jam 6 baru jadi Caknan. Terlena sama kamu judulnya, bukan kamu terlena sama Hoi. Request lagunya Britney Spears Kak. Loh, bocah iki salah server anjen sing jeneng Irene Natasha skincare iki bocah iki salah server kowe. Engko di sebelah kono lho lha apa request ngono kuwi kok ndek kene. Yo ayo. Oke, Ikke Nurjanah judulnya Terlena. Oke. Okay. Terlena Ikke apa sing Nurjanah ya Ikke Terlena. Nah iku jenenge Ikke Nurjanah. Gak boleh marah-marah, saya tidak marah-marah. Radione gelak apa ki? Gak lengkap. Oke, siap ready. Lengkap bos, lengkap. Radione lengkap bos. Ini bos, mulai teko satpam sampai OB ono bos. Lengkap ya. Sing gak ono mek tonggo sebelahku sing biasane iku lho ya ana. Judulnya Memandangmu piye to ki bocah iki? Jerene terlena kok malah memandangmu. Dek, walau selalu ade tak akan pernah tanu. Oke, okay. Ya vila-vila yo penyiar radio kita bersama. Oke, okay, terima kasih semuanya. Ya wis kita putar dhisik yo lagune yo. Wake engko tambah senen wong akeh aku lek gandang muter-muter yo. Oke, okay, Pak Widi, Tribu Widi terima kasih ya. Terima kasih juga di balik penantian Om yang koplo pelari malam. Oke, ready di balik penantian gas ready telur.

0: Terima kasih matur nuwun dan terima kasih juga untuk penggemar-penggemar ayah. Ada Mbak Irene Natasha in skincare, ada Rayu Jakpar, ada Mami Dwi Purwanti. Matur nuwun kabeh sing wis ngrungokno. Aduh aku saweneng ya. Tapi yang ngono lek spam komen iki jan aduh gak karu-karuan wong iki ya. Tapi terima kasih luar biasa gipe torek gipe. Irene Natasha van der Breek ya. Ini namanya Irene Natasha van der Breek ya karena dia keturunan Belanda. Ada juga Babe Mus. Terima kasih tak sikate dhisik Babe Mus. Selamat malam. Selamat sore.
1: Selamat sore, good afternoon.
0: Bro. Good afternoon, ladies and gentlemen. Gimana, Bung?
1: Bro, ya alhamdulillah, walaupun cuaca tetap agak tiupan angin cukup kencang nih.
0: All right.
1: Tiap beberapa hari nih.
0: All right.
1: Jadi aku agak pilek-pilek dikit, tapi itulah hidup. Kadang kita sehat, kadang pula kita sakit. Itulah ada gelap, ada terang, ada bagus, ada jelek. Ya kita nikmati aja kata
0: Pak Ustadz gitu. Betul sekali, Bung.
1: Aku mengurungkan di cahaya ningati. Itulah hebatnya RRI. Aku tetap belajar menimba ilmu. Ilmu tidak harus di pendidikan formal, katakan gitu.
0: Betul.
1: Tidak harus di kampus.
0: Betul sekali.
1: Di anywhere, di mana aja.
0: Anywhere, ilmu. Anytime. And any.
1: Nah itu bro, tapi aku mau dengar itu Sonia lagi nih bro.
0: Sonia. Oke.
1: Okay. Yang koplo itu, ya. Yang koplo biasa.
0: Yang kolpo. Bro. Yang kolpo nggak ya, ada. Oh ya ini ada kolpo.
1: Kolpo ya, Kristianto ya. Oke okay, bro sehat mak di rumah.
0: Alhamdulillah bro. Sehat bung.
1: Alhamdulillahnya yang penting sehat ya. Iya. Jangan lupa itu.
0: Betul.
1: Harus dia. Dia hormati itu nyak di rumah ya.
0: Betul
1: ya,
0: bro. Gitu.
1: Salamnya buat sedoyo mau saja lah bro ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku nih agak sedikit gimana gitu. Aku masih tetap di pembaringan ini bro.
0: Siap.
1: Tapi aku dengar suaranya bro Taufik ganteng versi. Aku terbangun gitu.
0: Terima kasih loh bung. Bung Mazera nih, okay, Bung Mazera ya. Terima kasih. Enggak.
1: Oke okay, bro. Buat seluruh mau saja ya RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maisera yang ada di ibu kota Jakarta, yang ada di Jakarta ya, yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi goyang single makin disingle makin nyantol. Aduh, semoga semua sehat Kak. Request lagu Maleh Bahagia dari Meleleh Bahagia dari Via Valen DA7 ya Kak, lagunya baru itu Kak. Makasih banyak ya Kak. Oke, ditunggu lagunya, kalau ada langsung saya putarkan ya. Terus kok penyiarnya enggak bisa bahasa Inggris? Balas bahasa Inggris dong. Oke, ready bos, ready bolo. I love Indonesia. Kok gak dibaca pesan live-nya sih toh, sito-sito, iya, menonton loru mean. Terima kasih untuk Rayu Jakpar, terima kasih untuk Mami Dwi Purwati, dan juga terima kasih untuk Irene Natasha van der Breek ya. Itu dari keturunan Belanda, kebetulan dia VOC ya. Kabari Bunda Riatin Mas Taufik. Halo Bang Taufik. Esther Lee matur nuwun ke Inggris padahal gak entos. Oke. Okay. Entos aku yes or no noto isto ya. Coba bahasa Melayu Mas. Nah kan nak children deh. Ya itu bahasa Melayu. Lagu kok gak diputar sih, sabar. Cahaya jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat jiwa. Ah sehat, salam kenal sama penyiarnya. Thank you banget bro Taufik, ganteng apanya? Ganteng versinya emak Raul Lemos. Raul Lemes ya. Kok penyiarnya gak bisa bahasa Inggris? Balas dong bahasa Inggris. Oke, okay. Oh yes, oh no. Kok gak dibaca pesan live-nya sih? Tau sabar. What did you say? Cailok, ini Cailok. Niat siaran opong dagel ya, separuh ini dagel, separuh ini siaran. Wes kaya ajak kemekel ae kowe engko tambah luwe maneh. Kowe engko lek luwe maneh golek soto mesti. Ya wes, ya iki lagu-lagu sing wis disiapne, sing wis tak siapno iki siap-siap langsung gawe tak puterno. Dadi sing saiki lagi mendengarkan alias mengerungokkan, saya ucapkan terima kasih bukan dari Via Valen Kak, dari Valen dan Mila Dek Atuju. Oke, siap Dek Fatima. Nggih ngapunten lho Dek, Dek Fatima ki piye to yo? Yo masalah, masalah. Dek Fatima ngapunten lho Dek, Dek, Dek, Dek Fatima ngapunten Dek. Nggih. Nggih, oke, siap iki lagu spesial sing mang dijaluk ambekan Paris sing nang Batu iki judule Tiara Ready.

Siabar, siabar, siabar, siabar, siabar. What do you say? Cailok, niat siaran apa dagel? Kue iki pie titi. Ni hao mang, ye, kongki facoy. Jaya wijaya, guyang guyu. Ni kiam sien me ming je, kongki facoy. Wu aini kongki facoy. Wu aini tu, ye. Sarang hiu tu, ye. Gumawo, gumawo, gumawo, gumawo, ye, gumawo tu. Ngakak, ngakak dewe. Bien, bien no, weh ngakak, ngakak oh. Senji ping, oke, cupat kai. Cupat kai. Senji ping, cupat kai, nge. Matur nuwun dan terima kasih pokoknya untuk yang sudah bergabung ya. Lagu-lagu yang sudah di request, ditunggu, ditunggu, ditunggu, ditunggu, alias diwait, diwait, diwait, dienteni.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama dengan kami 16 lebih 40 menit. Pokoknya terima kasih Faris, terima kasih Bu Fatimah ya. Ini Bu Fatimah ditunggu untuk lagunya ya, karena waktunya hanya tinggal beberapa menit saja. Mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa diputar, mohon maaf. Tapi jangan khawatir, karena besok saya juga masih akan hadir kembali. Ah males nanti live-nya kalau enggak lucu. Biarin sudah wes tak wocone sok-sok wakas sing komen. Masyaallah. Terima kasih juga untuk Zipper. Iren setengah 5 saat niki. Oke siap. Aduh. Sak menika sing wis. Komen niki yo sik ngadeko. Aduh, mawar ya kerek. Matur nuwun. Ngadeko iku ndase konslet Mas G. Tul konslet mari natap cagak. Endel wong Bojonegoro iki lagi sopo iki? Eh, Zipper iki sopo? Happy sekali Mas, terima kasih Kris Puspa Sepuh. Kris Pusaka Sepuh nggih siap. Zipper iki sopo sih Zipper iki? Ya terus Iren ngelu ndelok jogete kaya ula kadut. Oke Mas, hati-hati keculek ndase. Oke siap. Awas ke Sleo iku lagune nggih siap. Ready. Gaya 9 tan iki. Oke siap. Remek dhewe. Ya da kocan nggih Mas. Oke siap. Arek setengah rolas ngawur, setengah sebelas iki ngawur kon iku. Ngadeko wis ngadek iki mulai mang setengah 5 sak niki. Oke siap. Iren ngadeko berdiri. Ya waduh, ngadek Mas. Wis ngadek mbok ngadek mulai mang ngadek kok iki piye to iki? Suarane gak enak. Oke, ready anjene gak penyanyi, nyanyi pisan Mas. Wis gak usah ngadek kok ngadek-ngadek piye to iki? Jadi bukan siaran, bukan ngadek iki kok ngudak-ngadek kayak begini. Vila-vila jadi kono di Congguri itu gue vila. Ada Rusti Putri, Rusti Putri kok bingung sih ini. Rusti Putri matur nuwun, mikir urep oke, ready bos, terima kasih bos. Ah males nanti live nya kalau nggak lucu, oke ya. Yang lucu dong, oke. Sugeng Sonten Sam, Putra Gilang, oke matur nuwun. Halo Mas, Lembu Wirojati nggih matur nuwun Mas Lembu Wirojati penyiarnya jadi penyiar sekarang. Oke, siap Jeffrey Kid Buster. Waduh. Iki Jeffrey Kid Buster iki celukane sapa? Bas apa Ter? Apa Jeff? Rusti Putri asik Mas nggih matur nuwun sing wis komen. Matur nuwun kabeh yo iki mang iki langsung petulangan cita ready bolong.

Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung ya. Jam 16.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi Christina Petruangan Cinta. Sekarang lagi saya play. Terima kasih juga untuk tolong Mas dibayar apa iki. Mas yang ingin dia pacet gurung dibayar. Gentuk. Aduh. Ya Allah. Asik. Goyang single. Asiknya. Terima kasih. Sembarang Jeffrey Nicole ya.

kayak Jeffrey Nicole. Assalamualaikum. Terima kasih juga ya Irene Natasha Skincare ya. Iki Mas sing wingi diwatet kudu dibayar. Waduh gendeng. Wah, wis kadung are. Nyile kanca montone sama cocok-cocok bayar-bayar. Sampean mirip Aldebaran. Aldebaran iki sapa sih? Cakepu. Oh, cakepu. Ya wis. Niki terima kasih nggih. Iki langsung spesial lagu sing wis dijaluk petualangan cintanya ready. Saiki langsung diganti ambek sebuah lagu yang sangat-sangat luar biasa. Langsung ae lagu nih meluncur.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan tentunya karena sekarang sudah jam 16.50 menit waktu Indonesia Barat, saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda dari Candi Panggung 58 Malang. Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di jam dan gelombang yang sama, hanya di Goyang Senggol. Makin digoyang makin. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia, dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkon wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tanah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
6: Good, good, good.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: goyang. Terima kasih Matur Nuwun dan selamat malam untuk ada semuanya. Nggih, sugeng dalu, sugeng midhangetaken kula matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ya. Masya Allah. Nggih, Tejo Wangi Jan Crespol, monggo lagune napa niki nggih? Halo. Tejo Wangi Jan Crespol lagune napa nggih? Halo. Waduh, mati wis. Oke, siap. Tejo Wangi Jan Crespol lagune napa nggih?
1: Tejo Wangi Jan Crespol.
0: Nggih, Bu Sri Purnomo sehat nggih, alhamdulillah. Mau lagune sampun diputer nggih?
1: Loh, engkang menapa?
0: Sing teng dangdut gak sing gol lalu lalu lalu lalu
1: sampun kula wau
0: lah nggih niki makane kula kan sanjang sak niki sam niko kula sanjang niki terus lagune sing sesi kedua niki napa
1: sing Tejo Wangi niko tembangipun pring kuning
0: pring pring apa sing kuning Bu?
1: Pring kuning.
0: Waduh luar biasa jeni. Lagi kalau nggak tangklet, pring pring apa sing kuning, lan jeni langsung pring kuning lah kan berarti bener jawaban nih.
1: Enggi, jangan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat.
0: Alhamdulillah, bu kulo nih semangat. Kulo lagi like, telepon jenengan nih, lagi semangat katanya.
1: Apa iya?
0: Nggih, Bu, alhamdulillah niki. Niki salame kagem sinten monggo?
1: Salamipun kagem pamireng sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Terus kagem panjenengan tansah sehat.
0: Amin.
1: Sekeluarga tetap semangat, lajeng dipun paringi rezeki lancar.
0: Amin ya Allah.
1: Dan diberi kemudahan dalam segala urusannya.
0: Amin ya Allah.
1: Salam kagem Bapak Ibu ing dalem Putra Garwa. Salam sehat selalu.
0: Ijeh, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Niki lagune pring kuning, pring-pring apa sing kuning ya pring kuning to Mas Tofe. Nggih, matur nuwun. Terus juga ini ada Ibu Widi, Pak Widi tadi yang juga sudah apa ya menganukan lagunya, menganukan opo iki. Terus Tejo Wangi lagunipun adem panas kangge panjenengan sehat panjang umur sak keluarga nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Bunda Riatin iki lagune judule adem panas. Ya, adem panase tak siapno Bu. Adem, adem apa sing panas ya? Adem panas. Adem panas Sony Jazz nggih Bu nek ngoten ingkang badhe gabungan monggo kula trenggel-trenggel gabung iki pun nenten sing gabung Tejo Wangi Jan Crespol alalalal
2: Tejo Wangi Jan Crespol
0: nang diae wong
2: ya nang diae Rika wong
0: nang diae wong Rika
2: lah ya wong Rika ya nang diae

0: Nandiae
1: lama ya kita enggak ngomong, lama ya kita enggak berjumpa, lama ya kita enggak berjuap-juap,
0: lama ya kita enggak guyonan.
1: Iya.
0: Biasane lan nek guyonan kuwi mesti kuwi guyonan ambek wong negeri.
1: Iya, gae. Wong gelek guyonan iku rambuté ora iso putih.
0: Aduh. Iki lagune apa iki, Pak?
1: Ya tentu ae teko Brang Witan.
0: Mm-hmm. Sing
1: Catur Ngarum ya.
0: Sing ngopo iki Catur Ngarume?
1: Coba aku dik. Oh. Iya wis Catur Ngarum ya.
0: Sing ngopo Catur Ngarum?
1: Coba kayak ana sing angen-angen ya.
0: Angan-angan segera neng angan.
1: Ya, ya tu kaliku.
0: Yang Catur Ngarum angan-angan. Nono es Suliana iba. Pak
1: Suliana. Awak kepingin lanang sih
0: ni. Nak dong. Sek dulu. Catur Ngarum angan-angan.
1: Iya.
0: Pengen lanang ah, ya aku aja singgup iya. Nyanyi berarti.
1: Oke, lanang ini rupanya lanangan. Lanangan. Sorry bro.
0: Sepin Miza. Iya, iya tok kabe, wong lanang itu ora pai, ranu gue. Sik jajal tak kulit ini Catur Ngarum.
1: Catur Ngarum, angan-angan.
0: Gak ono ya.
1: Kan maksudku ini kayak lele Catur Ngarum lanang angan-angan kasih angan-angan kan lawan jenis
0: betul betul
1: lele aku diangan-angan wong Suliana lah kan Suliana angan-angan aku
0: berarti aku. Berarti Sulak angan-angan Nana
1: iya Sulak angan-angan ngeko jadi iya ya boleh gak nak ganti ya
0: apa ki
1: ya oleh pokok orang itu aku ya saya ingin jalan itu ya gak apa-apa ya
0: oh gak apa-apa
1: coba karena merekes hati ya apa
0: oke
1: ada kan merekes hati
0: yang versi Della Monica
1: iya yang mana dong ya yang apa maksudnya yang kendang kempul dan gandrung ini loh yang
0: oh, iya.
1: Klasik ini loh
0: ya iki Della Monica iki kendang kempul
1: oke okay, kalau begitu
0: Della Monica kan ya artis yang Banyuwangi ya, Banyuwangi. Ora jenegere. Apa Supinah iki gandrungan?
1: Ya kae, kae Supinah kae.
0: Kae lho kae.
1: Ya kae, Banjen Ayu.
0: Oke, siap. Apa?
1: Uyoe.
0: Lah sampean lu suwe ora tau munggah iki lopo iki?
1: Lah ya suwe ora tau munggah-munggah ora suwe.
0: Mang tak enteni iki wong iki biasane nek
1: goyang. Ya endi?
0: Nek goyang sing gol biasane ono iki mang ora ono.
1: Kuwi akhir-akhir iki ora pate goyang.
0: Ora pate goyang. Ora pate goyang. Wis ora iso diguyang apa? Ya apa?
1: Ora tata kurangi goyang-goyang ae.
0: Oke, siap.
1: Iya, salam kanggo niku sing karo mudun kae yo.
0: Nggih, Bu Sripur.
1: Bunda Sripur. Terus Bunda Sri Ganti. Terus Bunda Sri Sri Bojo. Sri Ut ya.
0: Sri Ut.
1: Sri Ut, Sri Indang Balio.
0: Sri kapan kowe?
1: Iya, Sri kapan? Tapi kaya anu dek wingi kaya Sri Wis Bali kok mas.
0: Oh Sri Wis Bali. Tapi cari ini bulat budal mana?
1: Dah kaya Bali ku leu-leu gendong. Apa ya?
0: Payung mundu. Kan Pak Jendit lo loba.
1: Oh iya.
0: Wong mati orang ubah.
1: Ini bucah.
0: Lek urip golek duit.
1: Golek oh sing ubah.
0: Apa ki sing ubah ki lopo?
1: Ya, apa yang kena diubah
0: nak? Oh ya siap.
1: Kalau yang kena diubah nanti gua apa?
0: Betul. Urip itu gak ubah, lek ubah soalnya oleh opa.
1: Iya, tapi ojo lek ubah owa lu ya cok yo.
0: Ojo oleh owa itu.
1: Yo owa yo orang kan ya kurang teko 13. Kurang 13 sore.
0: Saya oleh salam teko Bu Pandanku.
1: Bu Pandanku sudah anu ya sudah aja sarira ta.
0: Dereng niki wonge WA.
1: Oh WA. Nggih. Sugeng ya menten Bu, sugeng hormat dumateng panjenengan, mugi-mugi paringi sehatan. Usahanipun lancar, mugi-mugi. Mugi-mugi napa nggih? Tambono Mas.
0: Anu mugi-mugi tancap pinaringan.
1: Oh, pinaringan napa Mas jelas e?
0: Arto.
1: Oh, arto nggih. Mugi-mugi pandan sehat-sehat.
0: Amin.
1: Tansah kekirangan penapa Bu?
0: Amin.
1: Nggih, terus kula dhumateng Bu Marlina.
0: Nggih.
1: Terus Bu Aten nggih. Niku bunder, kok bunder. Bu niku lho.
0: Buta. Buta niku. Sing bojone Pak Ton niku lho, bojone Pak Ton.
1: Oh, lha niku.
0: Nggih, bojone Pak Ton sinten?
1: Mboten wong kula mboten dherek lha niku jenengane dherek. Kula kan sing ngomong Bu Titik wae kliru bunder. Ngapunten Bu Titik?
0: Oh iya. Enggak iku gak bunder.
1: Lha iya aku keprucut lho, wong kok nang keprucut, Mas. Ya bunder ngono kok. Lha iki nek ngantek midang ngetaken ya opo ya.
0: Oh ya sampean digelundungi.
1: Ngaten nang kula tenggah mrekes ati
0: nggih. Nggih, siap mrekes ati nggih. Matur nuwun lho Pak Eko, nggih sehat-sehat.
1: Mas Topikku.
0: Nggih.
1: Pinaringan kesehatan, amin. Tumal sehatin nggih Mas
0: nggih. Amin. Matur nuwun Pak.
1: Tetep ganteng bapak, tetep disayang keluarga.
0: Amin.
1: Ya cuma itu enggak perlu disayang lain. Nggih kula nggih.
0: Oke, oke.
1: Matur nuwun ugi, mugi kula paringi sehat nggih.
0: Siap Pak, matur nuwun Pak.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Topikku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jeneng Pak Eko kemang wis gabung ya, sing kate gabungan maneh monggo iki sik ana sing wis gabung maneh tak trimoni dhisik. Sugeng dalu. Goyang sing
2: sugeng dalu.
0: Tejo wangi jan grespol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandanku, pripun pawartosipun panjenengan?
2: Alhamdulillah. Sehat jenengan dan pundi?
0: Alhamdulillah kula nggih sehat, pangestune panjenengan. Sakwangsulipun panjenengan pripun, Bu?
2: Nggih sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nyun lagune.
0: Nggih sesekarane
2: semoyo.
0: Loh. Lah sapa kuwi kok? Sesemoyo ngono kuwi wis janji.
2: Wis semoyo.
0: Wis berarti iki
2: semoyo mbayar semoyo.
0: Janji, berarti wis kadung janji mara ditagih semoyo.
2: Semoyo, tagih semoyo.
0: Ya blae nek ngono carane semoyo wae. Felicia niki Bu nggih.
2: Nggih.
0: Sapa salah Brian niki apa? Sarah Brilian niki apa? Sapa iki?
2: Nggih, pokoke semoyo wis.
0: Pokoke semoyo, ya wis.
2: Pokoke semoyo mayu wangi.
0: Nggih, Bun, kula sukani semoyo. Nggih. Salame
2: kagem sinten. Semoyo bayar, semoyo janji.
0: Wis aja wis palsu kabeh tibake.
2: Pokoke dhuwit gak palsu.
0: Ya tapi janjine palsu kok.
2: Tapi salam nggih Mas Topik.
0: Monggo. Lek janjine palsu ngono kae ya wegah no.
2: Pak Eko kala wau nggih.
0: Nggih.
2: Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, Pak Isboyo, Pak Suwarnoto, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Kagem Mbak Indah. Kang wonten Batu Bu Tati Lahur, yeah. Mas Faris, Bunda Sumiatun, wonten Ibu Satiah, wonten Pak Sarii, wonten Kang Grandung. Sampun Mas sampai kagem sedoyo pamireng perempat.
0: Injeng.
2: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
2: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabungan. Iwis di siapno kabeh lagu-lagune iki tak puterno dhisik. Ya, lagu-lagu iki sing wis tak siapno sing kate request ya ndang pada request 081-555-69-1053 081-555-69-1053 0341-404-504.

Gimana teman-teman jam 19 luwe 19 ya. Jam 19 luwe 00 alias jam 19. Aku matur nuwun sangat kanggo sing wis gabung nang Tejuang Ijen Krespol Bu Sri Purnomo nggih sampun diputraken lagune Mas Tawik matur nuwun nggih sampun diputraken nggih. Terus ingkang badhe gabungan monggo kula trenggal-enggal gabung 0341 404 0401 555 69 1053. Ya aja bingung lek saiki ora iso apa ki jeneng lek ra iso ngrungokno ya karena ene RRI digital langsung ae. Aplikasi ini iso di download deh nggone Google Play Store ya. Jadi sampean kuwabe lek pengin tetep terhubung dan ngrungokno Radio Republik Indonesia Malang iso langsung nanggone RRI digital. Ngoten lho dulur. Ya, terus sing saiki lagi menikmati suasana hangat-hangat gitu ya atau mungkin adem-adem wis mulai adem jam yang ini biasane aja lali dulur jakete digawe terus aja lali pisan lek musim-musim kayak ngene iku ancene akeh wong sing tiba-tiba flu ya kan makane asupan vitamin mangan dan istirahate dijogo aja lali pisan olahraga iku penting yo minimal mlaku-mlaku keliling-keliling nang pasar ta lul mas lek pasare ado yo maksudnya lek pasare ado yo numpak oh, kendaraan sik kendaraan umum kok terus teko pasar nang terminal ta nang gone halte nih kan iso mlaku tetep kujuan aktivitas fisik dulur ya. Ya wis muga-muga kaya dulur-dulurku kabeh sing saiki lagi ngrungokno aku, sing saiki lagi midhangetaken, sing saiki lagi nang dalan, nang diae pokoke sing lagi stay tune ning 105,3 iki tak dungekno sehat kabeh seger waras tanpa kekurangan saitik pun ya. Mesti gak ono kekurangan belas ngene lho ya. Sing saiki ulang tahun ya sugeng ambal warsa, mugi-mugi Gusti Pangeran iki paringo berkah kagem panjenengan ingkang sak menika tansah lagi ambal warsa ngoten lho dulur-dulur kowe kabeh. Ya wis aja nandindi iki spesial lagu teko Intan Rahma nutupi loroku. Lagu ini jan aduh masa Allah gak ada wong nangis ae ya Allah ya Allah ya gak ada wong nangis tapi ya cara popo lek pengen nangis ya ndang ditangisno juk dimpet kadang soalnya lek nangis dimpet iku dadine udun

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ojo nari to lele, kaya cabai to wae, mau boleh cita-cita liane.
2: Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nggih matur nuwun jam 09.54 menit waktu Indonesia Barat iki wae aku pamit undur diri nggih. Matur nuwun sing wis request, matur nuwun sing wis memberikan request-request lagu dan memberikan semangat untuk saya siaran di malam hari ini. Setelah ini akan ada paket budaya yang akan saya hadirkan dan nanti juga akan ada cak pentol di warung lapis perapatan. Kalau begitu dari kawasan Cibanggung 58 Malang, saya Taufik Nisbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Hei Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nguru? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Duta, dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan.

0: sebagai balasan, Yang Mulia.
1: Benar juga menurutmu, balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
0: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

0: Judul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos. Naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan. Dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan. Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kyle.
1: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
2: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
3: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
2: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
4: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Malang bukan hanya dikenal dengan keindahan alam dan keramahan warganya, tetapi juga kaya akan warisan seni budaya yang begitu berharga. Salah satunya adalah tari Beskalan, sebuah tarian tradisional yang sejak dahulu hadir sebagai simbol penyambutan dan doa keselamatan. Tarian ini bukan sekedar gerak tubuh, melainkan juga bahasa jiwa yang mencerminkan kekuatan spiritual sekaligus keindahan estetika masyarakat Malang. Sahabat budaya, hari ini kami mengajak Anda menelusuri makna, sejarah, dan perjalanan tari Beskalan bersama para seniman dan pelaku seni, sekaligus mendengar bagaimana masyarakat memandang peran tarian ini di tengah perkembangan zaman. Untuk mengetahui bagaimana makna, filosofis, dan sejarah tari Beskalan, saat ini kami, tim Feature RRI Malang, menghubungi narasumber Profesor Dr. Robi Hidayat, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Menurut Profesor Dr. Robi Hidayat, tari Beskalan ini dikenal sebagai salah satu tarian tertua dari Malang yang sudah berkembang sejak tahun 1920-an. Pada mulanya, tarian ini berfungsi sebagai ritual kesuburan dan ungkapan syukur masyarakat agraris saat memulai musim tanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri, simbol kehidupan.
1: Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Robi Hidayat, Magister Seni dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Departemen Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang tari Beskalan. Yang pertama, makna filosofis tari Beskalan. Makna filosofis tari Beskalan adalah wiwit atau tentang asal mula. Hal ini merupakan visi moralitas etnik yang selalu harus bersyukur dengan mengingat tentang asal-usul. Secara khusus, asal-usul ini dimaksudkan adalah pada keberadaan orang tua, utamanya ibu. Nilai pendidikan yang ditambahkan secara filosofis adalah suatu yang selalu harus diingat karena awal kehidupan itu adalah penting. Spirit masyarakat agraris di Malang selalu mengingat tentang asal-usul. Dalam bidang sosial dikenal dengan asal-usul tentang padi yang merujuk pada mitologi Dewi Sri atau Dewi Padi, serta dianggap sebagai simbol dari awal kehidupan, yaitu bakalan atau cikal bakal. Keunikan tari Beskalan. Jika mencarkan tari Beskalan, kita akan mendapatkan sejumlah keunikan, yaitu pertama, fungsi tari Beskalan sebagai ritus kesuburan awal tarian untuk membuka lahan, sebuah pengharapan, rasa syukur, dan berharap masyarakat berharap hasil panen mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kedua, ciri-ciri gerak yang berpusat pada kaki untuk

0: membunyikan gongseng di pergelangan kaki kanan yang menghasilkan suara dinamis sebagai simbol tentang tolak bala atau mengusir wabah penyakit atau kekuatan jahat. Ketiga, menjadi identitas dari etnik atau kewilayahan di Malang, yaitu dipandang sebagai identitas keanggunan seorang putri dengan penuh kesetiaan dan pengharapan hadirnya spirit kasih sayang atau asmoro langgeng. Peran musik tari Beskalan. Musik pengiring tari Beskalan bernama gending Beskalan atau disebut dengan gending klopo endek, kelapa pendek. Gending ini diaransemen oleh Ki Sumantri almarhum. Nama gending ini yang mendukung makna filosofi dari tari Beskalan, yaitu bibit kawit, asal mula atau cikal bakal atau bakalan permulaan, sehingga tarian ini memberikan dukungan serta bentuk yang dimaksudkan sebagai spirit pengharapan pada upacara inisiasi, pengharapan dan ucapan syukur pada leluhur. Gending Beskalan ini memberikan penguatan pada gerak utamanya yang khas, yaitu bentuk pola kendangan yang sangat berbeda dengan tari topeng atau tari remo. Pesan lewat gerak tari Beskalan. Pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan tari Beskalan adalah keanggunan, lincah, dinamis, tetapi penuh kewibawaan. Hal ini adalah pencitraan ideal seorang wanita atau putri yang menggambarkan keindahan, kelembutan, kelincahan, dan kegagahan. Hal ini interpretasi yang terkait dengan mitologi tentang cerita Miskaya. Gerakan merefleksikan suatu hal yang dimaksudkan sebagai pembuka, mengawali atau memulai suatu pekerjaan. Hal ini teringat spirit dari masyarakat agraris ketika waktu musim tanam. Terkait dengan sikap hormat dan bersyukur, pada intinya tari Beskalan adalah menggambarkan wanita dengan gerakan yang menggunakan fokus gerak kaki dengan membunyikan gongseng atau genta-genta kecil yang dipasang di kaki kanan. Hal ini sejajar dengan pemahaman tentang ritus tolak bala mengusir semua wabah penyakit. Sejarah tentang tari Beskalan. Diperkirakan telah dikenal masyarakat di Malang sekitar tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, yaitu sebuah tari yang awal dikenal dalam masyarakat berfungsi sebagai ritual kesuburan untuk meminta berkah, mengawali upacara sedekah bumi, yaitu suatu cara masyarakat bersyukur ketika membuka lahan pertanian atau mengawali musim tanam sebagai penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Salah satu sumber mitos tentang asal-usul tari Beskalan disampaikan oleh Muhammad Soles Adi Pramono, pimpinan Padepokan Seni Mangun Darmo di Tumpang. Ia menceritakan tentang seorang penari bernama Miskayah. Pada waktu kecil diceritakan menderita sakit tak kunjung sembuh. Pada suatu malam, Miskayah didatangi Putri Proboretno, Putri Bupati Malang pada abad 18. Pesannya pada Miskayah, ia dititip untuk mencari kekasihnya bernama Panji Pulang Jiwo. Dengan menarikan tarian yang diajarkan dalam mimpi itu, seketika itu juga Miskayah minta gending dan menari yang berikutnya dikenal sebagai tari Beskalan. Penari terakhir yang tertua bernama Mak Riyati. Dalam perkembangan tarian ini, transformasi menjadi tari pembuka yang disusun kembali oleh almarhum Khatam AR pada tahun 1979. Tarian ini pertama kali ditarikan pada musyawarah Dewan Kesenian se-Indonesia di Ujung Pandang, sekarang Makassar. Kini menjadi sebuah tari penyambutan tamu untuk menghormati tamu-tamu di dalam lingkungan kedinasan. Terdapat satu visi yang menunjukkan tentang asal-usul, yaitu mengingatkan tentang seorang penari bernama Miss Kayah, tanda asal Tumpang, yang beliau masa kecilnya sakit-sakitan yang diperintahkan untuk mencari kekasih Proporno. Maka di sini ada sepir cinta kasih.
1: Sahabat budaya, dari balik gerak yang anggun dan penuh makna, setiap penari tentu memiliki kisah awal yang tak terlupakan. Lantas, bagaimana pengalaman pribadi mereka saat pertama kali menarikan tari beskalan ini? Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga tari beskalan agar tetap hidup? Inilah penuturan narasumber Dewi Intan Rahmadita.
2: Nah, waktu itu pertama kali nari itu jujur rasanya campur aduk antara excited, grogi, karena nanti kalau misalkan kayak terlalu grogi itu dampaknya ke gerakannya, takut lupa, takut salah tempo atau gimana. Karena tari beskalan ini kelihatannya itu bukan tarian yang kayak energi, kayak full power gitu, tapi karakternya dia itu sangat kuat. Jadi kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita buat membawakan tari ini secara stabil sesuai dengan karakternya tari beskalan ini sendiri. Gak bisa yang kayak overpower, tapi juga gak bisa yang kurang gitu. Jadi harus pas. Tari beskalan ini kan biasanya untuk penyambutan ya, jadi kesannya itu mewakili tuan rumah buat nyambut tamu. Jadi ya perasaannya tuh lumayan gede lah tanggung jawabnya, deg-degan itu kayak berasa banget nih. Tantangan paling besar itu berhubungan sama persepsinya anak muda zaman sekarang. Kan sekarang itu zamannya TikTok, Instagram, budaya-budaya luar itu kan sekarang dengan mudahnya masuk, dan anak sekarang juga dengan mudahnya mengakses semuanya itu. Jadi dari budaya K-pop, barat, nah jarang anak sekarang itu yang tertarik sama tari-tari tradisional budaya-budaya bangsa itu, sekarang tuh jarang banget. Nah, si tarian ini sendiri tuh sekarang juga buat kayak di TikTok, di Instagram itu belum ada yang benar-benar rame, yang benar-benar viral itu jarang banget. Jadi kayak sekarang itu anak-anak tuh ngerasa tarian-tarian itu kayak kurang keren, nggak kekinian. Kayak pasti tuh misalkan kayak yang ada ini trennya tarian A gitu, paling yang ikut juga ya anak-anak tari biasanya, bukan yang anak awam terus mencoba ingin ngikutin tren itu, sekarang jarang banget. Terus padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi artistiknya itu, kebudayaan itu sebenarnya gak kalah keren dan menarik untuk dilestarikan terus. Jadi ya PR kita sekarang itu gimana bikin budaya tradisional itu relate dan fun aja buat anak muda. Respon anak muda ketika dikenalkan dengan tari beskalan, surprisingly sebenarnya macam-macam. Kayak banyak dari mereka yang antusias, terus banyak dari mereka juga yang mungkin karena awam ya, karena baru mencoba, jadi mungkin perasaannya agak campur aduk antara ini aku suka nggak ya, ini aku sebenarnya aku mau nggak ya, mungkin masih denial. Tapi sebenarnya asalkan di prosesnya kita itu enjoy, asik, pembawaannya kita bisa menyesuaikan mereka, biar kayak kita bisa masuk ke mereka, bisa masuk obrolannya, ya mungkin kan itu kita juga perlu pendekatan sama mereka kan. Nah kalau misalkan kita tiba-tiba kayak langsung ngesodorin sejarahnya, terus tiba-tiba langsung dipaksa buat ngafalin gerakan dari awal sampai akhir, itu kayaknya kurang bisa diterima ya sama anak-anak Gen Z ini. Tapi kalau misalkan kita mulai dari cerita-cerita serunya, terus kayak ya vibe-vibe-nya tari beskalan itu, dia tuh kayak welcome dance gitu loh, bla bla bla bla, terus kayak kita tuh ngasih tahu filosofi Betawinya tuh yang mungkin bisa menarik buat mereka itu tahu sejarahnya itu gimana, tapi lewat kalimat-kalimat ya yang biasanya dipakai sama anak-anak zaman sekarang gitu, dan kayak bisa kita kaitin sama hal-hal yang tren sekarang itu apa, kayak gitulah. Baru biasanya kalau dari situ mereka mau masuk, mau tertarik gitu. Apalagi kalau misalkan udah nyobain gerakannya, biasanya tuh banyak yang bilang kayak, eh ternyata seru juga ya, eh tapi ternyata juga capek ya, karena kan mungkin lihat kita nari, mereka kan kayak yang, oh gerakannya kelihatannya ini ya mudah ya, nggak yang apa namanya beatnya kayak yang cepet, nggak yang apa namanya kelihatan ngos-ngosan apa gimana gitu. Tapi ternyata waktu mempelajari secara langsung baik tekniknya, detail gerakannya itu kan mereka baru ngerasain kayak, oh ternyata tangannya tuh sedetail ini, oh ternyata kakinya tuh harus seperti ini, oh ternyata tuh dengan posisi badan yang harus seperti ini, gerakan tangan, kepala, semuanya itu harus sinkron. Nah itu mungkin mereka kadang agak kaget gitu. Latihan tari baskalan ini pastinya membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya, yang lama, karena untuk bisa menguasai tarian ini tuh butuh kedisiplinan yang tinggi dan juga pemahaman-pemahaman makna tertentu di setiap gerakan. Karena selain kita mempelajari secara teknik gerak, kita juga harus menguasai secara emosional untuk penghayatan tarian itu tersendiri. Biasanya prosesnya itu kita mulai dari kayak pengenalan filosofinya dulu, kita belajar dulu tentang maknanya tari baskalan ini seperti apa, terus asal usulnya, terus kita juga kenalin musiknya seperti ini, terus fungsi dari tarian ini tuh seperti apa, karena kan tiap gerakan itu ada kaitannya sama tempo, sama makna. Terus selanjutnya kita bisa langsung latihan gerakan dasarnya dari tangan, kaki, kepala, semuanya. Terus di tari baskalan ini kan sebenarnya dia tuh juga jadi dasar tari Malangan, sehingga ketika kita itu dapat menguasai tari ini, setidaknya kita tuh punya basic untuk lebih mudah saat mempelajari tari Malangan lainnya. Terus dalam proses pembelajaran tari baskalan itu kita harus konsisten, karena tari baskalan itu punya pola gerakan yang khas ya, yang gak boleh sembarangan kita itu asal gerak. Kalau kata orang-orang gitu, awake asal obah, itu sebenarnya agak kurang tepat. Jadi mempelajarinya itu harus benar-benar detail gitu. Setelah mempelajari gerakan dasarnya itu, kita lanjut bertahap dari step 1 ke step berikutnya. Jadi dari gerakan awal, nanti gerakan awal sudah bisa, nanti ditambah lagi gerakan berikutnya, ditambah lagi, nanti alurnya seperti itu terus. Kalau sekarang kita di sanggar itu mungkin kita udah mulai ngelakuin beberapa hal di sosial media ya, supaya kayak lebih banyak dikenal orang. Pastinya kita aktif buat konten di TikTok dan Instagram, kita ngikutin apa sih trennya sekarang yang lagi viral itu, kayak dari karakter konten seperti apa yang diinginkan sama anak-anak generasi muda itu, supaya mereka itu mau nontonin dari awal sampai akhir. Nah biasanya tuh bentuk kontennya seperti behind the scene waktu latihan, terus fakta-fakta unik dari tari baskalan, terus kayak mungkin challenge-challenge yang ada di TikTok itu, nanti kan pasti ada hashtag-hashtagnya gitu, jadi itu bisa bikin naik konten-konten kita di TikTok. Terus selain itu, kalau misalkan sanggar itu biasanya juga ikut event-event budaya tertentu gitu, entah di Malang atau mungkin di luar Malang, di acara-acara tertentu mungkin, kurang lebihnya seperti itu, supaya orang itu lebih banyak yang tahu tentang tari baskalan ini.
1: Saudara pendengar, lantas bagaimana tanggapan masyarakat ketika mendengar tari tradisional dari Kota Malang ini? Saat ini saya bersama salah satu warga masyarakat Kota Malang, Bapak Didi Karsono, dan beliau menyampaikan bahwa ketika mendengar tari baskalan ini, beliau kembali flashback mengingat masa kecilnya. Lantas bagaimana ceritanya? Kita simak cuplikan wawancara berikut ini.
3: Nama saya Didi Karsono, warga Kota Malang, salah satu pecinta tari seni tradisional khususnya Kota Malang. Kalau saya ditanya apa yang terlintas ketika mendengar tari baskalan, Saya sangat sangat terkesan sekali dengan tari Beskalan, mengingat masa kecil saya, karena tari Beskalan ini sangat populer, terkenal di tahun di era 70-80, 90 sampai awal 2000. Jadi kalau saya mendengar itu jadi teringat kembali, walaupun sekarang banyak tari-tari tradisional yang lain yang lebih maju karena eranya, tapi tari Beskalan ini punya kenangan tersendiri bagi saya. Kalau ditanya juga relevankah tarian ini, tradisional seperti Beskalan ini ditampilkan di era sekarang, sangat relevan sekali. Karena tarian ini bukan hanya enak dilihat, tapi juga membawakan pesan-pesan budaya, pesan-pesan luhur dari leluhur-leluhur kita yang ditampilkan di tarian Beskalan ini. Jadi sangat relevan sekali untuk tarian Beskalan ini bisa ditampilkan saat-saat event-event yang resmi. Mungkin bisa juga event-event nasional yang itu bisa tarian Beskalan ini enggak tertinggal dari tarian-tarian yang lain. Ya. Jadi menurut saya sangat relevan sekali. Dan kalau saya ditanya saat melihat tari Beskalan dipentaskan di sebuah acara, sangat-sangat senang sekali karena gaya tari Beskalan itu khas itu. Jadi tidak semua penari itu bisa menari tari Beskalan. Karena membawa pesan seninya sangat kental sekali. Dan ini sangat kental sekali. Nah, mudah-mudahan tari Beskalan ini selalu bisa ditampilkan di pentas-pentas, mungkin di pemerintahan itu digalakkan tari Beskalan saat menyambut tamu hadir atau di acara-acara wedding dan sebagainya. Kalau itu memang masih memungkinkan tari Beskalan ini ditampilkan di acara-acara seperti itu, sangat sangat bagus sekali. Dan harapan saya terhadap tari Beskalan ini bisa tetap eksis, bisa tetap dimainkan oleh penari-penari saat ini, penari muda. Makanya untuk itu para senior-senior atau pegiat tari Beskalan khususnya bisa menularkan ilmunya, menularkan gaya-gaya tari Beskalan ini pada anak-anak muda sekarang. Yang anak muda sekarang ini kan sudah tergerus oleh budaya-budaya luar, yang mana mereka sedikit banyak sudah hampir melupakan budaya kita sendiri. Makanya dari itu mungkin bisa ditampilkan atau menjadi kurikulum sekolah untuk ekstrakurikuler atau untuk anak SD, SMP maupun SMA. Salah satu tari Beskalan ini, karena tari Beskalan ini bisa membawa Kota Malang kembali bangkit lagi mengenai tari-tarian. Karena ada beberapa tari-tarian, baik tari maupun seni budaya Kota Malang ini banyak yang harus kita gali lagi. Dan itu punya potensi besar untuk menjadi nasional maupun internasional. Saya rasa itu harapan saya, mudah-mudahan tari Beskalan ini bisa tetap ada dan harus ada untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih.
1: Sahabat budaya, tari Beskalan adalah cermin kearifan lokal Malang dan tarian yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna, doa, dan penghormatan. Dari seniman hingga masyarakat, semua memiliki peran penting untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap hidup. Semoga kisah dan suara yang kita dengar hari ini mampu menumbuhkan rasa cinta kita pada seni tradisi, sekaligus menjadi pengingat bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Mari kita rawat, kita lestarikan, dan kita banggakan. Karena dari tari Beskalan, kita belajar bahwa gerak sederhana bisa menjadi bahasa agung yang menyatukan hati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa dalam feature budaya selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: mangan sambel bengi-bengi.
1: Seneng ya kowe?
0: Seneng nongko.
1: Bangga ya.
0: Bangga.
1: Ketoprak di rumah ting ono kratindek diwenehi turi. Ya ra?
0: Ya.
1: Mangan cukup,
0: cukup.
1: Ning aja sini-sini wong kowe, Pak.
0: Gene yo.
1: Lah ketoprak main nang kene lho, pe sing duwe gawe piyaine sugih. Lho mangan kok mbok ping telu kowe.
0: Sapa?
1: Kowe ngono kok.
0: Aku mangan ra tau imbang anger kudu ya mekneh.
1: Kira padha ae.
0: Lah piye wong awan ketoprak seneng anjene kok?
1: Wis seneng piye?
0: Awan jare lele,
1: lele
0: sambel,
1: sambel cocok ya.
0: Sore sambel daging masakane masakan Padang.
1: Heeh.
0: Nah awan-awan lho masakan lele seneng anjen menawa lelene gedhe-gedhe sekilo isi 9 isi 10.
1: Ya.
0: Ning ngono kuciwane lho sing goreng sapa garinge kok ngono.
1: Kaya jotos mati lho.
0: Rasa nyambruk wong tua kaya nganggu akik nyambruk wong.
1: Ini anjir lho.
0: Aku nyonyor no kok ya.
1: Nyonyor malah apik nih anjir untung tek malah apik lho.
0: Dek apik.
1: Bikin kaya dalang kartopel nih untung tek.
0: Wah omong saya enam demo disyukur. Dumateng ngeso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bilih siswa budaya pun timbalip dan ipun Bapak Parjo.
1: Suparjo.
0: Bapak Suparjo dalam rangka pernikahan Mas Doni.
1: Doni.
0: Ora de umum tamune.
1: Ya nek tamune ora umum. Ning mbahmu kok dhewean kok piye letheng.
0: Iku mbekno yangku kok.
1: Nyapa kok
0: iya iki yang terhormat dalu-dalu sih. Gelem mirsani ketoprak
1: ngematne kok. Lah kowe kok ngandakne nek tamune Pak Suparjo iki akeh. Kowe apa ngitung tamune sing rawuh iki?
0: Aku turu kok.
1: Aku apa ngitung cacahe kursi sing disewa?
0: Ya malah ora ngurusi ah.
1: Lah kowe kok ora nek tamune Pak Suparjo iki akeh.
0: Lah iki mang apa entuke beras?
1: Arek entuke beras iki.
0: Tumbuh-tumbuhan yang guri
1: masa dagelan ngurusin itu beras yang di rumah bareng
0: ya orang masalah wong sing ditanggap kok
1: kowe
0: gak izin beras tumbuh-tumbuhan ora umum aku mau kondo karo garwane
1: Bu Sugiyarti
0: karo garan Pak Parjo Bu Sugiyarti Bu Sugiyarti
1: iya
0: wong saya ubu niki wong sesok ketoprak nimbali cedak
1: gini
0: jakenan sesok nak ketoprak rampung aku tak njaluk beras setengah sak aku
1: kowe
0: taruh Bugiyarti
1: wani gak wani mbok wane-wane no ya
0: orang masalah no guna aku rano sawah ae
1: iya
0: lho kok Pak Parjo kok krungu sapa sing ngapain njaluk beras
1: kaget aku
0: kula Pak kelenteng aku ngono kowe jagelane iku nggih Pak ora masalah nak kowe teng meneh buta mek setengah sak sesak, rongsak, telungsak, ora apa-apa yang penting cocok regane kaget aku
1: jatuh nanti kowe jenenge kon kulaan blok goblok
0: salah tompo
1: oh,
0: Pak Parjo tangi turu kok
1: Pak Parjo iki wis nyoto kok panjenenganipun Pak Suparjo iki seneng ngamal, seneng donodiah, seneng sedekah iki Pak Suparjo mura lalong kok nek Pak Suparjo iki piyaine sugih mula ana tetembungan wong amal ki ora bakal melarat ning malah kuat ora robo ning malah bakoh
0: alah ning wah aku sing ngene-ngene kok dagelan ora abape ora mbok kebul kancane ndak ora apik nang kaya
1: ngene
0: dadah kono lho dagelan nak metu kemu
1: piye
0: dagelan bareng ngantuk bareng metu ora gelem kemu kebul-kebul lah wong sore mangan daging karo sambel kok abe-abe kaya tebon bosok.
1: Lah sing salah sapa lho?
0: Salah ya kowe lho kok.
1: Ora iso sing salah ya kowe.
0: Lah aku.
1: Lah ngerti ora enak kok mbok serot.
0: Lho. Iki otomatis.
1: Mulai tak kandhani kaya Pak Parjo iki wis ora lokor ora kena diomong meneh. Lagi jenenge wis contone wis ana.
0: Yeah.
1: Kepanjangane Pak Suparjo ae ana. Kowe iso apik kepanjangane.
0: Bisa.
1: Terus kepanjangane Pak Suparjo piye?
0: Suparjo.
1: Lah sing katane?
0: Parjo.
1: Kepanjangane nyok mung tak tetep posisi kene kok lho.
0: Tak wantem posisi sing iku ah.
1: Kepanjangane goblok apa?
0: Suparjo.
1: Sing katane?
0: Parjo.
1: Cih.
0: Kaget aku.
1: maksudnya es itu piye ngono lho
0: Pak. Lah es karep dulan-dulan es lho. Cilik apa gedhe?
1: Ah nek cilik
0: 2000,
1: nek gedhe
0: 3000.
1: Ya nek pop es ya 5000. Maksudnya ku es piye ngono lho kok goblok kok nemen iki piye?
0: Es ora usah diingeti, digrayangi krasa. Angger anyep ya es.
1: Ya nek panas ya geni nggo nyelek kowe. Eh bener wong goblok jagelan buayi nek nesunan
0: ndak. Nek nesunan kene.
1: Jagelan iku aja kakean nesu.
0: Nek kakean nesu
1: cepet tuwa.
0: Angger kakean nesu
1: ndang tuwa.
0: Lah ora mesti.
1: Ya ora mesti lah.
0: Lah mbah iki ra tau nesu kok ya tuwa. Mbah iki lho ngudut neh. Nek gak tau nesu ya tuwa lho kira.
1: Iku ora tuwa.
0: Lah apa?
1: Iku digudak umur.
0: Suparjo bisa kok penenggalan tiga kata Suparjo
1: Su
0: Sugeh Sumeh ya ini Sugeh Sumeh penjenenganipun Pak Suparjo arep karo tangga teparone karo anak bojone ana masalah tetep Sumeh
1: Bapak om bisa mulai Sumeh
0: lho 400 lho Pak lho
1: 400 rong dino jagelan muni nek 400 duwe sapa
0: ayo rong dino.
1: Lah nek sing
0: par-paran dinggone panjenenganipun Pak Suparjo itu wis dikenal aja meneh kok lagek Kyai Somalang kene kinjeng gabus dan lain sebagainya. Iki roh Pak Suparjo.
1: Ya semyo nek muncul. Omong ngene gremes. Jagelan ndas ora ngene ngene ndak rapik kok. Bisa muni ngono mlebu. Lah nek jo,
0: jo disepelekne aja gumun pene Pak Suparjo iki priyane sugih, ora ngalah mudeng wetene iki.
1: Gene ya.
0: Lah kowe nek gone suwi regane pira ngono ya apal kowe kok.
1: Kok wanteng dinglek sisan kok malah.
0: Nah, ndak mbok
1: apal apal-apane.
0: Yo wong tuwa ya ora setiti blas kok.
1: Nek ora setiti lha apa?
0: Sak kandhane Pak, seneng ya seneng wong wedok ya kena. Seneng wong wedok lumrah, Pak. Lah kowe seneng nek milas sing lemu iku jajal kok, Pak. Lah aku anak mrakisinan piye kok?
1: Seneng aku lemu.
0: Piye?
1: Murah. Sing tau sabarono ku lho sapa kaya?
0: Kula Suparjo iki sugih sumeh, para dinggone dikenal karo masyarakat. Jo disepeleke, jo gumun nek panjenenganipun Pak Suparjo iki piyaine sugih mergo ikhtiar lan donga.
1: Pomo liyane Pak Suparjo ya ora.
0: Sapa?
1: Pak Sudadi kuwi piye maksude? Pak Sudadi?
0: Kok takokno?
1: Heeh. Lah te piye?
0: Ora usah
1: Sudadi. Sudadi.
0: Ora usah disingkat.
1: Gene ya.
0: Wong ora nanggap ketoprak iki kok kok nyingkat ta apa? Soale nek wis nanggap disingkat goblok iku nah. Soale nanggap urung nanggap kok. Kok mikir
1: ora ngono kok singkatan kok ya apal iki.
0: Kok ora apal piye oleh ngapal ya sesure utuh lho Pak kok.
1: Kok sik apal tenan?
0: Ada ora apal biar apal tekan omah ya mbok amuk ngono kok.
1: Dadelan di diamuk.
0: Mula wong omah-omah kuwi ora gampang. Wong omah-omah kuwi abot. Wong omah-omah kuwi kudu ngerti dasare wong omah-omah. Senajan cilik lho Pak, cilik ra wonge gedhe ra ndase. Iki pinter kaya aku iki. Ora tak kandhani. Wong omah-omah kuwi kudu ngerti pedomane wong omah-omah, kudu mempelajari omah-omah iki piye supaya ne ayem tentrem gemari palo jinawe dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah.
1: Lagi iki lho wong tua kandhani cah cilik iki Pak.
0: Sapa tuwa?
1: Lah aku.
0: Lah tuwa tek ora ndang didos.
1: Durung tok kuli. Omong kok gremes kok terus. Mas ora gue ngomong kok idum kocar kacir.
0: Aku wis saiki mbul, Pak. Engge dagel ngileran aku kok.
1: Oh, bayi ngandani wong tuwa dhewe ora tata
0: kok. Ada ora tata lho apa?
1: Aku nak nyawang kowe tak kudu guyu.
0: Kate ya dagelan biasa nek guyuan biasa.
1: Ora perkara lucune
0: ah. Lah perkara apa?
1: Bentuk mengko lho.
0: Lho,
1: bentuk cangkok setugel. Iki cara kayu aku tukangnya bingung kok.
0: Kate bingung lho.
1: Lah kayu kaya kowe ini digawe kusen-kusen ya kurang dawa. Nggawe kosi ya kedawan.
0: Lah piye?
1: Buaku burang.

0: nek teko ning kudune ra yo miras mek utang miras matur latar. Yang jeneng wong bulet iku ah mesti parani ndelik kowe akalan kok. Nek ngarani wong pe satu ger aku mbok arani satu gerah ora isin. Ora malu wong satu gerah ngene yo citaan.
1: Tak lho. Iku boto ta apa kok?
0: Kabeh kuwi karipakane anak-anak kuwi karipakane saiki kowe nandur pari nandur jagung iso dadi jagunge lemu. Iki mergo pacule apik, durane kenceng. Lah wong durane bengkok kok anak kok gak ndek ku piye?
1: Lho, bayi kok ngurusi durane wong tuwa.
0: Lah durane bengkok ta ora?
1: Ora roh. Antem sisan kengko malah.
0: Banaran sandek
1: cengisan.
0: Sandek lah ngene ya, tembang kowe lho.
1: Ora mikir ndek ndek.
0: Lah kene.
1: Lho semene kok ya duwe anak.
0: Lho semene kok ora duwe anak. Lah wong curut iku cilik ya duwe bojo ya duwe anak. Lah nek kowe jek kondang aku lho.
1: Kondang apane wong duwe bojo semene kok kondang lho.
0: Kondang nek kowe jek kondang aku.
1: Lah kok iso kondang piye?
0: Kowe dadi nganten karo mak.
1: Heeh.
0: Pirang taun lagi duwe anak?
1: 5 taun anakku lahir pisanan.
0: Lah jek kondang aku kowe.
1: Lah nek kondang
0: aku dadi nganten karo bojoku 3 sasi terus nglairno.
1: Lho. Iya yen ora diisin ta iki.
0: Ora diisin apa?
1: Lha wong duwe bojo 3 sasi bojone nglairno kok kondang. Aku malah kudu guyu.
0: Ya kondang lho panggena warung di ngomongan wong kok.
1: Piye?
0: Kalau bagus dadi nganten 3 sasi kok lahir ya gampang men. Ora.
1: Wong goblok iki pancene.
0: Nek goblok lha kok.
1: Ora diisin blas ora digeget-geget blas.
0: Ora digeget-geget perkara apa?
1: Ngono jene hamil duluan.
0: Lho kabeh ora ono sing diturun nah.
1: Mulane aku blenger perkara kowe iku.
0: Nek blenger lha kok sing blenger ya aku apa?
1: Dek kowe blenger lah.
0: Ya anak wis sasi kok aku renteng mbok gegekno omah ku piye karepmu.
1: Heh?
0: Lah aku iki sanak wis 6 sasi lho. Kok yo renteng mbok gegekno omah.
1: Lah aku wis tuku semen.
0: Kowe iki cocok berarti.
1: Lho cocok lah. Sok
0: kok gawe omah koyo daleme Pak Suparjo ya ngene iki ya. Tembok mubeng ya.
1: Kok gak omah?
0: Dari tuku semen.
1: Lah aku tuku mek sekilo.
0: Lah mau gua apa?
1: Nambel genuk.
0: Nah isa lo campur banyu terus utal.
1: Nesune. Lah kok iso mikir omah? Kebutuhan bendino cukup dak ya wis.
0: Lah cukup apa eling apa ora nalika aku rung omah-omah lu ndek bojo. Jarene ketoprak kuwi sing paling larang bayarane rak dagelan.
1: Lho iya.
0: Biyen kowe eling ora nalika ketoprak 3 sasi, wong loro sak mainan 500 sedos mengki
1: 500.000.
0: Melu siswa budaya. Nek 10 dino kaya karo kayaku 5 juta. Nek sesasi 15 juta. Wong siswa budaya 3 sasi gak tau prei dadi kaya karo kayaku kuwi 45 juta.
1: Iku duit mbok laran. Iya, iki maksude. Kok mbok total tok?
0: Ya ditotal lho, Pak.
1: Iku iki iso nglumpuk carane 45 juta aja. Carane kudu ngene.
0: Piye?
1: Nek mangan njaluk tangga, ana ndi gawe rasa buah.
0: Ya kowe tuwa sithik ya setruk.
1: Mulane gak usah maido karo wong tuwa. Wong tuwa saya tuwa kebutuhane saya akeh. Contone pinggiranipun Pak Parjo. Kebutuhane saya akeh ana pikir mantu, ngene mantu sedelok, engko terus ngantene terus bobrot.
0: Bobrot utawa apa? Bobrot.
1: Mikir mitoni, bar mitoni putu lair. Saya akeh. Kebutuhane saya akeh. Oh, melolak-melolak tak pacul sirahmu kok malah.
0: Agak pacul gek kelangan anakmu ya. Gek pacul lah gek jono beras lah. Tembang urip ya mbok jak turut-turut ngalor ngidul kok wis pacul aku ge pacul. Lah kowe nek mbok pacul aku mbok pacul kowe dadi kom ngono kok.
1: Dikom anjen aku katok amoh.
0: Kowe ngrang-raine blas kowe. Wong ku ngene lho Pak. Wong kuwi nek wis rambuté putih, atine kudu resik, kudu suci, padha karo gambarne ning awake, ning uripe kudu tumindak sing apik, tumindak sing becik.
1: Aku wong tuwa itu tumindak becik terus ora sambok kandhani aku.
0: Alah tumindak becik iki becikmu nggo ndi lho, Pak? Wong kuwi anggere gelem salat sembahyang, ngaji lan

0: wong mangan.
1: Dungane wong mangan ora apal.
0: Iku nek dungane wong mangan. Lah nek dungane ngilangno setan piye, Pak?
1: Ya ana.
0: Pomaku.
1: Upama liwat dalan sing nggon singet-singet, wacana ayat kursi. Liwat punden wacana ayat kursi karepe setan menyimpang
0: peti. Sing piye?
1: Wasia kursi usama wati wa mafil ar.
0: Mudeng para kowe iki liwat kuburan lah setan
1: gawe. Iya.
0: Liwat punden-punden lah wedi
1: yo. Iya.
0: Perkara dungane diwacana kok.
1: Iya. Kandhani kok iso.
0: Mergo diwacane ayat kursi. Iki upama lho, Pak, upama ndelalah ke bar tanggapan ning gone Pak Suparjo. Engko tekan omah tek bojom setane ngono piye, Pak?
1: Gampang
0: piye?
1: Ayat kursi ayate rasa waca, kursi nang ngampungi bojoku.
0: Ya modar
1: kok ngono kok mbok takokno lho lah apa?
0: Iku sing dungane ngilangno setan. Sing ditene karo piyai Somalang kuwi dungane ngilangno utang.
1: Ngono umumno, ora kanggo aku, kanggo kowe.
0: Kabeh ya,
1: bapak-bapak.
0: Nggih, para
1: kanggo lho kandakno karo bono bakal sak bakakno karaban dia wonge ta ora.
0: Mulih lho. Para bapak, para ibu, panjenengan sami nek diutang atusan juta puluhan juta. Ora usah bingung. Idagelan dindi ora ana nih, Pak. Lagek Pak aku duwe donga iso ngilangne utang. Sesuk jenengan mek utang nang gone bank 1 juta. Nganggo donga iki ora usah nyar utang. Mumpun catet teng HP mawon, ayo jenengan kabeh. Ya, Pak, sih, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah.
1: Indrinin apotas baikon ombenen. Kok lulak-lulak itu apa? Itu mbak dungono tau orang
0: siapa ini nih lho?
1: Caranya ngilang na utang.
0: Ngilang na utang ya?
1: Indrinin apotas baikon ombenen.
0: Indrinin apotas baikon obdw. Kuwi sing ilang ora utang ini malah nyawane blok goblok.
1: Ini kan malah apa itu? Beras.
0: Bener
1: kan utang gak bayar.
0: Jenenge ora kena kanggo coto iku. Wong utang kuwi wajibe nyaur, wong nyilih kuwi wajibe balekno. Ora bukan ngombe indri karo apotas.
1: Lha wong ilang utang kok takokno iku.
0: Ono tipas tak sponsorne lho. Menengae, Pak.
1: Ono apa?
0: Tukang syuting ning turu.
1: Ben nang lembur kok. Rasa mbok loroi.
0: Piye?
1: Syuting kadung kondang, kadung laris, di mana-mana tempat.
0: Ya,
1: kesamatan mana-mana
0: gabus.
1: Syuting saka Tambak Rama
0: ya
1: Mas Oka.
0: Nah
1: iki sira longkonne ya ora masalah.
0: Kowe kok mbok promosino mbok omongno apa penjelek kaset sekarang ama ya.
1: Oh gak tahu aku gak duwe CD ya.
0: Kone ku ya alhamdulillah wae Pak, ngdi syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Pak Suparjo kersa nimbali sandiwara kethoprak siswa budaya sing gelare kaya ngene sing meriahe kaya ngene dirumat direngga kaya ngono siswa budaya iki kan ora iso ninggali apa-apa ning kene.
1: Ya iso.
0: Iso lho.
1: Gandeng siswa budaya iki dirumati sedina suwengi. Awujud daharan.
0: Iya.
1: Unjukan rokok sedina suwengi loro.
0: Loro.
1: Daharan sing lawe
0: maneka warna
1: jajan komplit. Iki siswa budaya tetep ninggali.
0: Ninggali apa?
1: Larahan. Aku mbok sakoni dhewe.
0: Ora ninggali larahan
1: yo. Oh ya ora ngrasakno piye no kene matur nuwun banget.
0: Mergo
1: tangga teparone Pak Parjo.
0: Yo
1: iki yo seneng karo seniman ketoprak nyatane mau. Aku manggon nenggone Mbah Sudadi. Lho ketoprak wis manggon nggone enter sik ngono kok aku digotong nang amben. Kon nganggo turu monggo Pak Klenteng nak. Ajeng ngaso mriki. Aku seneng ora eling jaman main toprak ning Blora.
0: Piye?
1: Manggon gembletak nang iso gedang.
0: Nek kene iki matur nuwun. Kan kowe kulino turu nang dadah-dadah.
1: Ngamuk-ngamuk iso.
0: Kanggo ngibur sedaya para pamirsa sing melu mirsani siswa budaya nganti yaine diundang penyanyine.
1: Wah. Lho penyanyine bareng.
0: Ya ana lho ketoprak larang lho Pak iku kok. ketoprak iki aduh ndino-ndino ana siswa budaya kok
1: tindange toprak enggak piro.
0: Yes. Gua kok mendek-mendek kok, Pak.
1: Iku ndak bakul bokong, Cak.
0: Nek. Kok piro lho? Lah biasane
1: ora didol kok tak kono. Lah didol tak tuku dhewe lah kok.
0: Kau goblok maksudnya nek nyanyi ku piro pasarane lho.
1: Masa penyanyi mek-mek lagune ngono.
0: Aku garo lho, Pak. Iku ngibaratno ora montor, ora wong. Angger bau tedol ya ngono kuwi nek mlaku ngene. Gepok to.
1: Ya dolas sing penting oline ra monstrat. Wah, wis bau tedol oline montor ditumpaki kening aku ya ora. Oh, tengok-tengok lah ya urip kok.
0: Aku sing kuwatir cah wedok sing ngene iki lho. Cah wedok kok polahe ngono ku apa kowe wis siap metang?
1: Omongan senam dhewe.
0: Cocok tak kowe kok.
1: Ya akeh cocoke ndek ya.
0: Eh, Dik.
2: Wani piro ono?
0: Tak tuku dhewe anek kowe ngono kok.
1: Ih, kaya ancol sewa malah.
0: Wes seneng ya di bojo ngene iki cara, Pak.
1: Seneng malah ra iso turu, ra iso.
0: Lha kok kaya.
1: Wah, lha wong bojo tengok-tengok oyake ngono kok apa meneh nak ora tengok-tengok malah neter nambel iku.
0: Dek.
3: Apa, Mas?
1: Ora ngono sing ngubah kok daerah kene entok.
0: Menawa iku wis wayahku diubah lho, Pak.
3: Iki mang yo menungso.
1: Wedhus aku, Mbak.
3: Percaya aku nak wedhus, nak menungso kan soalnya gak pantas ngono lho. Lah wong kan umume kan ngene iki yo, Bu. Tapi lah ini ciut. Ciut jali jelungsa.
1: Lungset iku pasane aku celana jin lho.
3: Piye Mas, ora nak gatel ya. Wong tuwa iku ngono.
0: Ngene nek kon betah iku aja.
1: Lho ngono kok telung sasi ora lairno kulah apa. Wis sak kandhani kok.
0: Aku lho, iman kuat ning pakane imen iku aku anggere kok ngene kok wis.
3: Pakane si Ena gak kuat.
2: Jak mulai.
3: Apa saja liwat ate model ibu udol iku lho.
0: Ngene lho, Dik. Aku pengen kenalan karo awakmu.
3: Ya apa Gusti?
1: Kenapa bokok cah iki?
3: Iku apa? Aja kene apa ana wong tengok.
1: Sing umum sing sing atret iku trek. Ora kan wong barang mbok atreti aku.
3: Lho kowe kok apa jungkir balik
1: kok? Atret-atret delok-delok, maju-maju delok-delok. Kene ta ora mas ramo tebu gapok kowe ndesok.
2: Ora kamerane.
3: Ora lah, gatekno anak kowe. Piye Mas? Ya aku bakal bareng ngene. Nah iki yo.
1: Iki ku omong ah. Nek dia mau melolak-melolak mbok pikir iku blok kok.
3: Nek ku ngingeti apa? Kok iso?
2: Ngingeti paham iku lho.
1: Lho gene yo.
3: Ku gene iku.
0: Kuat.
3: Kowe gudiken.
0: Eh, Dik.
3: Iya, Mas.
0: Asline jenengmu sapa, Dik?
3: Ini masak rarah no. Kenal Mas?
0: Sapa?
3: Lho, Bu RT ne kono lho Paras. Lho aku iki tak garwane Pak Suye ah.
1: Kowe iki Dik.
3: Ijo.
1: Tak tuku dhewe ya kowe ya.
3: Tuku. Asale gedhe ta apa le? Sembrono. Ora-ora Mas.
1: Kenalan asline
3: Dik
1: sing cetha.
3: Ya sing cetha ngene iku apa? Ya Bro.
1: Oke Bro. Oye.
3: Kaya cetha. Kowe dak ana tak ngene.
1: Takan acara wong aja ono kok. Lho wong iki ubah kangee bloko.
3: Aku gaul kok. Padahal ono kowe yo ora, Bro.
1: Yo, Bro. Bro.
3: Oke, Mek.
1: Ubah kok sembo ubah kok apa ae.
3: Yo barang gena.
1: Contone.
0: Ngene.
1: Tangan ngubahno.
3: Cek barang sing ketok ubah sing ora ketok yo ubah.
1: Ngene nek ora tuku pil kabeh tuku piye ini.
3: Sembrono, aku iku jek priwing kok.
1: Mosok prawan tenan.
3: Iya. Lho ki kok ora percaya lek go.
1: Aku iki gak percaya jaman saiki lho, Dik.
0: Jenenge iku sapa?
1: Ora aku iki are unine prawan aku gak percaya, Pak. Engko gegek prawan rasa janda.
0: Ya ono.
3: Aku prawan rasa coklat.
1: Ayo sing coklat iku ah.
3: Bano kene gak kok kenalan karo aku. Kenapa ya Mas?
1: Apa Dik?
3: Jenengku Raden Ajeng, Dias Gadis Pati, mangku wong ganteng-ganteng ku sumo dimongso.
1: Iku jenggen kok pak aku bulat.
3: Lha kok kelapa kok serik?
1: Jenenge dawane ngono gak ono.
3: Pak
1: Ayu lho Pak Cahyu. Oh jenenge anake Pak Camat ora dawane ngono kok.
3: Lha sapa?
1: Jenenge bocah gatelan kok dawane ngono.
3: Maksudnya aku punya dadan aku gatelan.
1: Lusetnya terus.
3: Lu aku ini esmasi kok iso.
1: Panen ini lah kak. Panen ini
3: lah. Panen ini karena aku.
1: Bisa seneng ini lah.
3: Tua ini kok iso.
1: Panen ini lah. Ma aku nak. Ma aku nak cari duit megah.
3: Gini. Saja.
1: Aku dengan ini kenal lah cari duit ini lu.
4: Iya.
1: Aku jalan nomor HP.
4: Iya.
1: Dia nomor sedot WC.
3: Iku yuk pinter cari duit enak ngono.
1: Malah tak beli nyedot teng pundi nyedot dias mang yo ngono.
3: Dan terus bapak to.
1: Lho wong arep disedot.
3: Kamu kok kowe gaene nyedot.
1: Gaene wong anet.
3: Lomba.
1: Lho kandhani kok iso.
3: Kowe malah ngomong nyedot-nyedot garang kok.
1: Rame ning ini kok yo ngantuk lho. Orang guling lah apa?
3: Ora, aku ro. Bae ku mikir.
1: Mikir apa?
3: Lho
1: Pak Garo lho. Wis sing guling ora teglok kok ya.
0: Asline pamdhe iki mbayangno kok.
1: Mbayangno apa?
0: Cara kang dagelane mesti pola piye ya kok. Kok
3: iso teglok.
0: Kadek. Iki asline jenengmu sapa, Piai Somalang ngerti gen paham. Mbane sing sapa budaya iki sapa lho.
3: Mbane Mbak Pesek. Lah aku nang gone dagelan. Aku dia Kadeswati.
0: Abang-abang lho aku.
3: Sage.
0: Orang terima abang kan kelek bareng dia.
3: Palu yo ndok mabar juke ta.
0: Dia Kadeswati.
3: Heeh, sampean sapa?
0: Bagong.
3: Bagong.
0: Yo.
3: Aku dia Kadeswati.
1: Kenalke.
0: Iki kelenteng.
3: Apa?
0: Kelenteng.
3: Iki kelenteng.
0: Kelenteng.
3: Sampean.
0: Bagong.
3: Aku
0: Kadeswati. Aku kelenteng iki.
3: Kelenteng
0: ya, Pak, ya.
3: Yo.
0: Aku Pati.
3: Aku Rembang.
0: Rembang. Iya Pati kelenteng.
1: Wes aku rantuk salaman lah.
3: Uang nggak berjumpaan aja.
0: Mata nggak aku suwek.
3: Kayak kau ada sing anu-anu.
0: Cai kira nek ngerti bab perenganguan gua seneng gitu eh.
3: Maafkan ya maafkan.
1: Wah aku mangkel lah. Lu kenalan Bagong, Kadeswati. Aku lagi kene kenceng. Aku nak salaman kok ora etok kok piye kok.
3: Lah ya aja.
1: Kok salaman yo ora rugi iki.
3: Aja aku mana salaman.
1: Ari aja kene.
3: Lah kok nek tanganku gatel.
1: Heeh, jan aku peteren.
3: Maksudnya aku nak
1: wis tuwa.
3: Wis tuwa. Ora wae.
1: Ora, wis apa? Wis tuwa.
0: Tuane aku lah iku jeng ngene, jeng payu.
1: Yo.
0: Jeng payu 300 lawe.
1: Yo.
0: Barang nak tuang terus piye?
3: Paham piye kok? Saure paham.
1: Ya nek aku gelem kok. Rombo yo. Cawe dok iki aku gumun lho, Pak.
0: Gumun piye?
1: Perawan apa rodas ngene lho, Pak.
0: Botak kok iso apa kok gak dicek sik.
1: Carane ngecek piye?
3: Apa?
0: Tak cek.
3: Ya kapan mbok cek? Lah cek gak yo ndang cek kono ah kok iso. Gak kene nek cek. Mas,
1: wis dicek kok pola apa-apa iki.
3: Lho. Dak yo bener arek pe mbok cek.
1: Adek ngene.
3: Lho, sing mbok cek iki tanganku, sikilku ta batukku.
0: Batuke anjlok jadi.
1: Nek sanjuk piye, Pak?
3: Kowe aja sing ngono
1: ya. Kapane tanganku, sikilku pa batukku.
3: Awak, karo iku.
1: Lah kene mau muni piye?
3: Sikilku, tanganku, rep batukku.
1: Maksude ngene lho.
0: Batuke lho.
1: Ya kadang kala mau barang kok ngamuk iso.
3: Kadang papa.
1: Usai nang dhewe.
3: Ora tapi piye. Kok kaya perawan.
0: Iki aja mbok tandlet.
3: Ora ndak basa kok tenan. Enggak.
1: Pas iki golek kesempatan.
0: Lho. Iya.
3: Ancang.
0: Heh.
3: Tak apa? Piye iki?
1: Hop.
3: Besok.
1: Hop. Ya rasane anget. Iki metandakno nek
3: apa?
1: Bocah iki prawan nek saya wedu.
3: Lho. Kok koyo kewan.
1: Pitik apa piye ora?
3: Sembrono.
1: Wis paham carane.
0: tak cek e.
3: Kowe yo iso.
0: Cek ora mudeng kok. Coba lho, rada cek iki sithik.
1: Amis. Udin kok sagra. Aja ngono sarung.
0: Ya tak sarung lah kon sing marahi lho.
1: Sing marahi sapa?
0: Sing marahi mak ya bojomu. Nek sok tak perak apa lek mak. Iki lho june kapite, nang bojone pitik tanda cek bobonge terus diuncis lho. Diantem karo jempolan keok.
3: Ayo mati.
0: Tero.
1: Bobone diuncisno.
0: Diuncisno.
1: Di bobone nduk tak uncisno.
3: Masak aku babone bojomu ngono
0: ah. Ya anak-anak iki ngene iki.
1: Dijak nganu ae nang ngene Somalang.
0: Heeh, ngiras
1: Pak Pajo.
0: Ya,
1: Pak Pajo iki mantu.
0: Iya.
1: Untuk Kemiri.
0: Iya.
1: Kayak hiburan.
0: Kemiri ku cedake kuniran.
3: Jejere tumbang.
1: Iya, saking brambangan barang kok.
3: Enggak kayak bumbon
0: mana. Iki ada permintaan dari jenguri awek lanang Mas PI.
1: Mas PI
0: sing saka Kijeng.
1: Saka Kijeng ping pindho. Heeh. Saka Pak Bono bakul sakaraban
0: bakul sak ini ya diaturi terspesial buat Mas PI dan juga Pak Bono bakulnya larahan
1: bisa
0: ayo sakit kaya larahan lu
3: larahannya ini jajan ku lho
0: kok saya sampai dari desa kok pak
1: ngasih nabi abu lho
0: ngersaknya lagu TKW orang kita yuban
1: yang Pak Bono mang
0: Tombu
1: hati.
0: Tombu hati.
1: Oh no. Ya.

0: pun cetok.
1: Soha.
2: Neng telepon mau tamu
3: gitu. Yo sana.
2: Oke, dorong. Sana men dorong.
0: Betul sama lu.
3: Yo, tak menunggu.
1: Siati yuyu.
3: Lho,
1: tekamu ono ing kapal yang mojo semi kok didereke oke lurah-lurah nang lurah kaya nane ono
4: enten gawe gawe kula ngoyak maling
1: nah, itu
4: wiwit saking berangetan saking maguan kula niki nggoleki buron burone mboten wujud satu nanging maling malingnya mlebune wonten brang kula ning mojo semene
1: terus
4: dadi kula sedhako nek kakang Sukmayana niku dadi kantonge maling
1: niku
3: ya
4: sampean bloko mawon
1: rumbung ora tak silaki sing dadi kantonge maling iki dudu sapa-sapa ning aku dhewe nanging saiki ayo podo bareng-bareng dirembuk ora ketang maling kuwi dadi larangi negara awak dhewe kuwi ra sinau bab hukum utawa peralatan iki mengko yen kok oyak kok pojoke sing kembet dudu sapa-sapa ning kalbu bendaramu Kanjeng Dipati Parang Garuda
0: kok bisa
1: iya tumrape wong bebojoan keng asipat jojoduan iki kudu tresno lan tresno mongko sing ge tresno kuwi uruping jiwa keng luhur pancatane adil lan suci adile apa meneh kok lagi tangga teparo selagine bapakne wae ora menang meksa keng hang lakoni suci kuwi metu saka pertuling ati keng paparing Gusti keng Maha Kuwasa pindane wektu utangan loro pisan pepindho dalang sapa nyono kuwi ora nggo mlayu mantene ning matumi boko sok balen dalang sapa nyono digo mlayu rayuan mergo rayuan ora seneng karo Jayasari
4: sampean iki dakik-dakik omongane ning ora tak rasakno babar desa. Napa babi? Tumindakipun dalang sapa nyono niku nglanyang carang saka putuk nyembet daging marat. Yeah. Tuladane kula niki. Sing golek dalang niki kula.
1: Ha. Yeah.
4: Sapa nyono niku kula kei pangan. Jane nganggur tak panjeri. Lho kok ya sing becik lan apik. Golek nyabetke wayang utawa golek cerita. Lho kok malah nggo minggat mantek iki. Monggo aja dalem ingkang sinuwun ing Parang Garuda lan ing Carang Joko. Yen aku ra bisa nyekel malinge, monggo sing golek aku dipecat, ra repot to,
1: Sang. Wong repot.
2: Atuh bar bisa.
1: Iki wal saka perkaramu lan perkaraku. Lho nak perkara iki mengko ngglandang Carang Joko pusuk kalebu kowe. Orang bidok kayak gini aku yang aku jadi kanongi maling tang rungo aku gue bakal nopo pidono
4: hah?
1: Dari kuwi
4: nah nek ngono sampean iki wong nemah
1: kursi
4: ngerti tatane sampean
1: kursi sik kursi sik orang kita aku jadi kanongi wong maling ning maling tang bener sebab lu nak dianggap maling rojo iki kena dipidono nilak perkara maling bobat dan itu orang hukumnya
4: enten enten hukumnya
1: tapi
4: hukumnya gregetan
1: beda mana nah hukum gregetan itu sama karena pribadi nah hukum negara kita ada
4: gregetan saya tak guna.
1: Ah, nak pada gregetan.
4: Nih, saya uliran komentar. Orang sahaja kesuai.
0: Ah,
4: di grebek.
1: Saya, berhenti. Mari nanti datang.
0: Oh, nanti.

0: accettando un second plate perché tu vedi
1: che
0: la sala lì soclocco
2: soclocco
0: soclocco
1: kurwot jadi utani sing bukti apa jarine rumung saiki aku lan kowe padha tabrak rasa ora usah dadak glut-glut
0: sampean nyaluk tahun pirang tahun dan windu pirang windu tak adepi mung sampean
1: maju sak jangka
3: jangka
1: maju sak

0: sesir aku sak.
1: Nek sampean sing ngomong nggih isih.
0: Ora nom mendhok ora lo barat kok disamber bledek. Aku ngerti ora. Ora ulah maneh.
2: Napa?
0: Sing digo kakang Sukmayana pusaka papat cacah.
1: Napa
2: mawon niku?
0: Eh. Siji keris rambut kinuntung.
2: Keris rambut kinuntung.
0: Loro keroncong gemolo geni.
2: Loro keroncong gemolo geni.
0: Telu sabuk tali mangke.
2: Telu sabuk tali mangke.
0: Sing pong ampuh.
2: Napa niki?
1: Napa niki?
0: Papat uluk anu.
1: Baru sampean kok malah ngajak gojek.
2: Gojek piye?
1: Lah wong sampean nek motor kok malah ngajak gojek.
0: Uluk anu.
1: Saru
0: Ino kok nek usaha iku ra dicolok mbebayani.
1: Dadi kula kan golek maling sing ampuh
0: bener
1: supaya bisa nyolong pusaka papat niku.
0: Pun,
1: pancen kok niku gampang.
0: Jo.
2: Jo. Kula ta mriki.
1: Maling.
2: Maling sing kondang.
1: Iki kewajibanmu kowe kudu bisa golek maling sing kondang, sing digdaya supaya bisa nyolong
2: pusaka papat. Pengepepe kula.
0: Apa kok dinceng
1: lho jarane kepek-epekmu
0: tegese nek wis
2: akal kok timbalane mawon
1: lha kok male kok ditimbali
2: celok jeruk
0: oh iki jeruk
2: oh
0: sago maju
2: kok nggih arani
1: iki ato Sondong majero sabar ya sabar.
0: Aku
1: ngene kok kuyang ngapal aku sabar kok. Lho kok toko-toko ngamuk kaya wong edan perintah kowe ae?
2: Lho, sing perintah apa mau?
1: Apa?
2: Sampean sing perintah.
1: Lho iki ngawur aja.
2: Lho kowe krungu apa ora? Are sampean de mungsuh. Iku apa?
1: Ngawur.
2: Kok ping mulus di rumah nunggu ngrumakno.
1: Nene
2: yo kabre mangan lho sampe. Foto
1: penting
2: ora
1: entuk. Ya galak. Dulu
2: iki sapa to? Aku itu bacok ae. Cetake
1: aja. Nah, krungu kupingmu.
2: Dorodono.
0: Yuyu.
1: Darawadana yuyu rumpung.
2: Darawadana yuyu rumpung. Waduh, Dara, nawi ngaten kula nyuwun pangapunten.
1: Kok sembrono.
2: Petele disalene sego.
1: Salah dese petele.
2: Nggih. Nyuwun pangapunten, Dara. Nyuwun pangapunten.
0: Ya tak apura, Ro.
2: Dara, pripun sampeyan?
0: Ono kok.
1: Lho sampeyan kok aja gocek mati petel
0: mas. Gocek piye?
2: Sampeyan
0: kok ro. Kowe kandhane iki arek jane jenenge
2: Sondro.
0: Lah iya, ngene lho, Ro.
1: Sampeyan kok petel kok mboten tanggung jawab.
2: Sondonge niku dirienke.
0: Oh ngono.
2: Ngene lho, Dong.
1: Ah,
0: kok. Golek karo belo. Ngene lho, Dong, Ro.
2: Dong, Ro, piye Sondro
1: majro.
0: Kowe nak timbali rene.
2: Nggih.
0: Iki ana penting.
2: Pentinge napa?
0: Kowe tak kon nyolong ning Maja Sempi.
2: Ngono. Nyolong. Kula kedah nyolong.
0: Lumrahe maling iki nek dicekel dirangket dimuk-muki.
2: Heeh.
0: Niki mata lihat dia.
2: Lho.
1: Kowe bakal duwe nek hadiah karo Ndara Wedana.
2: Hadiah napa?
0: Hadiah emas 3 kilo.
2: Mas telung kilo
0: karo sawah patah hektar pineh ni
2: wah nak kula nggih milih kabeh
1: salah siji wae kok milih kabeh
0: milih kabeh kok piye
2: nak kula milih sawah niku rak kangelan mas mawon kula
0: Neng sing ditolong ora brono piye?
2: Napa wedokan?
0: Ora apa. Wedokan yo tak tolong dhewe.
2: Lha napa nyolong napa niki?
0: Nyolong pusaka.
2: Pusaka.
0: Papat.
2: Lho kok kathah men?
0: Pusakane papat.
1: Nah, dirungokke papat.
0: Iku wis manunggal nyawi siji pusaka papat kuwi. Siji keris rambut inutung.
2: Rambut inutung.
0: Loro keroncong gembolo geni.
2: Keroncong gembolo geni.
0: Papat telu sabuk tali wangke.
2: Sabuk tali wangke.
0: Papat pulang ani bolo.
2: Ngok ani bolo.
0: Kurang ajar kowe.
1: Sampeyan aja kuwatir. Kulo percaya sedo majruk mesti lakon yo sing ngono.

Sokone tilik ning ana gedung. Sopo?

0: jani pindo seko satu dadi kubur.
1: Iku lara sinero.
0: Kowe temeko nyang tedari. Ketemu sono makerti tak kesake suwan ya.

0: mlayu musik banter. Apa kok sembok kok?
1: Apa?
0: Wilo sing mbok gawe ning mburi kuwi apa? Hah? Wiwekku kuwi.
1: Lagi ning tangane sapa? Ana ning tanganku ya duwitku.
0: Nek ngono ora kleru pandakwah. Cetane kowe mau mlebu ning omahku nyolong pusaka papat cacahe.
1: Kowe ngerti? Tak akoni. Aku meneh munggah ning guwa. Apa ning pogo?
0: Kowe kok wani-wanine mah ngerti.
1: Loh, wis kapan aku wedi karo kahanan?
0: Nek jenenge kowe wani, blajikan ana brang wetan kuwi ateges kowe wis ngowah-ngowahi sing tegese wis mlenjani janji duk rikala semana kowe kelawan aku wis nate padha janji aja nganti aku ngrusoi wong brang kulon ning ya kene kowe kok wis wani ngrusoi wong brang wetan kira tegas kowe wis muai janjimu
1: ujane ya isih eling kok ha ning aku tak takon
0: iya
1: untuk nyolong kene
0: lek ku nyolong ya sangka brang kulon
1: ning wewengkon brang
0: iya
1: janjine biyen
0: janjine kowe aja nganti ngrusoi wong brang wetan aku ya aja nganti ngrusoi wong brang kulon
1: sing disiki sapa
0: sing disiki aku
1: anek ngono wis urung kowe nyolong tak colong
0: sik ning rak ora nyolong gondo donya ora bradat wong wedok iki rak pusaka to tiwasti
1: mbuh sing tak colong kuwi pedhet mbuh bocah wadon kowe rak nyolong duwe wong brang kulon ya ora enten tak colong ya wis urung wis
0: sik ngene
1: piye
0: aja kok go mlayu pusaka kuwi luweh becik pusaka weneh ning aku aja nganti kowe bentak sirah lawan aku wong kowe karo aku kuwi setunggal guru
1: ngene ya Ruk piye Mas Ruk padha iki timbang regejegan kowe aku kira rak mung dapur kongkonan
0: ya
1: mesti untuk opah
0: iya anane kaya ngono untuk opah
1: iki bisane tenten ora kedawa-dawa ora sah kowe njaluk bali ning pusaka iki nek engko aku entuk opah saka ndaraku kowe tak bali separo
0: lho nek ngono ya padha wae pusaka kuwi wenehno aku luwih dhisik engko tak sowanke ana gendaraku yen aku entuk opah ya kowe tak wenehi separo
1: tetep iki tak kukuwi tak atur kene bendaraku
0: piye mbok kukuwi
1: aku kukuwi
0: mbok kukuwi aduh

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Cah cilik kok biar kok aku sih. Iki sing arep entuk opah gede Mas tolong cawek kok arep aku. Jeneng mokal wong maling aku yo kelingan kelawan kowe najan to kowe tak gebuki utawa tak pentungi ping 100 sedina tetep ra bisa mati yo tak jumbuhake kelawan kahanan ing papan kene sing tak nggo mentungi kelawan sondong makerti sing ora mati yo sok yen ana rejaning jaman katlo desa pentungan.

pas tak kantongi. Ay dienge ku pedek. Aduh. Ora aku sak. Kang ono. Banyu. Kang ono lesi gorokanku.

0: kue limpat, pancen kue licik. Kue ing papan konon selamur, awar marawang deres. Yo, kanggo pengeleng-eleng anak putu. Besok ing papan kono katelau dresen. Condong mageti ra ono gunane sing tegese rebut balung sing tanpa isi pusaka wis ana ing tanganku yo timbang awakku saya ngoyak lawan condong mageti weh becik aku ning jontro seneng-seneng yo aku sing teko.
1: Jontro tak disi'i dan digawe kuwelo sedang mas bukan
2: orang ngono kok dengarin sepini orang jana ada tengger warung tak buka malah cah joko-joko kekubu lo marai yo kabeh do Bali cah nom-nom kari tuwe aneh. Orang ada tamu, orang ada duit.
1: Duit-duit lah. Ini bisa egolan.
2: Ini egolan ini bisa.
1: Gerenengan kaya wujan.
2: Loh lah, ya aku mau dengerin kok sepi, Ji.
1: Ada satu nanti.
2: Alah, do Bali.
1: Orang ada udut, kaya udut barang.
2: Ya, kesepen kok orang ada tamu.
1: Ini kurinannya udut, wek.
2: Wek mula, kok mesti.
1: Bagi saya udut, rokok.
2: Ya, ngomong sesasi seorang ini.
1: Ngare. Iso ndak.
2: Aku sampean ku ya sik tak ngengei ora ketang aku ora ni duit. Tak ngengei sak botol. Yo, karemamu karo
1: bae.
2: Yo. Aku gak karo tuwa. Orang ngene iki weteng apa? Apa
1: iki meteng telung sasi.
2: Weteng apa gentong iki?
1: Lah ngene iki ya diwet-wet.
2: Ora ngono kok malah saya lemu. Saya syukur.
1: Aku ini pamer sapa nek ora karo kowe.
2: Malah wis ora sambut pameri ngono-ngono aku seneng.
1: Lho nek seger enak ya ketok elek kowe. Wis gering.
2: Tuwa-tuwa ning ketone rak piye.
1: Hah? Aku iki bar ngurusi sawah. Panen. Ora rene nek durung dadi dit.
2: Panen apa, Kak?
1: Lho.
2: Panen kapok.
1: Kapok iya.
2: Pari. Jagung. Beras ketan.
1: Orang bayu.
2: Melon. Melon waduh. Ya kuwi pancen seger-segeran. Nek panas banter ngene
1: iki. Lah kuwi rene iki ya kok kangen karo suguhmu.
2: Ya tak cukupke ya. Wis sak ngene nggo anget-angetan.
1: Sirik arek nyerobot. Anake warase ngono.
2: Ora nduwe dhuwit ya aku iso ngukokno ngene iki.
1: Kuwi jenenge sayang.
2: Ning ya nek duwe dhuwit dijoli lho ya.
1: Kuwi kok mesti ngono.
2: Lho iso ngono.
1: Ngaku rene ora ngapa-ngapa, Pak, Bro. Bro. Bro duit.
2: Nek ya mene ora njaluk ngono-ngono.
1: Yo, anggar kampung rene. Mesti.
2: Sampeyan kuwi lho.
1: Anggar kampung nak yo.
2: Pring sik lho diperok sithik ngono.
1: Jenggot kok.
2: Aku jenggote.
1: Iki ciri khas.
2: Lah pring sik dikerok kok jenggote.
1: Lah senengmu ora bermo sing dikerok. Iki ra entuk nggo giling. Aduh, kamu buka ini rata dengan gue popo.
2: Bir.
1: Iki gelas iki.
2: Ya, orang aku segelok wae. Gelas lah. Mau sentek no. Mau geng tak aku kemana? Gengnya kok watu? Ada tenek ngombe kok gerget-gerget.
1: Jangan di situ.
2: Apa watu? Iki lagi watu.
1: Watu. Yo.
2: Saya tua ngurang ngurangi.
1: Wow, yang ini ya tak aku rasa kerat tu.
2: Kremu.
1: Rasa terbuk kita aku dewi.
2: Segera. Dayor ini kok yo pajar-pajar, orang mau sore.
1: Pajar gue segon.
2: Nek mau sore gak tak lerno. Tak lerno kalau sego.
1: Nek pajar dia rasa filer.
2: Terus piye? Kulok dekem.
1: Jadi macam ser pacar-pacar gimana orang datang di lab.
2: Ayo, ulo dekam.
1: Kurungi pak. yo sekarang Mbah Jamsir. Pacar-pacar iki, Pak. Nek botol ini wis.
2: Ah, kendiane Mbah Jamsir iki piyai sing apik kok.
1: Baik.
2: Wis lekno.
1: Ayo wis iki saiki kok ngene ya.
2: Heeh. Jane nek rayamene ngono ya tak gawe pura-pura ning ngoso ngene. Ora tak gawe pura-pura wae tak pinci. Heeh.
1: Matur nuwun. Heeh. Nek aku rene iki ora butuh apa-apa aku pitih meneh di kowe. Heeh. Kok kayak ditandani, kamar-kamar ditandani. Heeh. Aja kalah karo nek suwe.
2: Yo yo ngono wong aku sing duwe wong wedok.
1: Sesuk aku rono. Sesuk rono lara kancaku.
2: Loro. Apane sing loro?
1: Ya ragane, kok wis tuwa.
2: Oh, ngono. Mbok tiliki ngono. Ya.
1: Ban. Heeh. Ya. Aku tak ngasuh ning ndi? Heeh. Tak karo adus ning janji. Mengko yen ana wong sapa wae. Heeh. Nek takon aku kandha durung rene ta ora ta.
2: Ngono. Aku kudu ngono, ya.
1: Sapa wae?
2: Sapa wae?

0: Bangun Siti.
1: Wah,
0: sintesa. Potongane kok
2: madu pikirane kok.
1: Iya, kuwi jenengku.
2: Sing madu. Kejaba kuwi iki tukang wedel, tukang wenter.
1: Nggih.
2: Ning ana sampingane kerja.
1: Lho ana. Lah tukang wenter niku sampingane kula.
2: Lah sing baku opo?
1: Lah sing baku ya pokrol.
2: Bang iki adili. Kira-kira bang ini wong brang wetan apa bang ini wong brang kulon?
0: Apa ya enek? Tukang wedel, tukang wedel kok kon ngadili
1: pak?
0: Orang muda, nenek kain warna putih jadi ini gak jadi ini gaweane wong ureng.
1: Lho nak perkara ngadili mayit iki gampang iki luwe angel nek ngadili wong rebut mari
3: ya gampang apa mati mergo wonge wis mati
0: lho nek ana sing diwaris
3: nggih
0: nek ana sing diwaris sing direbut apa
3: halo
1: ana ora ora ana ana arep bengkok
0: kok kok mencas-mencas kaya
3: senyum
0: kaya ikrak bojo
1: sampeyan ngadili iki ampun cerewet patake singa patu
0: ya iki ya masih kok singa iki macan patu tukaran
1: lha iya
0: iki macan sing tutuk kok
3: kuli tukaran
1: sing kuli tukaran teku
0: ngene kowe ngadili mayit iki kena nek kowe kudu jujur.
1: Oh, jujur. Sing patu patake jujur.
0: Madeng sak tengah-tengah bener. Aja mendiyong iwa, aja mendiyong tangan. Sing bener dibenerno, sing lupa dilupakno. Aja main
3: sogro.
1: Ah, dadi main sogro ya cilok.
0: Aja main sogro
2: kok. Saiki sadurunge bangke kok adili. Aku butuh toton ke wong brawo. Bisa duweku totoane ora bondo dunya
3: ora mboten usah ning
2: totoane bur manuk
1: bur manuk
0: sek aku ora patok mudeng
1: ora bur manuk
0: sampeyan bur manuk nyapa
4: ngerti sing menang nggih ta niku cetha
3: cetha apa
1: menang menang ya menang ku ya cetha
4: sing menang ra
3: cetha sing kalah menang ya burno
4: sing kalah
3: cetha
0: di burno
3: manuk
0: sing menang
4: cetha menang
0: cetha menang sing kalah
3: manuk di burno
0: ya kira-kira manuk iso apa
1: manuk sampean
3: siapa sing kalah.
0: Lho kok ngarani aku manuk arep dibul. Lha kowe nyadap aku kalah.
1: Ora ajare kok sak aja ngono sak kok manuk dibul.
4: Tegese ngeten. Nek sing nang pecedhok nggih. Sing kalah niku ninggalake omah sak isine.
0: Ora ngono.
3: Sak leker cedhok.
0: Nek manuk dibul.
3: Kacau sak.
0: Ya.
1: Ya.
0: Tak ujuti. Terus
4: iki pecedhok nggih.
1: Lah niki mengke sing ngadili mayite dhewe.
0: Lha dalah.
1: Kowe kowe kok sak.
4: Lho nggih to.
0: Ngadili kok malah mayit ngadili.
1: Lho nggih to. Sakniki ngeten. Lek mayit niki mengke ngadeg, nek rubuhe ngulon, niki kudune sing duweni ya wong sing manggon kulon.
0: Nek wong brang kulon.
1: Brang kulon.
3: Nek manggon wetan,
1: kudune sing duweni wong brang wetan.
4: Gampang.
0: Gampang dadi aneh.
1: Ora gampang to.
0: Heeh.
1: Saiki
0: mati sih.
1: Eh hang ana ngeteke.
3: Mati sih. Sik mati sih.
1: Ayo teko.
4: Sihir.
0: Iki mayit to apa?
1: Saiki lan siki. Ah, kurang tesi.
3: Si. Nah, kurang sithik.
1: Lho pesen wae ngulon lah iki.
2: Eh, antelet anak sapi jengene pedet. Eh.
0: Lho iso
4: nang di parek
0: endi? Lha dalah.
4: Amane ora disawang sik.
0: Jeng. bergora tak sawang. Dibaleni neh ora adil.
3: Ora adil
0: kudune cethok ing anane botol lan botol padha nyawang. Semarai mayite giyane apa nare?
3: Saman ora nyawang wis
0: sampeyan. Eh, bali-bali. Semarai mayite giyane apa?
3: Ora adil.
0: Kok mati kok giyane apa? Lho prae mayite tak ngadeg jajang. Semarai kok mati kok proyang mayu. Mayen kok berdansa. Ngopo?
3: Eh bentar ya.
0: Oh.
1: Hulu, cokelat, cokelat. Hei, Lailo, anak jaran segini
0: aku milih kula sing ado
3: ngerti kan. Tapi gunung are yo. Kekel iki kekel iki.
2: Dadi nak mek iki rubuhe ngulon ateges duwe wong sing manggon
3: kula.
2: Nek rubuhe ketan nggih duwe wong sing manggon.
0: Bener
2: orang lo rubut.
0: Aduh, aneh lo jok
3: wetan. Ya, siap wetan. Pone lo jare, pone mot.
0: Nek ambruk wetan.
3: Duwe e sing manggon wetan.
0: Nek ambruk ulon.
3: Duwe e wasi ulon.
1: Son. Bintra mintri sekoro isi detri.
3: Bali.
2: Jajine.
0: Aku mau berang wetan.
2: Nak ono bangke rubing lon.
3: Wes
2: wong sing manggon kulon.
0: Aku ora mau berang wetan.
2: Sopo sing manggon kulon?
0: Yo.
2: Eh iya kowe. Nek bangke meneh kok sing manggon kulon.
3: Aku sing sampe.
0: Sing manggon kulon
3: ae. Oke,
0: nek ono aku
3: kalah ana.
0: Kurmano.
3: Kurmano.

0: ganjaran kudu kok tampa pusakaku gawa rene.
1: Iya. Iki ten iki lho. Iya. Matur nuwun kula lega mila mboten napa kanyar. Nggih. Iki kiki gaduhan kula.
0: Lho.
1: Kula mboten mirek kanyar iki pun iki mawon. Ane sing balik iki sing nyolong ing Sondo Majuru sinten?
0: Ning jajine piye? Soger kowe bisa balik niku tak ganjar.
1: Kula mboten butuh ganjaran niku. Nek kula butuh niki mawon.
0: Iki dhuwitku.
1: Ane sing nyolong tak jaluk.
0: Ini berisi
1: kedua sampai tak jauh.

0: Jepang Barwatin kekuatan santai ini jelingan ngomong sak sisip jelingan kene tak ranggol dia jelingan Barwatin ini kewawan ten menuh pokok ngantos tak tuh ngantos menik pusakannya pun kakak ilang sopeng pelanggungkan ya
1: ibu serkos kawan cacau pun lajeng sinten yang itu nindak culik
0: orang yurumpung berang wetan kalbu dan yurumpung kembang joi
1: yurumpung?
0: Kaya-kaya orang kuatoh iki wis dikesake karo sing
1: dhewe putri padu sedo kemawon
0: ora bisa kembang joyo mung aku mleng lan kowe kembang joyo lan kowe bojoku
1: kados ngono
0: sok kala mongso kowe lumaku ngdol parane yen kowe kesandung lemah anggon dareng ya kuwi besok papan dunungmu kembang
1: kata beliau.

0: mesem-mesem.
1: Lah nggih, kula niki remen nyawang panjenengan.
0: Sarirup dan kro. Saya kerasa kenem ya.
1: Pancen jebul kok nateng kasunyatanipun.
0: Wong lanang bagus niku ora margi. Nggih bojo ku elek lah nek sugih. Kuat nyukupi wong wedok.
1: Lah nggih niku perkarane.
0: Wong lanang kudu iso ngayemi, nyukupi, nyayomi, ngeloni. Lah nek mau iso kelon-kelon ora apa.
1: Lho kula niku nggih nembe ngrasake lho.
0: Dalang nek dalang payu. Nek dayang planet kaya dalang sapa nyono.
1: Mas. Rumah sekolah wong gaweane niku dalang. Mesine nek payu tanggapan niku gak akeh duit.
0: Delok dalange.
1: Oh, ngaten.
0: Dalang ora payu kok.
1: Nggih, mila ngaten Ndara Wedana. Nggih kula mriki niku, kula meneh gaweke bojo kula.
0: Mangsa.
1: Nggih, saestu. Nggih kula mriki kula badhe pasrah jiwa raga karo
0: panjenengan. Alah, alah. Kula niku pun apa?
1: Apa pripun?
0: Kula niku pun kapok leok ora srah wong-wong wedok.
1: Perkara bojo sampe
0: bojo telu minggat kabeh edan lanangan.
1: Lho, lho, nek kula niku apa dipadake kalih bojo sampean jenik rupiah. Lho kula niki sinten to? Nek kula niku setunggal nggih setunggal. Perkawis bojo kula niku kakang dalang sapa nyono, pun kula lalekke, pun kula tinggalke.
0: Rayu, rayu.
1: Mboten, kula niki mboten ngrayu lho, wong saestu.
0: Batal.
1: Lho, kok batal?
0: Kula nek didemok wong wedok niki cilaka.
1: Lah ndak nggih.
0: Saestu.
1: Alah ndak nggih.
0: Alah, mundhak penyakit kula umat.
1: Penyakit napa?
0: Mekakon.
1: Ih. Sampaniku
0: lho. Kula iki suwer aku gepok senggol kale wong wedok kok.
1: Mila niku Ndara Wedana. Saestu kula iki badhe suwita lho.
0: Pun sampean piye?
1: Sampun.
0: Saestu.
1: Senajan to mung ngaten. Nek sampean ra iso nyukupi kula, iso tresnani kula. Nggih to?
0: Nek diamuk kaji paojan singgahan piye?
1: Lah nek kaji paojan mboten sah digagas.
0: Emok ah.
1: Lah kok emok?
0: Kowe kenangane rebo sa duda kok.
1: Ah. Lho, niku pancene riyen nek kenalan nggih kenalan.
0: Wadate golek koyok bono bakul sak karabang.
1: Lah kok ngaten.
0: Norak-norak koyok becak kotong karo wedokan.
1: Boten, boten. Nek kenalan niku pancen kathah, Ning. Sing ratoni teng manah kula niki namung panjenengan
0: lho. Napa nggih?
1: Nggih.
0: Kula kok isin, Mas.
1: Lha to?
0: Rai kula iki elek. Saman ayu putra bupati.
1: Allah lah kula rumati.
0: Ndak nggih.
1: Lho nggih.
0: Saestu?
1: Estu.
0: Lahir batin?
1: Lahir batin.
0: Mboten namung gelar lahir.
1: Lho mboten.
0: Lho gelar lahir rayu kula.
1: Heeh.
0: Kuwi batine ra keduga.
1: Mboten, mboten, Ndara.
0: Adakane wong wedok niku lecet.
1: Lho, kok
0: ngaten? Pinter omong.
1: Lho,
0: ning ngapusi.
1: Lho, lho, lho, lho. Lah kok mboten percaya lho kalih rayu wulan.
0: Apike gelem apa mboten kula niki? Ora usah.
1: Niku sore niku.
0: Bener. Kalah suwe
1: wae. Nek swara niku mboten sadi gagah, mboten sadi ruwake, numpami krungu mlebu ten kuping tengen, metu ten kuping lima.
0: Tangga kuwi wenang geplok.
1: Ning,
0: ora
1: wenang tangga.
0: Tak anggap tangga.
1: Ya.
0: Sing baku lak kowe karo aku.
1: Lho nggih, sing baku rak atinipun.
0: Ndak ape mati aku iki.
1: Mboten kok mati pripun to?
0: Aku dia bengi ngipi dirubung wedhus siwon.
1: Mboten rawat kita napa-napa kok.
0: Jare nek wong ngipi dirubung siwon arep mati.
1: Lho niku rak jari. Jare.
0: Lho ya umat.
2: Tenang.
0: Aku iki kudu la opo? Ndae opo mau tenan leh yo yo. Kemromos. Pijeti lah.
1: Ndi kok pijeti?
0: Aduh.
1: Napa?
0: Rewel.
1: Rewel napa?
0: Ponak aku kan becicat kok.
1: Ponane jenengan.
0: Sabar sabar. Sedelok engkas. Melu kok.
1: Boten teman panggilan
0: Mas. Oh lho. Kok ladene tenan. Ayo kae.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, edisi Kamis 5 Agustus 2026, kembali kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz, dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital ataupun streaming di rri.co.id. Kembali mengudara untuk Indonesia. Serangkaian program acara telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan program pertama kami, yaitu Kajian Keislaman Ngaji Pagi Jaya Ningati, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6 hingga pukul 7 kami hadirkan program acara Warung Gaul. Dan nanti pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras siap menemani Anda. Dan spesial setiap hari Senin hingga hari Kamis pada pukul 11 hingga pukul 12 dalam program Catur Laras hadir jagongan UMKM. Lanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Perempat di seluruh Indonesia dalam Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama kami, dan saya Bu Deme beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun melimpahkan kita sedaya rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kalian kesehatan, sehingga kita sedaya saged ngempal lan bersuah wonten adicara kajian keislaman injih menika cahyaning ati wonten dinten Kamis tanggal 6 Agustus 2016. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian keluarga, sahabat lan sedoyo pengikut beliau ngantos mangke yaumul akhir. Amin. Nggih para kadang pamireng, kaum muslimin muslimat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten tengah terasipun perkembangan teknologi sak menika nggih, kita saged mersani media sosial kalian perubahan gaya hidup, tantangan ingkang dihadapi generasi muda sak menika nggih, tamtunipun makin kompleks mekaten nggih, niki mboten napa mboten mudah mekaten kemajuan ilmu pengetahuan niki. Mugi-mugi kemawon membawa banyak manfaat mekaten nggih. Nah, pramila para kadang pamireng wonten enjang menika, monggo sesarengan kita akan mengaji nggih, mengkaji satu tema kalian narasumber ingkang sampun rawuh wonten penghujung telepon inggih menika pendidikan akhlak bagi generasi muda muslim. Mugi-mugi kemawon melalui kajian sak menika kita sedaya saged memperoleh pemahaman kalian pentingipun membangun akhlak sejak dini. Kalian Ustazah Nur Kholisoh S.A.G.M.A. mekaten nggih. Lah para kadang pamireng engkang mangke badhe ngersakaken mungkin bertanya mekaten kula aturi pinarak wonten 08 1 000 3. Langsung kemawon kula badhe sapa beliaunipun engkang sampun rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, masya Allah. Sugeng enjang, Ustazah.
1: Sugeng enjang, alhamdulillah.
0: Oke, Pak Partos itu sepenting sehat, je?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Nggih, sampun dangu niki mboten pepanggihan kalian panjenengan, nggih. Nggih, Ustazah, temanipun menarik dinten menika nggih, menika pendidikan akhlak tambal generasi muda muslim mekaten. Nah niki kenging nopo kinten-kinten mangke penjelasane seperti apa mekaten nggih, nopo kok pendidikan akhlak niki dados pondasi utama damel bentuk karakter generasi muda muslim. Terus pundi mangke Islam niki memandang hubungan antara ilmu pengetahuan kalian akhlak mekaten nggih. Amargi wedal mangke saderenge jam 6 harus selesai mekaten, jam 6 kurang 3 menit mekaten. Monggo Ustazah kula sampai akan matur semanuan sangat rawi pun langsung muka dimanya semonggo.
1: Matur nuwun budini.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar cahyaning ati ingkang kula muliakan, alhamdulillah injang menika, alhamdulillah kita saged bermuajah bersilaturahim dalam forum cahyaning ati. Mugi-mugi sedaya sehat wal afiat dan Allah berlimpahkan rahmat kepada keluarga dan anak-anak kita semua.
0: Amin ya Allah.
1: Alhamdulillah pagi ini tema kita pendidikan akhlak bagi generasi muslim. Para pendengar cahyaning ati, alhamdulillah bahwa kita mendapat nikmat dari Allah seorang keturunan atau mendapatkan nikmat keturunan sebagai penerus atau generasi kita dalam kehidupan ini. Nikmat itu yang diberikan Allah adalah tanggung jawab kita. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan yang baik kepada generasi kita, bahwa pendidikan yang diberikan bukan hanya berupa pendidikan secara formal atau kita menyekolahkan dengan baik mulai dari TK, SD, SMA, tapi pendidikan yang penting dalam generasi muda adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak, jadi yang paling penting dalam sebuah pendidikan adalah pendidikan akhlak. Bagaimana seorang anak generasi ini yang akan meneruskan perjuangan kita sebagai orang tuanya, yang akan meneruskan perjuangan kita dalam hal berbakti kepada Musa dan bangsa, ini bisa kita sampaikan kepada generasi ini dengan baik, bahwa akhlak adalah proses sebuah perilaku bagi seorang anak yang itu akan menjadikan pedoman dia bagaimana nanti berjalan.

0: Ustazah, suaranya mungkin bisa dibesarkan sedikit.
1: Oh iya. Yang pertama, pendidikan akhlak itu yang harus disampaikan kepada anak-anak dengan keteladanan, bahwa anak-anak ini cenderung punya sikap, punya sifat meniru. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, dia akan meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Apakah itu perbuatan, perkataan, atau suasana rumah, semuanya akan kesan pertama bagi anak-anaknya adalah meniru. Jadi sebagai orang tua tentu memberikan pendidikan kepada anak-anak, terlebih dahulu kita memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik. Kita tahu bahwa Rasulullah contoh yang paling baik dalam hal ini, ketika Rasulullah diutus ke dunia ini, diutami memakarimal akhlak, untuk membentuk akhlak. Dan Rasulullah adalah Nabi yang memberikan contoh teladan yang baik bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh yang baik untuk umatnya, demikian juga ketika kita sebagai orang tua bisa menjadi uswah hasanah bagi anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana menerapkan pendidikan akhlak? Yang kedua adalah dengan pembiasaan. Meskipun kita mencontohkan satu kali, kalau kita tidak membiasakan diri melakukan hal-hal baik, kurang melekat ketika anak-anak meniru apa yang kita lakukan. Seperti contoh kecil saja, ketika kita punya kebiasaan mengucapkan salam atau menyapa dengan santun, anak-anak otomatis akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak biasakan, kepribadian anak bisa tidak akan terarah kalau kita dari keluarga sudah tidak bisa memberikan pembiasaan dengan baik. Demikian pemirsa, bahwa contoh atau keteladanan itu bisa dilakukan dengan pertama adalah meneladani keteladanan kita sendiri sebagai orang tua, kemudian juga bahwa pembiasaan juga perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah ada tabayun. Ketika anak bersikap, tentunya bisa jadi dia akan melakukan sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang di luar dugaan. Ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan orang tua? Tidak bisa kita membiarkan atau memberikan ruang kepada anak untuk memutuskan sendiri. Tetap sebagai orang tua ada juga tabayun. Kita harus anak ini bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Apalagi seperti yang disampaikan Bu Dini tadi, bahwa di era digital semacam ini kita perlu memberikan cara-cara yang lebih khusus kepada anak-anak kita yang sudah pegang gadget, kemudian juga mengenal dunia maya, bagaimana ia berakhlak dengan baik. Apalagi tidak ada filter dari keluarga, itu yang sangat berbahaya. Perlu juga tabayun kepada anak apa yang dia lakukan, bahwa dia mengucapkan apa di medsos atau bersikap apa kepada orang lain, itu termasuk pendidikan kita kepada anak bagaimana berakhlak dengan baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, pendidikan akhlak ini sangatlah penting. Bukan hanya pembiasaan dan keteladanan saja. Pendidikan akhlak ini juga sangat diperlukan sebagai

0: pembentukan karakter kepada anak. Anak yang berkarakter kuat, dia akan kuat menghadapi tantangan kehidupan. Dia akan bisa memutuskan antara yang benar dan salah. Ketika anak sudah menginjak dewasa, dalam Islam dia sudah, dalam istilahnya adalah sudah mukallaf, dia harus bisa membedakan mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak boleh dia lakukan. Kalau sudah berkarakter dengan baik, insya Allah dia akan terarah ketika dia akan berpikir ulang ketika akan melakukan sesuatu yang salah. Kemudian pendidikan akhlak ini penting. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, begitu pentingkah akhlak dalam pendidikan, dalam pendidikan anak di kita. Sangat penting bahwa pendidikan akhlak ini, yang pertama, kenapa kita menerapkan pendidikan akhlak? Kita ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada anak kita di dunia akhirat, bahwa menjadi baik tidak hanya membuat ia mempunyai hubungan yang baik dengan lingkungannya, tapi akan menjadi jariah kepada orang tuanya. Seperti hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin soleh." Jadi amal jariah, ketika seorang meninggal, dia akan tidak terputus amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Demikian ini yang dimaksud, bagaimana kita mempunyai anak yang soleh, suatu saat dia akan menjadi amal jariah buat orang tuanya. Yang berikutnya, pendidikan akhlak ini mencegah terjadinya penyimpangan moral. Ketika seseorang atau seorang anak sudah mengenal sebuah lingkungan yang kurang baik, ketika dia di dalam keluarganya pendidikan akhlaknya sangat kuat, tidak akan tergoda dengan lingkungan yang kurang baik ini. Lingkungan yang kurang kondusif, otomatis dia akan terlindungi karena secara pribadi dia sudah mempunyai karakter yang kuat karena pendidikan akhlaknya yang baik. Pendidikan akhlak akan menjadi tameng bagi anak dari godaan dan penyimpangan moral, sehingga dia terhindar dari rusak masa depannya karena perilaku yang kurang baik. Pendidikan akhlak juga membangun keharmonisan dalam keluarga. Kita memberikan penerapan kepada anak untuk santun dan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu kita mulai dari rumah. Bagaimana memberikan contoh kepada anak, kita menghormati orang tua, bagaimana menyayangi kakak, menyayangi adik. Berikutnya dia akan melakukan itu di luar rumah. Adapun yang dilihat oleh anak-anak kita di luar rumah, dia bisa menjadikan tameng dia bahwa itu tidak baik dan itu tidak perlu dilakukan. Demikian para pemirsa Cahyaning Ati, bahwa mengajarkan nilai akhlak itu memang dimulai sejak dini. Seperti sebuah pepatah ya, belajarlah di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Kalau sudah dewasa itu sulit, tapi paling tidak memberikan pendidikan akhlak itu memang lebih mudah mulai sejak kecil. Ketika sudah dewasa tidak ada kata kasep, okay? Tidak ada kata kasep untuk mengungkapkan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena sebagai orang tua, tetap kewajiban kita untuk mengarahkan anak-anak sampai dia nanti dewasa bisa menentukan sendiri, terbentuk sendiri bahwa dalam pikirannya akhlak yang baik itu penting. Ketika anak sudah mempunyai akhlak yang baik, dia akan menghargai orang lain. Kemudian juga akan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang biasa dia terima di dalam keluarga. Mungkin itu Bu Dini yang bisa saya sampaikan, bahwa pendidikan akhlak di era modern ini memang penting untuk selalu kita sampaikan kepada anak-anak. Karena era modern ini beda dengan era dahulu, bahwa arus informasinya lebih kuat. Kalau anak-anak tidak punya dasar yang kuat dari keluarga, dia akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Demikian pemirsa, yang bisa saya sampaikan bahwa nilai-nilai kebaikan harus tumbuh mulai kecil, yang itu harus ada stimulus dari orang tua, baik itu dalam sebuah pembiasaan, kemudian juga keteladanan, serta ada koreksi atau kontrol dari orang tua. Demikian Bu Dini, mungkin
1: siap
0: yang bisa ditanyakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Memang untuk apa ya, istilahnya kita sebagai orang tua di perkembangan zaman saat ini memang perjuangannya sungguh luar biasa, begitu ya Ustazah ya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, maka kita sebagai orang tua harus benar-benar ekstra membuka ruang diri untuk terus belajar bagaimana dalam agama kita sudah ada tuntunan-tuntunannya dalam Al-Quran, begitu ya, untuk membekali diri kita bagaimana mengajarkan akhlak, begitu ya, kepada anak-anak kita, gitu ya.
0: Iya, yang saya sampaikan bagaimana keteladanan dulu, bahwa kita bisa meminta anak kita, misalnya sholatlah, anak akan melihat orang tuanya sholat apa enggak, begitu. Ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, harus berkata yang sopan. Jangan sampai ketika di rumah dia melihat ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Jadi tetap ada filter dari keluarga. Adapun lingkungan di luar, kita tidak bisa membendung. Anak itu mendengar apa, melihat apa. Nah, ketika dia nyampe di rumah, kita filter lagi apa yang dia lihat. Maka penting juga ketika dalam sebuah rumah hubungan yang baik, kita biasakan saring dan sharing.
1: Iya, gitu. Saring dulu ya sebelum di sharing gitu.
0: Iya.
1: Baik. Itu yang harus kita lakukan ya. Maka kita juga harus punya kendali dan juga memantau bagaimana penggunaan platform-platform media sosial yang digunakan oleh anak-anak kita, gitu ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Seperti hal kecil saja ya, ketika komen sesuatu, dia harus tahu siapa yang dikomen, apakah perlu untuk dikomen, seperti itu. Dengan ucapan bagaimana, itu perlu juga kita sampaikan kepada anak-anak. Bahasa-bahasa anak muda sekarang juga kadang orang tuanya tidak paham.
1: Iya, betul. Gitu ya. Betul Ustazah.
0: Seperti misalnya anjir,
1: ya. Betul.
0: Bahasa anjir itu ternyata bahasa anjing ya, itu ucapan binatang.
1: Baik. Siap, Ustazah. Ada satu penelpon, maaf saya potong terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Sri Pancawati, sehat monggo saya persilahkan langsung.
2: Mau tanya ini Ustazah. Ini sebuah rumah tangga, kalau ada ayah bundanya ini kerjanya itu berangkatnya pagi, pulangnya sore. Nah, ini anak-anak untuk menanamkan akhlak-akhlak pada balita-balita ini bagaimana? Karena sehariannya itu dengan orang lain atau dengan pembantu atau dengan keluarga yang lain, nenek atau saudara-saudaranya begitu. Nah, ini bagaimana ini cara menanamkan akhlak yang baik sesuai dengan agama ini. Nah, ini orang tua ini harus bagaimana? Karena ini memang dituntut untuk kerja untuk menafkahi keluarganya. Ini memang harus bekerja seperti itu agar rumah tangganya juga cukup untuk mencukupi anak-anaknya gitu. Tapi akhlak yang mulia yang harus ditanamkan sejak dini ini bagaimana konsepnya? Oke. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Ustazah.
0: Ibu siapa itu? Pancawati. Ibu, di awal kami sampaikan bahwa ketika kita dikaruniai seorang anak keturunan, ada bukan hanya nikmat mendapatkan anak, ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan, memberi nafkah lahir maupun batin untuk keturunan kita. Nafkah apa itu yang lahir? Oke, kita belikan dia baju terbaik, makanan yang sehat, termasuk lingkungan yang sehat juga. Ketika kita harus bekerja untuk memenuhi nafkah itu, pastikan bahwa anak-anak ini ada di tangan yang tepat. Misalnya dia masih kecil, dia kita titipkan ke siapa? Kalaupun misalnya dari keluarga sendiri, insya Allah tidak jauh beda dengan kita. Pasti hal baik yang akan disampaikan. Gitu. Ketika ada hal-hal yang disampaikan tidak setuju, kita bisa menyampaikan karena kita anak, karena ini adalah anak kita. Misalnya, anak itu adalah meniru. Jadi kita yang dalam Islam itu bahwa tanggung jawab orang tua, anak ini akan menjadi yuhawidanihi dalam hadis Rasulullah, aw yunastiranihi aw yumajisanihi. Dia orang tuanya yang bertanggung jawab, bisa jadi dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, apalagi menjadi Islam. Terserah orang tuanya ditaruh di mana atau dititipkan ke siapa, anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik. Maksud saya begini, ketika orang tua punya kewajiban harus bekerja mulai pagi sampai sore, mulai kecil sudah dititipkan, pastikan yang dititipi ini adalah memang yang benar, yang baik. Seperti misalnya cari orang yang memang ada di lingkungan yang baik atau punya kebiasaan yang baik. Jangan korbankan kita mencari harta atau dengan alasan menafkahi keluarga, tapi kita lupa bahwa anak kita ada di lingkungan yang mana. Misalnya pastikan lingkungannya tidak ada yang merokok, pastikan lingkungannya tidak ada pembiasaan-pembiasaan untuk apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang beso ya. Ataupun kita juga punya filter, anak ini sudah setelah dipegang orang lain, kita punya filter, biasakan membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Demikian Bu Dini.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Sri Ponco, sampun dijawab gitu ya. Nah, ini ada dari Bu Ani Kepanjen. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bagaimana Ustazah cara menasehati anak kita yang usianya remaja yang mulai terpengaruh pergaulan bebas tanpa membuatnya merasa dihakimi begitu? Terima kasih.
0: Anak remaja, anak yang sedang mencari jati diri, ketika yang disampaikan ini sudah pada pergaulan bebas, satu hal, kita orang tua tetap berkewajiban untuk membantu dia untuk keluar dari lingkungan seperti itu. Ya, saya sampaikan bahwa ini membantu dia untuk keluar dari itu. Apa yang kita lakukan, kita dekati anak tanpa merasa dihakimi, kita tanya apa seperti ini baik atau buruk. Kita tanya dengan bahasa hubungan kita dengan anak bagaimana, perbaiki hubungan kita dengan anak. salah satu hal anak yang apa namanya nyaman di luar dengan lingkungan yang ketika dia tidak menemukan kenyamanan di rumah. Jadi kita pertama kita koreksi diri, kenapa anak kita begitu? Kita kembalikan dia ke rumah, ke rumah yang paling dianggap tempat ternyaman, komunikasi yang baik. Yang kedua, bahwa setelah anak kita apa namanya kita dekati, kita sounding, kita upayakan anak ini keluar dari lingkungan yang ibu anggap tidak pergaulan bebas. Perkenalkan dengan berbagai kegiatan yang positif. Kalau itu sudah terlanjur terjadi pergaulan bebas dan sebagainya, sebagai orang tua untuk anak remaja kita berhak untuk hal semacam itu. Bisa jadi orang tua bisa memberikan ultimatum bahwa itu tidak baik kalau itu dilakukan terus menerus. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah kita doakan. Kita harus yakin bahwa doa orang tua itu sangat mustajab ijabah oleh Allah. Jangan biarkan anak yang kita lahirkan ini begitu saja lepas, seperti halnya layang-layang. Kadang dia kita melambungkan layang-layang, kadang kita dia ulur, tapi kadang kita harus dia tarik, harus kita tarik layang-layang itu. Biar tidak putus. Suatu saat boleh kita ulur, tapi suatu saat harus kita tarik. Harus kita tarik, ini ada angin besar gitu. Jadi tetap bagaimana biar anak itu nyaman, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik arti kita ngobrol sama anak bahwa itu merusak masa depanmu. Masa depan kalian masih panjang. Tidak sama dengan ibu dan ayah yang mungkin sekarang sudah menua, atau bapak ibunya masih muda, tapi dia sudah mengalami semua apa yang dialami anak. Nah, kita sampaikan kepada anak, eman masa muda dibiarkan hilang begitu saja tanpa bekal untuk masa yang akan datang. Itu penting. Jadi mungkin bahasanya lebih bahasa dalam keluarga biasa seperti apa. Kita ajak anak-anak ini untuk kembali pada keluarga dengan kita bikin keluarga kita ini dengan suasana yang tempat ternyaman dan terenak oleh anak-anak kita, sehingga dia bisa kembali ke rumah. Demikian Bu Dini.
1: Oke, baik. Baik Ustazah, memang sekali lagi kita balik ya, untuk menjadi orang tua sekarang itu tidak mudah. Mungkin di zamannya kita yang mungkin generasi X gitu ya, yang lahir pada tahun sekitar 70-80 gitu ya, ini memang tidak mudah begitu. Tantangannya semakin kompleks begitu ya, semakin berat begitu. Jadi kita sebagai orang tua memang benar-benar harus terus mendekatkan diri, sehingga seperti yang disampaikan Ustazah tadi, bagaimana mengajarkan akhlak yang akan membentuk karakter sehingga mereka nanti bisa memilah gitu ya Ustazah ya.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Nah, Ustazah, bagaimana kira-kira ya untuk kita belajar bagaimana cara kita ya menumbuhkan kesadaran gitu, bahwa mengajarkan ke anak kita nih bahwa akhlak mulia ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah begitu.
0: Ya. Pertama, kita sebagai orang tua seperti Ibu Dini sampaikan tadi, memang zamannya sekarang jadi terasa sulit. Mungkin kita bisa mau membandingkan dengan orang tua zaman dulu, mudah, tinggal suruh sana ngaji, berangkat.
1: Iya.
0: Sana berangkat sekolah, ini bawa tasnya, bajumu yang baik.
1: Jalan kaki sekarang, gitu ya.
0: Iya, jalan kaki. Anak sekarang kalau enggak pakai sepeda motor, dia enggak berangkat sekolah, seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Pembiasaan dari rumah memang penting. Sesuai dengan zamannya juga memang juga penting. Menuruti kemauan anak sampai di mana itu penting. Jadi kita sudah di dalam keluarga itu sudah punya komitmen apa yang kita tanamkan kepada anak, bahwa bila menginginkan sesuatu dia harus berusaha. Misalnya dia ingin buku tulis yang bagus, dari uang sakunya dia berusaha bagaimana dia nanti akan. Atau ada reward dari orang tua. Jadi menjadi orang tua zaman sekarang dianggap sulit itu ketika kita kurang memahami bagaimana peran kita sebagai orang tua. Di awal ketika kita punya anak, sepakat dengan pasangan kita bagaimana dia bawa kemana arah keluarga kita ini. Nah, jadi anak kita ini sepakat di rumah harus bagaimana, itu harus ada komitmen dari rumah. Nah, itu yang kita sampaikan ke anak. Pelan-pelan anak akan tahu bahwa oh, penting ketika sudah akhlak. Hal kecil saja, misalnya ke orang tua salim, ya, dia akan tahu bahwa ke yang lebih tua dia akan saling menghormati. Menanamkannya seperti itu, pertama pembiasaan. Atau ketika masuk rumah kita mengucap salam, ada sopan santun ketika memasuki lingkungan baru dia mengucap salam dan dilakukan dengan sopan. Atau ketika dia berbuat salah, dia otomatis keluar dari lisannya maaf dan dia mengakui salah. Itu adalah pembiasaan. Ketika sampai kita sampaikan kepada anak, tanpa pendidikan, tanpa akhlak yang baik, dia akan sulit berada di lingkungan manapun. Ada nasihat begini, jadilah kamu seperti ikan di laut, ya. Kenapa ikan di laut? Dagingnya itu tawar, meskipun terendam
1: air asin.
0: Berhari-hari dalam air yang asin, dagingnya tetap tawar. Demikian juga ketika anak sudah mempunyai karakter yang kuat, akhlak yang baik, meskipun dia misalnya dia nanti bekerja atau sekolahnya menempatkan dia di mana, dia akan tetap ingat, ayah, ibu mengingatkan saya harus tetap sholat. Dia akan sholat dimanapun. Ayah, ibu mengingatkan saya untuk berbuat baik pada orang, dia akan melakukan itu. Karena dia sudah, dagingnya sudah tawar, karena di rumah dia sudah kebiasaan seperti itu. Demikian begini.
1: Oke, baik.
0: Sebagai orang tua juga saya mengingatkan diri saya sendiri, banyak belajar. Tidak ada sekolah orang tua, ya. Kita belajar dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Tentunya tidak ada di dunia ini orang tua yang menginginkan anaknya susah atau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Semua orang tua pasti mendoakan yang baik. Kita sebagai orang tua juga tetap harus terus belajar dan membersamai anak-anak kita, yakinkan bahwa mereka baik-baik saja, punya bekal untuk dunia dan akhiratnya.
1: Okay.
0: Jadi pendidikan yang baik, okay, kita misalnya mau sekolah yang bonafit atau sekolah yang keren dari segi fisik, tapi pastikan anak-anak kita menerimanya dengan baik dan nyaman bagi dia.
1: Okay, baik. Seperti itu ya Ustazah. Okay. Siap. Kemudian selanjutnya nih yang terakhir ini Ustazah mungkin ya. Ini adakah amalan-amalan sederhana gitu yang bisa kita lakukan atau dibiasakan setiap hari untuk putra-putri kita remaja, untuk kita sebagai orang tua dan juga putra-putri kita yang menginjak remaja supaya memiliki akhlak yang semakin membaik gitu.
0: Oke. Amalan yang utama sebagai orang tua, bagaimana kita mempunyai anak-anak yang baik. Kita tidak pernah lupa mendoakan mereka setiap selesai sholat. Selesai sholat fardu, kita doakan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, menyenangkan hati, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita tetap selalu mendoakan orang. Minimal kita membacakan Fatihah untuk setiap anak-anak kita. Anaknya satu, ya Al-Fatihahnya satu untuk anak. Kalau anaknya 10, ya masing-masing dapat Fatihah, hadiahkan untuk anak-anak kita. Buat apa? Selain kita memberikan uang saku berupa uang kepada anak-anak atau fasilitas yang berlian, ada apa namanya, ada bekal yang utama, doa dari orang tua kepada anak. Karena itu adalah segala-galanya. Dia tidak akan jatuh di jalan, dia tidak akan keluar, karena doa itu akan terus terucap pada kita. Kemudian usahakan yang kita ucapkan untuk anak adalah hal-hal baik. Ketika kita mengucapkannya pun juga dengan penuh harap bahwa anak-anak ini menjadi baik. Yang kedua, selain amalan-amalan itu seperti membaca Al-Fatihah, juga mudah-mudahan kita tidak ada salahnya untuk bersedekah untuk kebaikan anak-anak kita. Artinya kita bisa bersedekah. Kadang di istilah Jawa itu apa? Buanu. Begini.
1: Ye.
0: Kalau ulang tahunnya itu apa namanya?
1: Ambal warsa?
0: Bukan.
1: Apa?
0: Selamatan ketika dia lahir.
1: Metri di brokohan, ge.
0: Itu kan adat ya.
1: Ge.
0: Adat. Sebenarnya dalam Islam kita biasakan bersedekah. Ya, tidak hanya saat dia ulang tahun atau metri saja. Ya. Bahwa kepingin anak ini, atau ketika ujian kita kemudian memberikan apa namanya selamatan itu kan ada. Tapi dalam Islam memang bersedekah untuk apa namanya keberhasilan anak-anak kita itu tidak ada salahnya. Kepada siapa kita memberikannya? Kepada semua orang yang bisa mendoakan kita, terutama orang yang sangat membutuhkan. Itu pasti ada kaitannya. Karena apa? Kita itu beramal soleh, antara lain bukan pamrih ingin begini ingin begitu, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan kita memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Begitu. Selain doa, kita ikhtiarkan juga anak-anak kita ini tetap berbuat baik.
1: Oke, baik.
0: Ketika kita berbuat baik, insya Allah anak kita dikelilingi oleh kebaikan dan bersama orang-orang yang baik. Mungkin itu, Bu Dini.
1: Oke, baik. Baik, Ustazah. Ini ada penutupnya mungkin sekaligus kita.
0: Ya, terima kasih. Para pendengar Cahyaning Ati, matur nuwun sangat tasih wonten teng acara niki. Ada tiga yang perlu kita ingat. Pendidikan akhlak ini perlu. Yang pertama, keteladanan dari kita sebagai orang tua. Nomor dua adalah pembiasaan, bahwa kita harus memberikan pembiasaan kepada anak-anak kita bahwa akhlak yang baik itu sejak dini. Sejak mereka lahir pun kita sudah memberikan pembiasaan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa tabayun kepada anak, banyak berkomunikasi dengan anak, itu penting sehingga pendidikan akhlak ini akan terus melekat dimanapun anak-anak kita berada.
1: Amin.
0: Mugi-mugi kita semua selalu dalam keberkahan, membersamai anak-anak kita, juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah.
1: Amin ya Allah.
0: Qurrota ayun, selalu bisa mendoakan orang tua dan menjadi kebanggaan kita semua.
1: Amin.
0: Demikian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Sehat-sehat sedoyo.
1: Nggih, sami-sami Ustazah.
0: Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah matur semanuan berkah dengan apa yang disampaikan. Sehat selalu kagem panjenengan. Nanti insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi para pendengar apa yang disampaikan Ustazah di akhir tausiah beliau tadi, beliau mengingatkan bahwa penanaman nilai-nilai akhlak mekaten nggih ingkang kedah dimulai sejak dini amargi masa anak-anak sakmenika merupakan periode ingkang sae damel membentuk karakteripun nggih. Lan ugi panjenenganipun matur nekankan mbok pilih pendidikan akhlak berperan penting damel menciptakan keharmonisan keluarga, tatus melalui sikap menghormati, menyayangi dan menghargai antar anggota keluarga mekaten. Matur sembahan sangat kagem panjenengan ingkang sampun nyawiji nggih, ingkang sampun berpartisipasi wonten 08/0000/3. Para kadang pamirang mugi-mugi kemawon apa ingkang sampun disampaikan semakin membuat kita mendekatkan diri kepada Allah dan semakin mendapatkan pemahaman mekaten nggih. Terima kasih matur sembahan, budheme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mekaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu meresmikan Desa Tangguh Bencana atau Destana, tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle tipit S3R, serta melaksanakan penanaman pohon di Desa Giri Purno, Kecamatan Bumi Aji pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, beserta sejumlah mitra pemerintah dan swasta. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan, ekosistem, dan keselamatan masyarakat. Nur Rahman menjelaskan bahwa Kota Batu memiliki peran penting sebagai kawasan hulu daerah aliran Sungai Brantas. Wilayah tersebut menjadi penyangga sumber daya air, kawasan hutan, dan bentang alam yang menopang kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Menurut Nur Rahman, kondisi geografis Kota Batu juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Ancaman berupa kekeringan, tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat seiring perubahan iklim yang terjadi. Peresmian Destana dan TPS3R Desa Giri Purno menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Batu Sae yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan masyarakat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penanaman pohon sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam dan memperkuat ketahanan daerah. Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya siaran kami, maksud kami, apa yang kami sampaikan Pawarto Enggal pada pukul 6 ini bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam Boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih Pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Wilujeng Enjang, selamat morning para kata seterusnya budaya pemirsa setiap program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pak Nan Bakso, Wilujeng Enjang, Gema Matur Semanun. Monggo ingkang badhe absen kalian budeme senam pagi akan kita segera laksanakan ya. Jadi saya tunggu 081-3569-1053. Absen nih, absen nih, kata senggol ya. Nggih, wilujeng enjang langsung.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

untuk absen Bude, Pak Handoko Gunawan, Warung Pojok, Menojoyo Selatan, ya. Di Goyang Pagi, Bu Sri Pancawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3, 1, 2.

iki niku lekne enjang, lekne budhe pas buka warung mekaten nggih. Wajib hukumnya dan mengirimkan video-video pendek senam bareng yang ada hitungan dengan suara saya 123 123 mekaten nggih. Bikin video pendek dan kirimkan ke saya, luar biasa, saya senang sekali iya.

5, 6, 7, 8. Gaya perokan tanpa mireng kalian senap budi badai aturakan informasi ke Panjenengan. Seluruh pendengar setiap Pro 4 RRI Malang, kalau Panjenengan memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra-putri maupun keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta merupakan putra putri berusia 16 tahun maksimal 25 tahun sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradiorri.id ya. Setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 26 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio. Durasi video maksimal 3 menit dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung ke RRI Malang di Jalan Caripangu nomor 58 dan informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081 33 33 6074.

0: manjinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, inflasi Kota Malang pada Juli 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 kurang lebih 1%. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS, Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,20% secara bulanan atau month to month. Dan setelah pada Juni 2026 mencatat inflasi 0,43%. Sementara secara tahunan years on years, inflasi Kota Malang mencatat sebesar 2,82%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Malang Indra Kusuma Priyadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perkembangan harga di Kota Malang masih terkendali meski tekanan inflasi di tingkat provinsi maupun nasional meningkat. Indra menyampaikan inflasi Kota Batu pada Juli 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi nasional dan mencerminkan stabilitas harga yang tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan inflasi regional maupun nasional. Deflasi Juli 2026 terutama dipengaruhi turunnya harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang memberikan andil terbesar antara lain bawang merah, telur ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, dan cabai merah. Penurunan harga hortikultura dipicu melimpahnya pasokan selama musim panen, sedangkan harga emas terkoreksi mengikuti penurunan harga emas global. Meski demikian, laju deflasi tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bensin, beras, biaya pendidikan sekolah dasar, telepon seluler, dan bawang putih. Kenaikan tersebut dipengaruhi faktor base effect, meningkatnya harga gabah, dimulainya tahun ajaran baru, gangguan rantai pasok komponen global, hingga kenaikan biaya impor akibat pelemahan nilai tukar. Menurut Indra, capaian inflasi yang tetap terkendali tidak lepas dari sinergi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Malang yang melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selama Juli, TPID juga memperkuat kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang untuk pasokan cabai serta menyusun neraca pangan sebagai program unggulan di Kota Malang. Bank Indonesia Malang memastikan koordinasi bersama pemerintah daerah akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di wilayah kerja Kota Malang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Kinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.